0: Kan itu dari tidak baik menjadi baik. Kalau melati dari tidak tahu menjadi tahu.
1: Iya.
0: Ya itu di sekolah. Jadi tidak cukup kalau hanya sekolah yang kan untuk merubah sikapnya anak-anak. Jadi memang perlu dari dalam rumah tangga kita didik. Ya itu kalau artinya tamak milalang hanya dalam rumah tangga, saya kira penerapannya di masyarakat juga baik. Iya, jadi pemupura mama bukan puji ale. Saya punya anak 5.
1: Yeah.
0: Ah, itu 3 laki-laki. Itu alhamdulillah dalam pergaulan saya tidak pernah besar suaranya. Nanti disapa baru kita yang menyapa. Kalau dia lewatnya orang siapapun dia pasti tabik.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi saya itu di udara cuma suara aku je besar. Tapi kalau saya langgar itu masuk lorong. Saya tidak langsung itu jalan tanpa permisi kepada yang duduk-duduk di samping dorong. Itu. Saya itu kayaknya mau tetap, Bu. Iya, silakan, Pak. Ah, itu kan biasa menimbulkan ketersinggungan kalau kita lihat ada orang-orang duduk di pinggir lorong itu.
1: Yeah.
0: Terus kita ngebut juga di depannya, itu kan akan kurang ajaran kemarin. Ya,
1: itu contoh juga itu.
0: Iya, jadi penerapan itu memang mulai dari rumah. Ya sirik napace, ya itu. Jadi memang harus dididik dalam rumah tangga kita itu anak-anak penerapannya bisa dia terapkan itu di masyarakat. Tapi kalau dalam rumah tangga itu sudah luar biasa tensinya apa tinggi, ya itu. Iya. Jadi kemudian juga ini sedikit menikam, jangan kipa.
1: Iya.
0: Saya itu Bun Rian. Di mobil, di motor, ada itu, ada pisau itu kubawa.
1: Untuk jaga-jaga saja.
0: Untuk jaga-jaga pun nak kena mangkasar kan. Pun nak tena mau nak kulu ni alu. Artinya, nak pakai sirik lompo maki.
1: Iya,
0: tena mau nak kulu, artinya tidak bisa lagi di anu. Nak kena mangkasar, tena mau kulu ni teteh, dilewati ya. Baru kita pakai itu. Pun nak pakai sirik lompo maki apa pun. Ya, namun sebila misali, jadi itu badis sebenarnya pelindung juga buat kita jaga-jaga. Jangan
1: rewa-rewa lagi ya.
0: Badis ini sembarangan digunakan.
1: Tidak.
0: Karena itu membunuh atau dibunuh itu sama-sama dosanya masuk neraka ya, buagan namun sebila.
1: Ya,
0: jadi kemudian saya tambahkan sedikit selain dari itu tadi pendidikannya. Itu anak-anak juga harus cepat-cepat arahkan ke agama.
1: Agama. Diingatkan.
0: Agama.
1: Iya.
0: Karena kalau dia belajar agama, dia membantu kita itu menjaga mentalnya anak. Iya. Saya punya anak 5. Saya kasih contoh ini karena kasih anak-anak tampon ada limpo, bisa jalan-jalan ke rumah.
1: Iya.
0: Saya itu biar cucuku sembahyang waktu-waktu ya.
1: Wih, masya Allah.
0: Iya, karena itu anakku yang 5 itu, 4 itu alumni Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Jadi saya tidak pernah lagi ngaji kona, sembahyang kona. Tidak lagi, bahkan dia yang mengajak kita karena ilmu agama sudah ada sedikit di dalam otaknya. Iya, jadi tapi. Ia menjawab sebagian orang tua pernah mampu ki, anak-anak siap juga mentalnya pantame pesantren Pak.
1: Iya.
0: Karena tidak setengah mati saya ini semi pesantren saya Sanawiyah dan Madrasah ya. Tidak mau direpot.
1: Iya.
0: Tidak mau diajar ke sembahyang, tidak mau diajar ke puasa, tidak dilajar milagi bergaul. Iya toh kan tamat miris sekolahana.
1: Iya.
0: Iya itu. Jadi tabe nake saya bawa Pak di mobilku ada juga. Pisau, motor juga ada. Tapi saya tidak berniat untuk sembarang kita melukai orang. Tahu sebila misalnya. Ya, nah karena mangkasar kapuna tena mau nak kulen ya lu tidak bisa ditelan lagi. Sesuatunya jalan harus begitu. Tapi itu pun kita harus mengucapkan tahu sebila misalnya.
1: Ya istighfar ya. Kalau bisa menghindari dulu lah.
0: Ya cocok ni tadi Nabilan tahu Pak Marsuki. Kau menikah, kau ditangkap juga. Lebih-lebih lagi yang sudah ditikam kau dong.
1: Iya.
0: Jadi pikir ki baik-baik Pak. Iya. Jadi itu kita punya nenek moyang dulu. Itu budaya kasir, dapatnya sendainya tidak ada manfaatnya. Itu pasti tak hilang sekarang. Hilang. Tapi lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Jadi kalau misalnya ada menilai bahwa sirik napace itu jelek, itu paling satu dua orang yang takkan tidak baik. Tapi selebihnya itu lebih banyak yang katakan bahwa adanya sirik napace sebagai budaya kita Bugis Makassar, itu bisa menyelamatkan kita.
1: Mengendalikan.
0: Berlaku, jadi masyarakat. Perlu itu sipakainya, sipakala miri. Itu tidak bisa hilang kita. Selama begitu kalau itu dipakai. Jadi mungkin kalau saya bicara di udara begini karena sekian juga pandai lem. Tidaklah. Karena di kantor juga dulu itu Bondria. Waktu pertama itu kurang itu mangku. Kurang mendekati saya mungkin karena dilimpo ya. Tapi kita sering dengar juga apa yang dikatakan kalau orang kasar mulutnya itu hatinya baik. Kalau orang itu halus itu bahasanya lu mungkin malengpu. Tapi hatinya belum tentu seperti itu. Itu kebanyakan itu jelek. Jadi cocok itu teori-teori yang kita dapat di medsos. Itu orang kasar mulutnya hatinya baik. Yang lembek bicaranya bahasanya itu belum tentu hatinya baik. Bahkan ada yang bermuka dua. Itu. Jadi tabe pengoporang. Delimpo peramah itu ya datang ke di rumah dia ke bagaimana kalau delimpo. Delimpo itu orang biasa. Ya saya kira itu Andiko.
1: Terima kasih banyak Andi. Sukses
0: sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sahabat Andi. Belakang ini Delimpo 0811 400 9250. Halo Baribasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di mana Ki?
2: Abdullah Dengsewa.
1: Abdullah Dengsewa. Selamat pagi ya Pak Abdullah. Sehat-sehat Ki. Ah, Pak Abdullah Dengsewa. Kan kita bahas-bahas ini tentang tapi kita masihkah nilai sirina pace menjadi jalan di tengah konflik?
2: Iya. Itu sirina pace budaya itu. Budaya Bugis Makassar. Adat itu. Dan kalau kita terapkan itu sirina pace, berarti kita pegang budaya. Budaya itu kadang saya sedikit ralat sedikit anunya di Limpo tadi. Mungkin dia tidak mengerti bahannya, tapi saya kemarin orang yang bukan kasar mulutnya, besar suaranya. Besar suaranya, bukan kasar kasar mulutnya. Besar suaranya tapi besar hatinya baik. Bukan bilang kasar itu mungkin
1: besar mungkin suaranya
2: dia agak aneh sedikit itu ya. Agak error sedikit itu di situ. Jadi bukan
1: diluruskan.
2: Kasar mulutnya bukan, besar suaranya tapi hatinya baik. Itu barangkali. Itu error, itu ember bocor. Error.
1: Bukan, harusnya diluruskan.
2: Jadi mari kita membangun budaya adat yang kita miliki di Sulawesi Selatan. Kalau kita sudah memiliki itu adat budaya sirina pace, itu akan menyebar nanti di mana-mana. Karena betul apa yang dikatakan di Limpo tadi, saya juga demikian. Kalau saya berjalan di lorong-lorong itu naik motor, ada orang yang duduk-duduk sih. Tabi. Abang bilang, japa lagi. Berarti itu dia persilakan kita jalan dengan hati yang jelas. Tidak ada dongkol-dongkolnya. Tetapi betul-betul tadi itu kita jalan lagi saja, apalagi yang ngebut. Dia bilang, keluar kata-kata tidak banyak, kak mula makanya jemangin di sana. Kapanya, di sini jadi menpun ke Bapak Kaman juga. Kita terlepas dari adat budaya di sini, kita terlepas. Dan kalau kita tetap pegang adat budaya, pastinya di situ ada apa sih, kita ada di situ. Sipakalak diri. Sipakatinggi. duduk sama rendah, berdiri sama
1: tinggi.
2: Oh, tinggi. Ya. Kita semua jadi idaman masyarakat dan masyarakat juga memberikan kita sebagai kebaikan. Iya.
1: Dan tentunya
2: itu itu mulut itu obat. Kadang juga racun.
1: Iya.
2: Itu mulut itu. Iya.
1: Makanya
2: coba kalau kamu suaramu kasar.
1: Iya.
2: Itu racun itu. Jadi kalau kata-katamu baik, itu ada obat. Iya. Beda dengan kasar dengan besar-besar. Iya.
1: Dan tentunya juga ketika ada masalah tidak harus pakai kekerasan gitu ya. Kan ada duduk-duduki, bicarakan apa masalahnya tanpa harus melakukan kekerasan ketika ada masalah di.
2: Iya, jadi semuanya itu dari pribadi kita yang dari kecil kita dididik oleh orang tua. Kita jadi besar, kita bawa semua itu pesan-pesan dari orang tua itu. Hargailah dirimu supaya orang menghargai kamu dan hargailah orang orang akan menghargaimu.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Ibaratnya cubitlah diri kita sebelum cubit orang lain gitu ya. Makanya hargai orang sebelum hargai diri kita sebelum hargai orang lain gitu.
2: Iya betul, iya itulah.
1: Luar biasa di sini.
2: Karena sekolah itu tempat belajar. Iya.
1: Baik.
2: Dan kita dididik di situ. Pendidikan itu adalah suatu untuk mengisi kekosongan kita dan mengisi yang belum ada sama kita. Jadi belajar, mendapat ilmu, dididik untuk mendapatkan kebaikan. Itulah kita manusia. Jadi beda belajar dengan mendidik. Belajar itu tempatnya mendapat ilmu, mendidik itu mendapat kita menjadi orang baik.
1: Siap, makasih banyak Deng Liwa. Sehat-sehat luar biasa
2: kebintata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa teman-teman yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada juga tadi dari Safar, katanya halo dari bahasa Safar yang Bali bersama Tia dan Ranu hadir di Takalar Monitor. Siap. Ada juga tadi Paradin di Bantimuro, katanya selamat pagi bari bahasa. Di belakangnya Pak Deng Sewang, silakan di 0811400950. Halo bari bahasa, assalamualaikum.
3: Bari bahasa karya.
1: Iye.
3: Pak
1: Deng Liwang
3: ini kita tadi
1: Pak Deng Sewang. Iya, Deng Liwang ini Pak Deng Sewang tadi. Betul. Alhamdulillah. Kita bagaimana kabar tadi ini?
3: Masih baru sudah minum kopi.
1: Oh, kopi atau oli? Oli hitam.
3: Kopi sama dari temannya bilang
1: kerja. Temannya bari basa.
3: Iya, temannya bari basa. Temannya torso aja toh. Asik.
1: Itu kalau dengarkan radio Baribas itu ibarat kayak kue mie, kayak
3: ya, apa tuh? Iya, ibarat makanan mie itu bersih mie. Kita ke monitor, perompat tadi ya. Biar sebelum saya keluar mencari rezeki, monitor dulu.
1: Iya, harus monitor dulu supaya lengkap hidup tato.
3: Iya.
1: Diliwang. Nah ini yang saya mau tanyakan Ki. Masihkah nilai sirina pace si pekatu menjadi damai di tengah konflik? Nah, haruskah pasti, pakai kekerasan?
3: Pasti mempunyai itu namanya sirina pace atau pemalu dan kasihan. Kalau menurut saya ini karena saya dengar kemarin itu informasi dari orang dari sini sering hari ini. Ini kesalahan ini.
1: Iya, yang kasus yang ngojol toh.
3: Iya.
1: Mungkin ada ketersinggungan.
3: Iya, ada ketersinggungan. Tapi tidak ada bisa dibilang. Karena tukang ojek juga mencari uang.
1: Iya, yeah, sama-sama.
3: Mencari uang.
1: Iya, yeah, makanya kita angkat. Perlukah pakai kekerasan? Kenapa tidak kalau, bicara kalau baik-baik?
3: Saya tidak perlu pakai kekerasan. Apa Korea?
1: Iya, itulah maka dari itulah.
3: Itu namanya istilah-istilah begini harus orang. Bagaimana nih kedepannya bisa memperbaiki diri. Ini kalau apalagi kalau ini saya sarankan kepada yang jadi ini jangan kalau misalnya keluar kejam masih bau itu benda-benda tajam lah.
1: Yang sajam badi dan sejenisnya ya, gitu ya.
3: Itu juga apalagi kalau emosi tidak bisa dikontrol. Itu sangat-sangat susah juga. Apalagi contoh kalian, misalnya kalau kita emosi sama anak-anak, tidak bisa dikendalikan emosi pasti anak-anak jadi pukul. Jadi karena menurut saya ini mudah-mudahan tidak terulang lagi.
1: Iya.
3: Jangan lagi terulang kembali karena ini masyarakat kita istilah-istilah lagi ini masih mau dong, masih main hidup kesiang.
1: Iya.
3: Bukan hanya tukang parkir juga mau makan, ojek juga mau makan.
1: Saling memahami lah, saling memahami.
3: Iya, saling memahami bahwa jadi di Sulawesi Selatan ini harus tertib.
1: Iya, tertib.
3: Pada masyarakat kita yang yang membutuhkan lah, apalagi ekonomi kita ini sangat-sangat minim.
1: Kalau bisa sipak katauki lah.
3: Jadi kalau menurut saya ini harus harus bisa ini masalah komunikasi ini juga kan ya
1: betul
3: kalau mungkin, misalnya itu apalagi juga sebagian juga itu kamp park ini kadang-kadang juga bukan memang tidak kasar kayak itu tukang parkir kalau bilang jangan parkir di situ tidak kan sebenarnya itu hanya suaranya besar contohnya bilang jangan kunci leher ki. Nah itu orang biasa nak kunci leher ki. Itu saya tu biasa kebersihkan karya. Biasa kalau pergi menyanyi. Biasa tuan tu kau parkir. Terus itu. Nabi lagi. Jangan kunci leher ki. Nabi lagi. Kasih bentar aja. Kunci bisa bentar, tapi kalau mana geser orang motor kayak itu, tidak bisa geser karena terkunci leher ki. Di sini katanya ini. Ada salah paham dari tukang parkir.
1: Ya, setidaknya dia jelaskan. Jadi kunci leher di karena nanti saya mau kasih pindah-pindah.
3: Iya.
1: Mungkin juga yang punya motor juga kalau udah kunci leher nanti hilang motorku ya, kasih jaminan. Yang kujaga motor ta nanti. Endarnya ya.
3: Iya, kadang-kadang itu yang kasih itu kadang-kadang tuh suka parkir karena bilang kalau sih motorku. Tadi ini motor ta. Kuganti motorku. Itu dia bilang suka parkir. Itu ini.
1: Iya.
3: Ini juga bisa ada dibilang sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ini jangan mulai terulang kembali. Kalau saran saya ini harus berpikir dengan baik. Harus berkomunikasi dengan baik. Jangan saya akan bilang dia memenang. Harus itu ditumbuhkan namanya
1: cocok. Iya. Kenapa tadi?
3: Tidak meninggal itu kalau kemarin yang ke parkir kah?
1: Kenapa?
3: Tidak meninggal aja.
1: Tidak. Dia cuma ada luka ojol.
3: Ojol.
1: Ojol yang korban.
3: Iya.
1: Ojol yang korban, tapi luka tebasan.
3: Luka tebasan.
1: Tidak meninggal Ji, tidak Ji meninggal. Cuma luka tebasan dari sajam yang diduga itu juru parkir liar.
3: Oh, jual parkir liar.
1: Yeah.
3: Ini juga masalahnya, jual parkir liar kan yang. Juga tidak bisa diatur kalau jual parkir liar. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu ada undang-undang yang berkata untuk parkir. Ada pidana. Ada pidana parkir kan dia. Jadi kalau menurut saya ini kalau banyak ada tukang parkir liar. Jangan biarkan kita mangkir. Begitu kalian. Ya oke, saya sahabat saya ada yang masuk kalian.
1: Iya, makasih banyak nah dari Liwang nah. Sehat-sehat kina.
3: Iya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Di belakangnya Den Liwang, sobat Bude yang ingin berkomentar silakan di 0811 400 9250. Baik, sudah ada di penghujung telepon kita ini. Kita angkat ya sobat Bude ya. Halo, Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, halo Bunda.
4: Halo juga.
1: Iya.
4: Bagaimana baik?
1: Alhamdulillah sehat-sehat ji. Walaupun more-more batu-batu.
4: Oh begitu, itu kan.
1: Iya musimnya.
4: Sedikit musim. Teguran.
1: Oh teguran untuk menjaga kesehatan.
4: Iya.
1: Batu bunda.
4: Dari bunda.
1: Iya luar biasa.
4: Bagaimana istrimu baik mas?
1: Alhamdulillah baik, sehat-sehat ji bunda. Kita sehat ji toh?
4: Iya.
1: Alhamdulillah. Bunda kita bahas-bahas ini. Masihkah nilai Sirina Pace dan si Pakat Tahu menjadi jalan damai di tengah konflik? Salah satu contoh kita ambil itu kasus penikaman yang dialami oleh ojol gara-gara di kesalahpahaman lah parkir di samping Mall Ratu Indah ya, baru terjadi ini. Haruskah melakukan tindakan kekerasan ketika ada masalah? Menurut Bunda bagaimana?
4: Ya tidak boleh dan tidak boleh ada kekerasan. Jangan di api dibalas api. Harus api dibalas dengan air, disiram dengan air. Dan yang misalnya seperti itu kan namanya ketersinggungan. Kalau memang ini yang tersinggung bisa menahan emosinya, mungkin reda, tidak akan terjadi seperti ini. Jadi dua-duanya memang harus menjaga perasaan seseorang ya. Mungkin kata-kata sedikit saja ya orang tersinggung, tapi tergantung manusianya kan. Ada orang disinggung perasaannya di apa, tapi dia sudah menahan, menelan bahwa biarlah Allah yang balas begitu.
1: Berarti jadi orang yang diam mengalah bukan berarti mengalah itu jauh lebih baik ya.
4: Iya. Bukan kita mengalah karena takut.
1: Iya.
4: Tapi karena kita mau tidak mau ribut, tidak mau apa gara-gara sedikit ya, kita ribut. Ya, kan siapa yang malu, siapa yang ini. Kan lama sirik napace kan tuh memalu.
1: Sirik.
4: Orang Makassar kan bilang sirik, Bugis juga. Sirik kocek deh aja teman-teman begini.
1: Iya,
4: kemarin ya sempat kan cuma ini emosi kan. Ini seperti ini, kalau musim-musim seperti ini kita bisa menahan emosi kan bagus juga. Itu kan emosi musuh besar pada diri kita sendiri.
1: Betul.
4: Bukan orang lain. Itu orang yang tidak bisa menahan emosinya, terus melampiaskan sama kita, dari dia bawa dari rumahnya atau apakah sampai ke tempat kerjanya. Itu kan orang yang tidak bisa melawan emosinya. Akhirnya orang di sekitarnya dapat imbasnya. Jadi kalau orang yang dapat imbasnya itu bisa menahan emosinya, tidak akan terjadi sesuatu. Jadi itu sirih atau apa yang bilang Jono tadi. Tidak ada mi, ada aja Jono. Tidak semuanya. Itu juga Pak dan Limbo bilang orang halus itu, saya kan halus bicara aku. Tidak mutlak yang mulutnya halus baru kasar, artinya tidak mungkin. Kita harus memang jangan kita menegur siapapun dia dengan halus, dengan hormat, dengan seperti tukang parkir merah memang ada begitu. Jangan begini, jangan begitu. Pak, kalau memang bisa parkir di mana? Jangan kita juga balas dengan kasar. Tersinggung. Memang enggak semuanya juga tukang parkir begitu.
1: Enggak semuanya
4: betul. Atau dia bilang, tidak usah mini kunci pak, kunci leher.
1: Jelaskan kita, jelaskan bahwa
4: dijelaskan. Ada yang kan mau dikasih pindah atau bagaimana kan?
1: Kalau
4: ada yang mau masuk, jadi itu tidak usah kita terlalu. Tapi merasa perasaan saya yang kita saja bersaudara bertengkar, apalagi orang lain, tidak akan ada damai sekarang tidak. Kecuali pada diri sendiri, mendamaikan diri sendiri, memperbaiki diri, hubungan sama manusia, apalagi sama Allah ya. Harus berusaha sekarang. Bagaimana kita bisa? Ya di rumah saja, bilang tadi di lingkup rumah tangga kita memang harus, misalnya yang menokok-nokok, ibunya tidak harus diam. Kalau ibunya menokok-nokok, kita yang harus diam. Nanti selesai menokok-nokok by me, baru kita duduk dekatnya, salah satunya laki-laki perempuan ya. Kita peluk-peluk dia atau kalau istri kan. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya nih kau marah-marah tadi? Jangan pada saat dia emosi kita kasih nasihat. Tidak akan diterima.
1: Tidak masuk itu ya.
4: Ini termasuk ini yang, orang ini yang tadi, misalnya ada yang lebih tua di situ bisa mendengar ya. Sudah diam mereka sudah ini, baru kita bilang apa yang kenapa bisa begini? Tidak boleh itu dinasihati orang siapapun dia, anak kita, suami kita, siapapun kalau dalam keadaan emosi. Dia tidak terima masuk di kanan, keluar di kiri. Apalagi sudah minum bal.
1: Tidak terkontrolnya itu.
4: Lebih parah lagi. Ada orang lagi minum bal. Nokok-nokok, jalo-jalo. Ambilkan air satu ember, sirang kepalanya. Berhenti itu. serius.
1: Langsung sadar kiri.
4: Insyaallah dingin ini air dingin juga langsung sirang baru satu ember diam itu biasa saya lihat orangnya tapi memang di situ syaratnya orang emosi atau apa tapi jangan kita balas dengan emosi yang jelas itu Rian jangan kita mereka kasar kita juga kasar sama dia menasihati dengan kasar kan tidak mungkin dia terima.
1: Betul-betul.
4: Sirik apa itu memang tergantung dari kita, Ji. Orang tua juga mengajari kita bagaimana begini-begini. Memang orang tua kita dulu matana jadi lihat sudah tahu bahwa ini marah orang
1: tua. Biasa kalau masulami mata itu di tahu memang ini besar
4: minus. Sekarang saya sudah rasakan ada cucuku satu orang. Kenapa itu melotot matatan ini?
1: Malah bertanya kini.
4: Padahal kita dulu ini tidak berani lewat kalau ada tamu.
1: Marah betul tuh orang tua. Kalau
4: walaupun kita lewat kita sudah tangan di bawah kaki. Itu punya apa perlu kau tidak bisa kan menunggu di luar tidak bisa kan menunggu mau kan penting sekali juga kan. Sekarang nak anak pakaian dulu mau model dulu tak isi mau kemana? Orang tua yang bilang mau kemana? Sudah tapi mau di baru. Mau bilang apa? Kita lawang ini anak-anak begini-begini tambah jadi-jadi kalau kita berasi. Juga itu mendidik anak juga kalau tidak ada orang ibunya ya. Mau pergi anak-anaknya saya ikut. Tidak ada juga kerjaan di rumah. Kita ikut saja. Jangan kita campuri permainannya dengan dia masih muda kan. Dari jauh kita lihat saja. Bagi saya ya. Begitu. Jangan ya. Bagaimana? Tergantung manusianya memang. Manusia yang paling tinggi derajatnya sekarang ya, yang bisa melawan dirinya sendiri. Musuh yang paling besar adalah dirinya sendiri. Itu saja.
1: Betul.
4: Terima kasih sama maaf ya. Terima kasih sama Pak Nurdin, Ibu Muli. Jamuannya kemarin waktu saya ke rumahnya Richard. Nah dia dekat di situ. Jadi kita dijamu dengan ini seadanya saja ya, tapi lumayan. Terima kasih Bu Muli ya. Sehat selalu sekeluarga, bahagia
1: Mantap.
4: Oke Kak.
1: Makasih banyak Bunda.
4: Bunda. Sehat selalu sama keluarga ya. Salam sehat sama teman-teman di Perompak.
1: Siap, Parenta. Makasih banyak Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bunda Fatma 0811-400-9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Halo Pak Umar Cuk. Kenapa?
5: Masuk tu ngaku dong.
1: Iya harus dong. Harus dong. Jangan cuma di acara anu, di acara Kilontarong dia masuk.
5: itu mau bilang teman-teman semua sudah bagus tahu anunya.
1: Apanya?
5: Apa nu? Kayak masuk mau ini tuh mengetahui itu
1: komentar,
5: yang terjadi.
1: Komentar.
5: Bagus semua tahu.
1: Kalau kita sendiri apa komentar ta ini? Apakah harus pakai kekerasan ketika ada konflik?
5: Itu namanya iblis itu cari cuma.
1: Oh iblis bisikannya di.
5: Iblis itu kalau dia orang senang dia gelisah itu. Gelisah sekali itu nanti orang teman itu gak senang. Bagaimana saya bisa bikin kacau ini orang? Karena memang ada tempat yang disediakan. Makanya ada kiri dan kanan.
1: Iya di.
5: Dari kita bisa aja tahu.
1: Makanya
5: juga ini menikah, toh.
1: Iya, makanya diajarkan oleh agama dan tentunya diterapkan juga di budaya kita supaya kita tidak terjerumus.
5: Tapi itu juga lebih hebat lagi godaannya. Kok jadi situ lebih hebat juga. Kapa persegi menggoda.
1: Iya ya.
5: Dari atas mami dan diri bawah tidak bisa.
1: Oh iya.
5: Sama juga itu Burianto. Saya ini melihat kesiangan. Itu kalau kita membopi suatu badi. Ada selalu tuh apa namanya di agak-agak menggoda.
1: Oh iya di.
5: Karena saya juga pernah ini atau saya melihat.
1: Ada saja menggoda ini.
5: Karena di situ ada setan. Anu kayak na rewa kena orang Makassar bilang.
1: Itu.
5: Ya karena ada di ada di teman itu. Itu pengalaman saya tuh saya melihat. Saya masih mulia itu masih anak muda lah.
1: Iya.
5: Sekarang kan suara mami kita dengar. Jadi kita ini menghadapi sabar mama kita tidak milih luar kalau ada mau pukul kita siap. Itu misal sama Allah tuh.
1: Iya.
5: Itu selama saya begini kasih rumah takut tuh. Kalau ada keributan ada anu kayak saya pusing. Tidak bisa menghindar tuh. Baik kalau melihat kita di dalam ada orang berkelahi di bagian barat kita lari ke timur.
1: Iya.
5: Atau saya mau lihat cerita ini pengalaman. Iya,
1: pengalaman betul.
5: Iya, kayak kita kan sudah dewasa perlu buta kasihan.
1: Betul.
5: Nah, itu pasti itu seri pasti itu kan ada bisa mau di situ.
1: Iya.
5: Kalau ada orang tidak ada pasti nah, bahaya.
1: Jadi mau dibilang-bilang atau rewa-rewa.
5: Iya, jangan maki. Kalau rewa tuh mau dicari banyak orang rewa.
1: Betul.
5: Jadi kita baluran.
1: Ndak jago di. Semua iya, sama Ciki.
5: Iya. Jadi itu teman-teman masuk tadi semua bagus tak kata.
1: Iya.
5: Oke.
1: Siap. Pemacu luar biasa ternyata komentar teh ini.
5: Iya, kalau kalian capek-capek lari ke sini.
1: Iya, jangan lupa kalau capek-capek datang ke Pampang berapa?
5: Iya, itu saya.
1: Pampang berapa lagi?
5: Hah?
1: Kalau capek-capek datang ke Pampang 2, Di.
5: Iya, kalau ada kesalahan, silakan datang coba-coba bikin nyau paum dengan urutan maka.
1: Iya, rasakan dulu.
5: Iya, rasakan dulu.
1: Baru berkomentar.
5: Baru kita bilang.
6: Formasi kali.
5: Kita sudah.
1: Nggak tahu Nami.
5: Oke, bos.
1: Siap.
5: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Oke, sahabat budaya di belakangnya Pak Umar di 0811-400-9250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
7: Dari Aksar Denai di Petarani.
1: Oh, Aksar Denai di Petarani tahu. Sias-sias keluarga?
7: Alhamdulillah.
1: Pasar.
7: Apa namanya nih Pak? Mengenai saya cuma soroti apa yang ada di kejadian kemarin di Jalan Mawas itu ya.
1: Iya. Kita hubungkanlah. Kita hubungkan dengan topik kita pagi ini. Topik utama soal itu. Kita cuma menghubungkan dengan kejadian itu dengan topik utama kita yaitu apakah masihkah nilai sirina pace dan si pekatau bisa menjadi jalan damai di tengah konflik gitu.
7: Iya, sebenarnya begini Pak.
1: Iya.
7: Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa ada kata-kata yang membuat dan sebenarnya yang herankan ini kenapa di Makassar akhir-akhir ini sering terjadi hal-hal seperti itu dan gampang sangat tersulut.
1: Terprovokasi gitu.
7: Iya. Itulah pentingnya adab dalam komunikasi. Kenapa sampai terjadi penikaman? Dan kemudian lagi niat ini ojol yang heboh sekali di medsos itu. Gampang sekali bisa apa kayak semacam barbar begitu. Bagaimana jadinya kalau pemerintah Sulawesi Selatan sudah menutup aplikasi itu gara-gara tindakan seperti ini? Coba.
1: Maksudnya jangan diterima mentah-mentah informasi gitu ya, gitu ya.
7: Iya, sedikit-sedikit ada yang komen sedikit-sedikit langsung bilang hijaukan rumahnya. Padahal ini cuma mereka mengkritik kan. Sedikit-sedikit hijaukan rumahnya. Wah, parah itu, bisa-bisa gara-gara kejadian seperti ini. Itu pemerintah Sulawesi Selatan bisa tutup itu aplikasi, Pak. Pernah hampir terjadi seperti itu, Pak. Tidak tahu berapa, 2018 kalau tidak salah.
1: Makanya itu pentingnya kita dalam bertutur kata memfilter informasi dan sejenisnya gitu ya. Artinya kita sebagai masyarakat jangan mudah terprovokasi gitu ya.
7: Intinya begini, perlunya apa ya? Adab dalam berkomunikasi.
1: Adab itu saja, Pak. Berkomunikasi ya. Tentunya kan itu sudah diajarkan oleh orang tua kita dalam beradab. Apapun itu, salah satunya itu berkata, bertutur kata gitu ya.
7: Iya, percuma ilmu tinggi kalau ada kurang.
1: cocok. Itu, luar biasa. Baik.
7: Oke, makasih banyak
1: Pak. Makasih banyak Pak Sar. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menjadi ilmu kita juga, artinya selain adab dari perilaku, tentunya ada adab dalam berkata tutur juga. Dan intinya kita jangan mudah terprovokasi, filter baik-baik, ya, barulah kita baru bisa menilai. Nah, oke, 0811-400-9250. Halo, Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Baribasa. Halo, Baribasa. Ya, dicoba lagi di 0811-400-9250 di pagi hari ini di acara Baribasa. Kita angkat topik tentang masihkah nilai sirina pace dan sipakato menjadi jalan damai di tengah konflik. Kita hubungkan dengan beberapa kejadian. Ya, seperti tadi Bang Jono ada kejadian di Bone, mertua sama menantu itu saling bertengkar hingga menyebabkan kekerasan saja. Ini juga kemarin ada kejadian antara ojol sama jukir ilegal dan beberapa kejadian yang lainnya. Masihkah harus menggunakan kekerasan ketika menyelesaikan sebuah konflik sepak budaya? Halo, Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Baribasa. Ya, coba lagi ya. Baik, sahabat budaya, demikianlah. Kita cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Baribasa bersama Bang Rian. Dan tentunya Bang Rian terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan komentar pendapat dengan topik kita di pagi hari ini mengenai masihkah nilai sirina pace dan sipakato menjadi jalan damai di tengah konflik. Tentu tadi komentar-komentar teman-teman luar biasa pandangannya terkait dengan topik kita. Dan tentunya harapan kita dari beberapa komentar teman-teman itu bisa menjadi referensi kita semua. Dan yang utama itu kedepankanlah nilai-nilai budaya kita, sirina pace, sipakato dan semacamnya sebelum kita bertindak atau tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sebuah masalah sahabat budaya. Intinya pada itu saja. Baik, Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara Baribasa pagi hari ini. Minta maaf jika ada salah kata atau mungkin teman-teman yang belum sempat bergabung di pagi hari ini, insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu. Tentunya bersama Bang Rian dan teman-teman lainnya di Pro 4 RRI Makassar. Dan tentunya nanti di pukul 10 ada rekan kami, Kavi, akan menemani Anda hingga sore nanti membawakan beberapa program di Pro 4 RRI Makassar. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga.
0: Kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?

0: Jajanan ini menjadi salah satu kue tradisional Sulawesi Selatan, yaitu taripang, yang cukup populer dan favorit bagi warga Sulsel. Kue ini juga terbuat dari tepung beras ketan hitam dan dibalut dengan gula merah yang telah dicairkan. Kue ini punya rasa khas sendiri di lidah. Untuk diketahui, teman pas menikmati taripang dengan segelas kopi hitam yang hangat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Pro 4 FM, suara budaya
2: Sulawesi Selatan.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Ibu, ada kita jual V-Titer.
1: Apa itu, nak? Nggak ku tahu, I.
0: Itu, Bu, akar wangi yang biasa dijadikan minyak atsiri atau ditanam di daerah yang sering longsor.
1: Oh, akar wangi. Habis, Mina. Kemarin ada orang dari penanggulangan bencana naborongi akar wanginya.
2: V-Titer yang akrab disebut dengan akar wangi dapat hidup dan tumbuh di lereng-lereng yang keras dan berbatu. Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Cara kerja akar ini seperti besi kolom yang menembus lapisan tekstur tanah serta menahan partikel-partikelnya dengan akar serabut.

0: bendera, siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat rang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dengan berbagai rangkaian acara menarik kami hadir untuk Anda hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya mengoli kebersamaan kita menemani suasana aktivitas ta, kami akan hadirkan durang dengar Anda program acara pariwisata kali ini bersama teman saya trio trio bukan trio macannya jangan trio apa sih sebenarnya
1: trio ubur-ubur
2: oh iya kalau kata siapa lagi kemarin kata Kafkafi trio ubur-ubur
0: oh trio ubur-ubur oke bersama teman saya trio ubur-ubur ada Ines, Dila dan Sri akan membahas tentang pariwisata kali ini bersama pariwisata apa nih?
1: Nah Kak Inces ini pariwisatanya tuh kita khususkan ya hari ini di Kabupaten Luwu Utara.
0: Kabupaten Luwu Utara oke udah siapkah Anda semuanya?
1: Siap dong.
0: Ya udah kalau gitu sahabat budaya dimanapun Anda berada Sari Batam malam berikut langsung saja kita dengarkan ini dia tempat wisata di Kabupaten Luwu Utara bersama trio ubur-ubur.
1: Baik sahabat budaya kali ini kita akan membahas tentang tempat wisata di Kabupaten Luwu Utara. Nah yang pertama itu adalah Pegunungan Limbong. Nah mungkin kalau masyarakat Luwu Utara tidak asing lagi ya dengan tempat wisata ini yaitu Pegunungan Limbong. Nah Pegunungan Limbong merupakan salah satu objek wisata alam yang sangat terkenal di Kabupaten Luwu Utara. Di tempat ini sahabat budaya kita bisa menikmati keindahan pegunungan yang membentang ditambah hijaunya persawahan milik warga. Wah asri sekali ya apalagi kalau orang yang hobi naik gunung.
0: Betul.
1: Kayaknya mau ke sana deh.
2: Iya, karena kan pasti kayak vibes-nya di sana tuh sejuk.
1: Iya, sejuk sekali. Nah, sahabat budaya, karena lokasinya yang jauh dari perkotaan menjadikan tempat ini terhindar dari polusi udara. Area di sekitar pegunungan yang tampak asri dan sejuk dijamin mampu menghilangkan kepenatan yang dirasakan sahabat budaya. Wah, betul. Mau sekali ke sana nih, weh.
0: Terus,
1: walaupun letaknya berbeda jauh dari pusat kota, tidak membuat tempat ini sulit untuk dijelajahi. Tersedia akses jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti ojek. Sesuai dengan nama Limbong, pegunungan ini terletak di Desa Limbong, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Untuk berkunjung ke tempat ini juga tidak dikenakan biaya alias gratis sahabat budaya.
3: Nah, ada yang kedua nih sahabat budaya, Air Terjun Bantimuring Bone-Bone. Nah, Air Terjun Bantimuring Bone-Bone merupakan salah satu destinasi wisata yang dapat dikunjungi saat berada di Kabupaten Luwu Utara. Nah, Air Terjun ini memiliki ketinggian 15 meter. Di bawah Air Terjun tersebut terdapat sebuah kubangan air menyerupai kolam. Wah, berarti kita bisa berenang secara nyata.
1: Iya.
3: Biasanya kan kalau kayak air terjun itu kurang bisa kayak berenang begitu.
1: Iya, karena tinggi.
3: Betul. Anunya apa ya? Kubangan airnya enggak terlalu merata.
1: Iya, betul.
3: Ini menyerupai kolam banget jadi. Kalau misalnya kayak refreshing di air kayaknya ini cocok.
0: Bisa dipakai cuma untuk berendam begitu.
1: Iya.
3: Nah, kolam tersebut dapat dijadikan tempat-tempat atau sekedar berenang. Namun, disarankan untuk tetap berhati-hati karena kubangan air tersebut cukup dalam.
1: Iya.
3: Ya, kalau kita ke pariwisata memang harus tetap hati-hati ya, sahabat budaya.
1: Iya.
3: Nah, selain itu, jadi kita juga dapat menikmati pesona alam yang indah ditambah rendahnya pepohonan yang tumbuh di sekitar air terjun maupun memberikan sensasi kesejukan yang alami. Nah, terdapat beberapa fasilitas yang dapat dinikmati di tempat ini seperti gazebo, kamar mandi, musola, tempat parkir dan tersedia tempat penginapan. Nah, untuk sampai ke air terjun ini dapat diakses menggunakan kendaraan bermotor atau mobil. Nah, lokasinya tepat berada di Desa Bantimurung, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Nah, ini ada yang ketiga, tapi sebelum itu mari kita dengarkan film berikutnya.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Beli aja deh.
5: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
6: Nusantara Pagi, Pro 4 RR.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Oke, selanjutnya kita kembali membahas tentang rekomendasi tempat wisata di Luwu Utara. Yang ketiga ada Air Terjun Sarambu Ala. Air Terjun Sarambu Ala ini berada di hutan liar di Kabupaten Luwu Utara. Karena keberadaannya tersebut, kita bisa menemukan banyak flora khas hutan seperti burung, kupu-kupu, dan juga capung. Nah, di sekitaran air terjun juga terdapat banyak pepohonan yang tumbuh secara liar, ditambah hamparan bebatuan yang besar yang menjadikan tempat ini sangat eksotik dan indah. Air terjun di tempat ini berasal dari Sungai Tonangka, sehingga airnya ini nampak jernih dan sejuk. Dikala berkunjung di tempat ini, tersedia fasilitas seperti gazebo, toilet, ruang ganti pakaian, dan juga terdapat warung-warung kecil untuk mengisi perut yang keroncongan. Nah, jika tertarik, sahabat budaya hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 atau sampai Rp10.000 per orang. Dan untuk akses jalan, ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Lokasinya ini berada di Desa Kaloto, Kecamatan Sebang, Kabupaten Luwu Utara.
1: Nah, sahabat budaya, selanjutnya itu destinasi wisata itu ada namanya Bukit Wakatar. Saat ingin berwisata bersama keluarga atau rombongan, mengunjungi Bukit Wakatar menjadi pilihan yang tepat, sahabat budaya. Pasalnya, di tempat ini tersedia 10 unit pondok siap huni, dan jika ingin berkemping, terdapat 70 tempat untuk mendirikan tenda lengkap dengan alat penerangan dari PLN. Tak lupa juga ada 4 unit toilet beserta musola sebagai tempat beribadah. Nah, sahabat budaya, dikala berada di Bukit Wakatas ini, akan disuguhkan panorama alam yang indah dengan suasana sejuk di bawah pepohonan pinus. Dijamin saat berkunjung, sahabat budaya tidak akan menyesal. Nah, jika sahabat budaya tertarik, lokasinya tidak jauh, hanya berjarak 70 km dari Masamba, ibu kota Luwu Utara. Letaknya berada di Desa Limbong, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Sahabat budaya, sebelum kita lanjut, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Ada permandian alam Tamboke. Wisata alam Tamboke merupakan sebuah objek wisata permandian alami yang terletak di hilir sungai. Objek wisata ini merupakan sebuah sungai di Tamboke dengan aliran air jernih dan bersih, serta aman untuk melakukan aktivitas renang. Saat berkunjung ke tempat ini, sahabat budaya dapat melakukan aktivitas lain seperti berpiknik bersama keluarga ataupun pasangan. Dan jangan lupa abadikan momen bersama untuk mengisi kenangan baru. Tempat ini dapat secara gratis ataupun tidak dipungut biaya.
2: Ya, betul.
1: Tetapi jika ingin menyewa alat-alat bermain di sungai ini, sahabat budaya sebaiknya menyediakan uang lebih lah.
2: Iya, betul.
1: Satu sahabat budaya juga, di sekitar sungai juga terdapat pondok yang dapat disewa, harganya berkisar Rp50.000.
2: Ya.
1: Karena akses jalan menuju permandian Tamboke sangat mudah dilalui. Sahabat budaya dapat menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Untuk lokasinya berada di Desa Tamboke, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.
2: Nah, sahabat budaya, ini ada informasi terakhir, yaitu adalah Taman Lestari Sulikan. Nah, Taman Lestari Sulikan merupakan sebuah destinasi wisata yang berada di tengah kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tepatnya di pinggir Sungai Masamba. Nah, sahabat budaya, biasanya taman ini sangat ramai pengunjung di waktu sore hari. Pasalnya, di taman ini terdapat wahana bermain anak seperti ayunan dan permainan panjat ya. Playground begitu, kepalan mini ya Farid. Nah, di taman ini juga sangat cocok untuk melakukan aktivitas olahraga seperti jogging. Selain itu, di tempat ini tersedia pula banyak tempat duduk untuk menikmati waktu bersantai sambil memandangi taman yang hijau dan asri, ditemani tiupan angin yang begitu sejuk. Sejuk sekali. Terus nih sahabat budaya, bila perut terasa keroncongan di sekitar area taman, sahabat budaya dapat membeli aneka jajanan yang harganya berkisar 4.000 saja sampai 20.000-an saja. Wah, sangat terjangkau sekali nih sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, mungkin kita sudah ada di penghujung acara pada program acara pariwisata. Saya Sri.
1: Saya Farid.
2: Dan dua teman saya tadi, Ines dan Dila, kami kembalikan kepada Kak Inces.
3: Baik, terima kasih untuk teman-teman saya. Ada Ines, Dila, Sri, dan Farid sudah bagi-bagi informasi nih sahabat budaya. Ini terkait tempat wisata yang ada di Luwu. Semoga informasi ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda untuk berkunjung jalan-jalan kalau misalkan weekend Kak, atau mungkin menikmati hari libur tak. Oke, kalau begitu selanjutnya kita akan jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti program acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prom Patiran Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Sobat budaya, palumara adalah hidangan sup ikan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kuah kuning beningnya yang bertarasa asam, gurih, dan pedas segar. Hidangan ini menggunakan bahan utama ikan segar seperti ikan bandeng atau bolu, kakap merah, tuna, atau cakalang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini di program acara Teras UMKM, kita sudah bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Beliau adalah administrator bagian layanan manajemen strategis kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Barat. Ada Kak Andi Risaldi Nurianto Putra sebagai narasumber kita yang akan membahas terkait dengan bukan sekedar cashless, generasi muda cerdas mengelola finansial. Baik, kita langsung saja menyapa untuk narasumber kita, Kak Andi Risaldi. Iya, Kak Andi Risaldi, halo, selamat siang. Iya, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita langsung saja untuk menghargai waktu nih ya, daripada kita berlama-lama gitu. Oke. Bisa Mbak Dewi, bisa Kak Dewi, bisa Inces, terserah nih dari kita. Yang mana-mana hati tak senang. Baik, oke, bolehlah. Baik, Kak Andi Risaldi, dengan semakin maraknya transaksi digital, muncul juga berbagai tantangan baru dalam mengelola keuangan. Menurut Kak, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh generasi muda dalam mengelola keuangan di era digital saat ini?
1: Oke, Kak Dewi. Nah, di era digital saat ini ya, Kak Dewi, ya, generasi muda khususnya Gen Z ini sebenarnya ada beberapa tantangannya sih, Kak. Tapi saya buat jadi tiga mungkin ya tantangan utamanya. Mungkin yang pertama itu tantangannya itu keterbukaan terhadap beragam pilihan keuangan. Nah, kita tahu dengan akses teknologi ini, semua bisa mengakses informasi, mengakses teknologi keuangan. Jadi semua masyarakat, khususnya pemuda itu, gampang nih milih-milih platform digital keuangan yang ingin mereka gunakan. Tapi dengan mudahnya akses keuangan itu, harus juga hati-hati nih, Kak.
0: Hati-hati.
1: Ya, soalnya masyarakat ini literasi untuk penggunaan keuangan itu kadang masih kurang, Kak, sehingga benar-benar harus dipastikan keuangan yang digunakan oleh masyarakat ataupun generasi terus yang kedua ini adalah kecenderungan konsumtif ini, Kak. Generasi muda terutama Gen Z ini biasanya adanya akses teknologi ini dikit-dikit dia TikTok misalnya. Ada promo, beli deh. Nah, padahal itu harusnya ada batasannya lah, Kak. Muncul sifat impulsif. Biasanya di gadget ini ada istilah YOLO, Kak.
0: YOLO itu apa sih? YOLO jambu. Iya.
1: Prinsip YOLO itu only live once. Gadget ini suka pakai prinsip YOLO itu, Kak. Udah nih, beli aja dulu, kapan lagi bisa.
0: Betul.
1: Nah, itu prinsipnya, itu prinsip YOLO. Nah, sebenarnya itu ada prinsip lain yang lebih tepat nih, Kak, menurut saya itu. Prinsip YOLO, Kak.
0: YOLO, jadi kalau YOLO apa itu?
1: Nah, kira-kira YOLO ini prinsipnya, you only need one.
0: Oh, gue kira bagus sepupu sama YOLO deh. Beda. Oke.
1: Ini you only need one, itu prinsip, jadi kita membeli itu sesuai sesuai dengan memang prioritasnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita ada seperti impulsifnya, Kak. Terus tantangan yang ketiga itu manajemen utang digital itu, Kak. Biasanya dengan adanya platform bebas teknologi ini, Kak, itu masyarakat khususnya generasi muda itu sering gampang pinjam uang nih. Boleh deh saya pinjam uang, nanti bisa dibayar. Nah, sebenarnya ketika ada platform digital itu, masyarakat itu harus tahu, atau generasi muda itu tahu, kira-kira kalau saya pinjam di sini risikonya apa, bunganya berapa, dan
0: tantangannya
1: seperti apa.
0: Dan bagaimana cara Gen Z memanfaatkan masa produktif untuk membangun ketahanan finansial?
1: Nah, kalau caranya Gen Z itu memanfaatkan masa produktif, nah sebenarnya Gen Z itu harus punya prinsip tidak perlu cepat kaya di dunia.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang penting stabilitasnya itu
0: memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya lah. Nah, ya.
1: Berproses lah kan. Tiba-tiba, saya ingin 100 miliar.
0: Dia mau sekali kok begitu saya. Iya, iya, iya, lanjut, lanjut.
1: Nah, sebenarnya untuk membangun ketahanan finansial itu, mereka itu kan ada masa produktif juga. Kita ada masa produktif untuk bekerja dari 2022 sampai 2040. Nah, selama masa produktif itu, kita harus itu meningkatkan income kita, kan?
0: Iya.
1: Jadi, kita selama bekerja, kita dapat meningkatkan karir kita.
0: Iya.
1: Nah, selama itu kita dia harus nabung, saving, prioritas pengeluaran kita itu seperti apa kan?
0: Iya.
1: Jadi setelah masa pensiun, setelah kita berangkat kerja, kita udah ada pegangan tuh.
0: Iya.
1: Jadi stabil lah secara finansial.
0: Iya, iya, oke, seperti itu. Tadi kan dijelaskan terkait dengan literasi keuangan nih. Bagaimanakah literasi keuangan di Indonesia saat ini?
1: Kalau bicara literasi keuangan di Indonesia ini agak. Sebenarnya kita itu dari penelitian itu sudah melakukan survei melalui survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
0: Iya.
1: Nah, berdasarkan hasil survei tersebut pada tanggal 3 Agustus itu, jumlah surveinya itu untuk literasi masyarakat Indonesia itu sebesar 69,57% dan tingkat inklusinya sebesar 93,61%. Nah, khusus di Sulawesi Selatan sendiri kan, tingkat literasinya itu sebesar 61,03% dan tingkat inklusinya 94,27%. Nah, dari data ini sebenarnya kak menunjukkan kalau kita lihat itu inklusinya sudah 90% kan kak?
0: Iya, benar.
1: Nah, berarti masyarakat Indonesia ini, generasi muda ini sudah menggunakan platform keuangan itu banyak jenisnya kak, mulai dari investasi, bunga maupun pinjaman. Itu banyak inklusinya kak.
0: Iya.
1: Tapi sayangnya inklusi ini tidak dibarengi dengan literasinya kak. Nah, bisa dilihat literasi ini masih 61,03% khususnya di masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, 61 ini menunjukkan bahwa masyarakat ini masih belum mengetahui atau memahami produk yang kita berikan. Jadi secara literasi mereka belum terlalu paham bagaimana sih cara menggunakan produk ini, bagaimana sih secara mengelola keuangan dengan produk ini. Nah, terus ini juga biasanya dalam pengelolaan keuangan itu penting kita ketahui namanya itu replay kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, replay itu ringkasan informasi produk dan atau layanan. Jadi setiap produk yang ditawarkan itu biasanya ada replay-nya kak.
0: Iya, iya.
1: Ringkasan produknya. Nah, itu kita harus pahami kok. Jadi produk yang ditawarkan seperti ini kita harus tahu mitigasinya seperti apa, misalnya misalnya ada penyebab-penyebab juga.
0: Oke, jadi ada wanti-wanti ceritanya begitu ya kak ya. Oke, baik, lanjut lagi nih kak. Bagaimana cara mengelola keuangan secara umum yang perlu kita ketahui kak?
1: Oke, kalau mengelola keuangan secara umum ya kak ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya ada 4 tahapnya kak.
0: Ada 4 tahap, di antaranya nih kak.
1: Di antaranya, pertama itu kita harus tahu nih kak pendapatan dan pengeluaran kita.
0: Iya.
1: Saya tahu pendapatan saya itu dari gaji.
0: Nah,
1: misal kakak dikali ini kerja nih,
0: pendapatan
1: dari gaji. Ternyata ada pendapatan dari freelance, kerja dari luar.
0: Ada. Nah,
1: pendapatannya dari gaji dan pendapatan dari freelance. Jadi kita sudah tahu kok, ternyata pendapatan saya ada 2 nih.
0: Iya.
1: Nah, setelah itu kita harus tahu pengeluaran kita itu kak. Mungkin saya pengeluaran bayar kos, bayar
0: gaji,
1: dan sebagainya. Nah, mungkin kali ada pengeluaran lebih banyak, kita harus tahu
0: iya.
1: Nah, setelah sudah mengetahui pendapatan dan pengeluaran kita seperti apa, kita itu make a plan kak, atau financial planner kak. Jadi kita rencanakan bahwa kita itu seperti apa. Jadi kita mengpos pendapatan kita dari gaji seperti apa, dari freelance seperti apa, mungkin ada penghasilan dari passive income juga kak. Nah, setelah itu kita catat tuh pengeluaran kita seperti apa. Nah, di sini pengeluaran kita itu harus betul-betul kita catat. Oh, yang prioritas itu seperti apa? Jangan sampai kita anggap prioritas kita itu hilir dulu.
0: Iya, betul betul betul juga.
1: Itu tadi kebutuhan dan keinginan kak. Nah ini tadi kak yang prinsipnya itu yolo dan yolo.
0: Iya iya iya.
1: Sebenarnya prinsip ini prinsip yolo kak. Memenuhi sesuai dengan
0: kebutuhan ya.
1: Kadang generasi muda ini kan kak, kalau kita lihat itu konsol berpal kerja.
0: Iya.
1: Benar,
0: healing kita ya. Oke.
1: Ada istilah yang saya ini kak, namanya doom spending gitu ya. Nah, doom spending ini ketika kita itu lagi capek dengan kerjaan.
0: Iya.
1: Kita ini adalah rasanya punya dulu buat sampai buat atas kerjaan saya. Sebenarnya ini agak clear sih kak.
0: Karena oh iya.
1: Musik tuh.
0: Iya iya.
1: Nah, dan yang terakhir prinsipnya itu untuk kelola keuangan sekarang itu istilahnya sisihkan dulu belum disisakan. Kadang kalau kita mau nabung itu kan gak saya keluarkan dulu deh untuk belanja dulu, beli dulu. Harusnya kita sisihkan dulu nih kak. Maksudnya sisihkan untuk menabung 10% ada nanti kita berlabung setelah disisakan dulu kak.
0: Biasa kan seperti itu, nanti sisanya baru di ini. Iya ya. Oh, jadi sisihkan dulu ya. Berarti selama ini kita keliru ya. Oke, baik. Baik, bagaimana cara menghadapi FOMO ketika teman-teman sering nongkrong traveling atau membeli barang baru nih, Kak?
1: Ini nih, kayaknya generasi muda ini sekarang banyak FOMO nih, Kak.
0: Memang.
1: Apalagi kalau dilihat sekarang ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Lagi keluar tuh iPhone 18 Pro Max.
0: Nah itu dia, keikutan Tommy. Iya.
1: Kerennya ini.
0: Padahal
1: kalau dilihat mungkin HP-nya masih bagus kan kak.
0: Iya.
1: Nah, mereka karena ikut-ikutan dengan lingkungan, keinginan untuk belinya itu tinggi juga.
0: Iya iya benar benar.
1: Kan itu FOMO-nya padahal mereka tidak butuh itu kan.
0: Betul. Cuma mau jadi ikut-ikutan. Iya. Jadi mungkin ada yang lainnya nih?
1: Nah, selain itu kak, dan tidak kalah penting itu, jangan jadikan media sosial itu sebagai standar
0: untuk kita. Iya iya.
1: Biasanya di saya media ini lihat artis,
0: influencer,
1: ini habis berita channel.
0: Benar. Betul. Oke, baik. Nah, Kak Andi Rizaldi, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap gaya hidup dan keputusan finansial Gen Z?
1: Nah, ini tadi Kak, media sosial ini sebenarnya sangat berpengaruh ini kan.
0: Iya.
1: Kehidupan Gen Z ini
0: kan.
1: Karena Gen Z ini lihat media sosial jadi hidupnya itu konsumtif dia kan.
0: Iya.
1: Tiba-tiba seru ya nongkrong di kafe ini ya.
0: Iya. Ih penasaran ku, mau kerja deh di sana deh. Apa yang bagusnya di sana deh kira-kira? Gitu, kan? Apa deh gaya hidup? Benar. Padahal tapi butuh tawa karena kepuasan harus dipenuhi. Iling. Oke.
1: Dengan adanya media sosial ini juga biasanya itu jadinya tadi itu kak mereka FOMO juga ikut influencer yang sebenarnya kita belum tahu kredibilitas dari influencer tersebut kak. Nah, misal ada tren yang mereka di kafe misal kafe-kafe ini kita ngasih ke tren ini deh. Seperti ini. Nah, sebenarnya itu kita itu FOMO aja kak.
0: Betul.
1: Nah, ini influencer itu bisa mempengaruhi pilihan investasi kita kak. Nah biasa kita lihat ini kak di media sosial ada ajakan influencer, silakan investasi di sini, silakan main investasinya di saham,
0: Bitcoin
1: atau lain sebagainya kan banyak pilihan investasi kan kak.
0: Iya, benar.
1: Karena kita ini sebagai generasi milenial ini harus juga betul hati-hati.
0: Iya.
1: Ketika mendapat ketika melihat ada influencer yang menyampaikan rekomendasi investasi.
0: Iya, iya sih, harus pintar-pintar melihat ya. Jangan cuma langsung percaya ya, ikut. Iya.
1: Terakhir itu karena adanya media sosial ini biasanya jenis ini sifatnya impulsif ya kan. Media sosial ini ada yang menampilkan promo, diskon, apalagi diskon 50% tambah 20%
0: tertarik gitu. Benar.
1: Dua gratis.
0: Padahal sudah minta dikasih naikkan lagi harganya terus dikasih dia. Ada gratis sama sih. Iya. Oke, seperti itu. Dan kita lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini ya Kak Andi Rizaldi. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, kita masih bersama di program acara kita Teras UMKM dengan narasumber kita, ada Kak Andi Rizaldi Nuryanto Putra. Baik, kita lanjut lagi ya Kak Andi Rizaldi. Baik, kita masih membahas terkait dengan bukan sekedar cashless, generasi muda cerdas mengelola finansial. Nah, satu lagi terkait pengelolaan keuangan nih Kak ya. Apakah ada checklist umum bisa dikatakan bahwa keuangan kita itu sehat atau baik secara umum nih?
3: Untuk checklist ya kayak, ada checklist nih Kak,
2: yeah.
3: Kita bisa ngecek keuangan kita itu sehat atau kurang sehat.
2: Yeah.
3: Nah di sini ada beberapa checklist yang biasanya juga saya buat untuk diri saya kan, untuk sebenarnya keuangan saya sehat atau tidak nih.
2: Yeah.
3: Biasanya pertama itu saya checklist, pertama dulu itu apakah pendapatan saya itu lebih besar daripada pengeluaran.
2: Iya.
3: Nah, jangan sampai pendapatan saya itu lebih besar tuh gak pendapatan saya.
2: Pusing
3: saya kerja. Iya. Terus checklist yang kedua itu, apakah kita sudah menyisihkan secara rutin untuk menabung dan investasi.
2: Iya.
3: Nah yang ketiga, checklistnya itu apakah cicil kita di bawah batas maksimal 30%
2: dari
3: penghasilan. Ada nih kita mau.
2: Iya benar.
3: Yang kedua aja deh.
2: Ternyata
3: kemampuan keuangan kita, pendapatan kita itu ternyata tidak cukup 30%.
2: Iya.
3: Nah, jadinya nanti resiko itu ke depannya enggak. Nah, terus checklist yang keempat itu biasanya saya menceklist apakah saya sudah memiliki dana darurat untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga ya kayak.
2: Iya ya.
3: Siapa tahu tiba-tiba sakit dan tidak diinginkan. Ya.
2: Iya.
3: Jadi kalau memang punya saya checklist kalau saya punya saya mengisikan untuk dana darurat.
2: Iya.
3: Dan checklist yang terakhir itu kan apakah nilai aset lebih besar dari jumlah utang. Nah nilai aset ini bisa berupa cash,
2: tabungan,
3: atau misal kita ada deposit di bank.
2: Iya.
3: Nah itu nilai utang ternyata masih lebih besar nih nilai aset kita daripada utang. Jadi harusnya masih aman sih kan. Nah kalau misal dari checklist itu proporsionalnya lebih banyak kita checklist dibandingkan yang tidak di checklist, artinya itu keuangan kesehatan keuangan kita itu cukup sehat lah.
2: Iya, stabil gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, balik lagi nih. Tadi dengan berbagai keterbukaan akses layanan digital, banyak aplikasi digital yang menawarkan berbagai fitur menarik nih Kak. Bagaimana kita sebagai konsumen mengenali ciri khas yang bisa dikenali dari tawaran investasi keuangan yang mencurigakan?
3: Ini penting ini Kak.
2: Penting sekali.
3: Kita ditawarin kan Kak?
2: Iya betul.
3: Saya kasih, ibu kasih saya, saya 100 ribu.
2: Iya.
3: Nanti saya gandakan jadi 10 juta.
2: Nah itu dia.
3: Pasti semua mau kan?
2: Mau dong.
3: Nah itu, padahal itu kan
2: mikir-mikir
3: ya, gak mungkin lah ya.
2: Iya benar.
3: Gak masuk akal, kenapa dia gak ganda impiannya sendiri. Mm-mm,
2: gitu. Betul.
3: Nah, jadi sebelum kita berinvestasi itu ada dua prinsip yang kalian
2: sampaikan.
3: Nah, perlu kita tanamkan apalagi di generasi muda ini.
2: Yeah.
3: Pertama itu adalah legal.
2: Mm-mm.
3: Nah, kita harus tahu izin usahanya ini apakah betul-betul telah berizin atau
2: tidak.
3: Nah, kadang usaha ini mereka itu punya label izin.
2: Mm-mm.
3: Setelah kita cross-check, ternyata izinnya itu palsu.
2: Palsu ya.
3: Dan juga itu enggak. Nah, pokoknya biasanya yang legal itu mereka itu ada keterangan diawasi oleh instansi atau otoritas terkait. Dan yang kedua itu yang tidak kalah pentingnya itu adalah logis kan.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, biasanya yang tadi saya bilang menjanjikan hasil return saya
2: 10
3: juta dengan
2: 10
3: ribu. Logis kan.
2: Betul.
3: Kita harus pikir juga logis gak nih kalau investasi yang ditawarkan jangan sampai investasi
2: bodong. Iya iya iya. Buntung. Iya iya iya iya. Nah, yang selanjutnya nih. Selain mengatur keuangan, ya mengatur uang, bagaimana cara menjaga keamanan finansial di era digital?
3: Menjaga keamanan finansial ya kayak.
2: Iya betul, di era digital saat ini.
3: Nah, sebenarnya di era digital ini kan gak semua teknologi informasi itu sudah serba canggih ya.
2: Betul.
3: Harus berarti ini
2: jadi
3: informasi pribadi kita itu, apalagi informasi keuangan kita itu, betul-betul harus dijaga nih kak.
2: Iya iya iya.
3: Nah, caranya untuk menjaga ini ada beberapa langkah nih kak.
2: Oke.
3: Pertama itu jangan berikan atau bagikan informasi personal kan. PIN ATM.
2: Betul.
3: Terus nomor kartu di kartu ATM. Dan masih berlaku kartu ATM. Soalnya itu krusial ya.
2: Iya.
3: Dengan data seperti itu orang-orang itu sudah bisa menggunakan informasi keuangan kita itu kan.
2: Iya iya iya. Ini terutama sama orang tua ya yang tidak mengerti. Orang tua ya ya ya harus diedukasi emang. Iya itu Mi. Oke.
3: Itu kalau menggunakan kartu debit itu pastikan tidak digesek atau dip pada alat lain selain mesin edisi kan.
2: Iya.
3: Nah yang ketiga jangan download link dari pihak yang tidak percaya nih kak.
2: Iya iya iya. Nah itu yang lagi baru-baru viral kan, promo diskon gila-gila. Saya tidak pernah tertarik, hapus langsung. Iya, di grup-grup itu tersebar loh. Iya betul. Betul. Iya iya iya iya. Iya.
3: Terus selain itu menghindari jaringan internet yang semuanya tidak jelas.
2: Iya.
3: Nah di sini ada potensi informasi kita itu diambil atau disalahgunakan ketika menggunakan wifi
2: yang gratis kan biasa.
3: Mungkin kita lihatnya
2: enak nih gratis padahal deh. Iya. Hacker. Betul betul betul betul.
3: Menggunakan kartunya itu menggunakan OTP kan,
2: dan
3: paspor.
2: Jadi
3: ini sebenarnya sistemnya ini biar keamanan kita itu lebih kuat lah kan. Tidak langsung digunakan. Jadi sebelum ada penggunaan itu harus bisa kok ada OTP nih yang dibutuhkan. Jadi data kita tidak
2: Iya iya iya. Jangan ada informasi tentang untuk bagi OTP-nya, langsung menyebarkan di OTP-nya. Nah itu ya. Perlu memang edukasi buat orang-orang tua yang mungkin yang kaget medsos kayaknya. Kebanyakan yang seperti itu ya. Oke. Baik, Kak Diri Saldi, bagaimana peran OJK terhadap scam atau kejahatan digital yang merugikan masyarakat?
3: Jadi OJK sendiri itu kan Kak.
2: Iya.
3: Jadi tugas OJK itu ada tiga kak,
2: untuk
3: melindungi dan mengawasi kak.
2: Iya.
3: Nah, apalagi terkait scam atau kejahatan digital ini kan kak, OJK ini sudah bekerja sama dengan lembaga negara lainnya. Ya, jadi OJK itu membentuk namanya Satgas Pasti.
2: Yeah.
3: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.
2: Mm-mm.
3: Nah, jadi tugasnya Satgas Pasti ini untuk melakukan upaya pencegahan,
2: yeah,
3: dan penanganan kegiatan ilegal di sektor keuangan juga.
2: Mm-mm.
3: Nah, selain Satgas Pasti ini, Kak, Satgas Pasti ini juga buat forum dengan kayak industri perbankan.
2: Yeah.
3: Nah, jadi di sini OJK meluncurkan namanya IASC, Kak.
2: Mm-mm.
3: Nah, IASC ini Indonesia Anti-Scam Center.
2: Yeah.
3: Nah, di mana ketika ada tindakan scam yang diterima oleh masyarakat, apalagi generasi pemuda,
2: mm-mm,
3: masyarakat itu bisa langsung melapor di IASC ini, Kak.
2: Yeah.
3: Nah, untuk cara melaporkannya sendiri, Kak, masyarakat atau generasi muda ini bisa menghubungi layanan konsumen OJK,
2: yeah,
3: di OJK kontak 157,
2: mm-mm,
3: atau mengakses di website OJK melalui iasc.ojk.id.
2: Oke, baik. Nah, data atau informasi apa saja yang dilaporkan ke IASC?
3: Nah, biasanya ini kalau misal kejadian ya, kayak,
2: yeah,
3: amat-amat ya, kayak sampai kejadian ada
2: kena
3: scam atau aktivitas keuangan ilegal.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, kalau memang kejadian, apa saja data yang harus kita laporkan ke IASC?
2: Mm-mm.
3: Pertama itu, kita butuh data diri, Kak.
2: Iya. Yeah.
3: Berupa KTP, hasil. Yang kedua, ada bukti kepemilikan rekening bank.
2: Mm-hmm.
3: Dan yang ketiga, ada kronologis terjadinya penipuan. Jadi kita jelaskan nih, Kak, tanggal berapa, jam berapa, kira-kira kronologisnya seperti apa sehingga kita kena penipuan seperti ini.
2: Mm-hmm. Betul, betul.
3: Dan yang terakhir itu kita harus screenshot juga bukti transfernya. Kalau memang kita ada transfer tuh ke orang yang melakukan scam itu kan, Kak.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, itu perlu semua itu, Kak, dilakukan dan dilakukan ke IASC.
2: Oke, baik kalau begitu. Dan untuk selanjutnya nih, apa closing statement yang ingin kita sampaikan pada siang hari ini? Silakan, Kak Andir Saldi.
3: Ini closing statement buat generasi muda,
2: khususnya
3: Gen Z, ataupun apa yang ke depannya ya.
2: Iya.
3: Nah, jadi dari pelajaran ini kita belajar bahwa kalau kita melihat finansial itu bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup juga.
2: Yeah.
3: Nanti jangan kita terlalu memaksakan diri kita untuk menghemat.
2: Tidak
3: memaksakan diri hidup gitu kan.
2: Iya, iya, iya.
3: Tapi kita melihat finansial itu bagaimana kita mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, di era cashless dan media sosial, uang itu semakin mudah dibelanjakan, Kak.
2: Yeah.
3: Nah, sementara godaan untuk mengikuti tren semakin besar.
2: Yeah.
3: Nah, karena itu jangan sampai FOMO.
2: Mm-mm.
3: Yang sampai YOLO.
2: YOLO ya yang dibutuhkan.
3: Kita membeli sesuatu yang kita butuhkan.
2: Iya, iya, iya.
3: Nah, terus mari kita juga mulai dari hal sederhana, kelola pengeluaran, sisihkan untuk tabungan dan dana darurat, serta merencanakan masa depan.
2: Mm-mm.
3: Karena keputusan kecil yang kita ambil hari ini dapat menentukan kondisi keuangan kita di masa depan.
2: Mm-mm.
3: Nah, jadilah pemuda yang bukan hanya digital savvy, Kak.
2: Iya.
3: Melalui teknologi, tapi juga kita jadi financial savvy gitu, Kak.
2: Iya, iya, iya, betul.
3: Jadi bijak mengelola uang, cerdas mengambil keputusan, dan siap membangun masa depan yang lebih baik.
2: Iya.
3: Nah, dan selalu ingat, dalam memilih layanan digital, tadi ada prinsip 2L, yaitu legal dan logis.
2: Iya.
3: Jadi pastikan bahwa perusahaan atau produk yang ditawarkan itu betul-betul sudah berizin, dan diawasi oleh otoritas yang bersangkutan. Pastikan bahwa produk yang ditawarkan itu betul-betul masuk akal.
2: Iya,
3: logis ya, Kak.
2: Iya, iya, iya. Terpengaruh.
3: Lumayan juga. Nah, jika ingin konsultasi dan pengaduan, masyarakat bisa menghubungkan kepada OJK
2: melalui
3: telepon 021-157 atau melalui WA
2: 087-157-157-157. Oke, 157-157. Oke. Tambahan apa nih tambahannya?
3: Mungkin bagi masyarakat pendengar RR Intro ini, ada informasi.
2: Apa tuh?
3: Wah, nanti bukan pertama Oktober, tanggal 2 itu, kami dari OJK itu menyelenggarakan Financial Expo. Menyelenggarakan Financial Expo itu, Kak, dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2026. Nah, caranya di mana tuh?
2: Iya. Yeah.
3: Caranya di Agrin Utama Trans Studio Mall Pemasarkan.
2: Oke.
3: Okay. Kami tunggu kehadiran masyarakat, apalagi generasi muda ini, generasi untuk hadir di Financial Expo untuk mengetahui lebih lanjut produk dan layanan jasa keuangan yang resmi dan terdaftar di Indonesia.
2: Oke, okay. Baik kalau gitu Kak Andi Rizaldi, ya menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini, tapi apa boleh buat, kayaknya kita harus entaskan dulu sampai di sini ya dengan beberapa obrolan kita. Nanti kalau pembahasan selanjutnya lagi, kita jumpa lagi di lain waktu lagi ya. Baik Kak Andi Rizaldi, selamat melanjutkan agenda selanjutnya. Pastinya semoga makin sukses selalu, semoga informasi tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk para generasi muda Gen Z yang mungkin belum mengetahui tentang waspada yang namanya bahaya dari yang lagi marak-maraknya sekarang ya. Oke, kalau begitu Kak Andi Rizaldi, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu untuk Kak Andi Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

beras ketan yang diberi air agar bisa dibentuk menjadi bulat-bulat. Setelah itu diisi dengan gula merah yang telah dipotong persegi. Setelah dimasak di atas air yang mendidih, bulatan kue onde-onde lalu dibulat dengan parutan kelapa.

0: Eh, Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin saya perhatikan? Tidak bagus itu kalau sering-sering ki anak gadis bercermin. Kita ini orang Bugis, pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin, ki.
1: Ya ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu toh, ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda, dengan kecantikan alami, bu.
0: Itu Mina, namanya aura. Setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu, nak, bisa terpancar. Nah, Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu bercermin setiap menit.
1: Tapi ibu, mau kak cantik dan mau kak memikat hati seorang pria, apakah bisa saya wajahku ini seperti ini bisa buat lelaki tertarik?
0: Eh, begini nak, dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal kipap pasang, yang berarti tradisi lisan dalam bentuk sastra yang berisi wasiat dan ajaran moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi salah satunya itu ada Pak Doangang dibilang Doang, Pak Doangang, rentetan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah, diantaranya itu ada macam-macam ajian turun-temurun. Ada yang disebut sebagai cenin rara. Itu berarti wajah yang manis. Jadi mantranya ini diidentikkan sebagai baca-baca pengait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Jadi dari dulu itu nenek-nenek leluhur ta ini sudah mengenal mantra pemikat pasangan atau cenin rara. Seperti penyampaian wawancara bersama budayawan Sulawesi Selatan Prof. Dr. Haji Andi Nurhayati Rahman.
2: Cenin rara itu kan ketika orang-orang Bugis Makassar zaman dulu belum masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib di luar dari diri manusia ya. Jadi dia menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa dia perintah untuk melaksanakan kehendaknya. Salah satu di antaranya itu supaya dia kelihatan cantik ya. Jadi pada saat dia pakai bedaknya, pakai lipstiknya, pakai alisnya, dia baca itu cenin raranya. Lalu kemudian pada bagian terakhir dia akan bilang, kumpayakum, maka jadilah engkau. Jadi itu salah satu untuk doa sebetulnya ya. Tapi orang dulu menyebutnya cenin rara supaya orang yang melihatnya tertarik karena dia kelihatan cantik dari yang sesungguhnya gitu. Tergantung tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau dia masih percaya itu ya berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau anak-anak di belakang kan rata-rata sudah tidak begitu percaya, jadi sudah tidak mabaraka juga. Ya, dia bilang itu jika kalau nasembai. Tapi kalau cuma itu kan cuma doa. Cenin rara itu kan dia cuma berdoa, kata lain dari doa zaman dulu, bahwa kalau dalam Islam itu tidak haram itu senus-senungan. Senus-senungan itu supaya dia kelihatan ya, orang tertarik melihatnya cantik. Jadi sementara kalau pemal itu yang haram dalam Islam. Kalau senus-senung ku kasih nama hayati supaya hidup, ku baca ini supaya ini, itu kan sebetulnya doa yang terselubung. Tidak apa sepanjang itu tidak untuk merusak. Kecuali Pak Diseng yang mau membunuh orang apa ya, pasti itu musyrik yang minta kekuatan gaib kan.
3: Cenin rara itu bertumpu pada proses jasmani dan ikatan batin. Kata-kata memang dipercaya memiliki kekuatan. Salah satunya bila dirangkai hingga terbentuklah kalimat dengan tujuan tertentu. Alhasil, saat dibaca, jiwa sang pelafal dan sasaran pelan-pelan terpengaruh. Tujuan dari cenin rara sendiri adalah mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir memikat hati lawan jenis yang menjadi sasaran. Namun, ada unsur-unsur dalam diri yang harus dipenuhi lebih dulu oleh si pengguna, yakni watak, naluri, rasio atau akal sehat, nafsu, dan emosi. Semuanya wajib dikendalikan dan diatur ke arah yang lebih baik.
4: Air mata sidup pamata, iya panaewa sidup pamata namanya mengatina. Laku bara-bara sai bak rana dan si jaling, kuni jaling kuni toa kuni pasala rin-ringang. Ata karaeng memuji ngaseng, angin lau angin rewek matupuk sepe-sepe. Paletu kengau dani kuloria, nareku matin roi tak durka. Narko motoy obirnga, narko ciai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa di kalau siang umale. Iya. Selamat siang sahabat budaya. Salam kemarin kalinya program acara yaitu Sipatokom. Iya. Untuk hari ini elong-elong ku hadirkan elong-elong Ogi ya. Elong-elong tu Ogi. Jadi boleh ki partisipasi di 0811 400 920. Iya, di program acara ta boleh ki untuk bahasa Ogi, tapi setengah-setengah mungkin jangki full karena dek nawisengi kasih di kalau di program acara si Patokong. Pokoknya hari ini kutemani ki untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan program acara si Patokong. Kenapa nak kayak kaku-kaku, kaku rasa bahwa kan acara ini gara-gara dia nak wiseng nyebab bahasa Ogi kasih. Tapi biar mi, yang penting untuk para sahabat budayata yang maring kalinya kita wah silesureku yang saat ini maring kalinya sehat-sehat ki selalu di. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sipatokong.
0: Iya tau. Apa mi ni? Bingung tau.
1: Boleh nak cerita mi.
0: Apa kalau bahasa Bugisnya? Bagaimana kabar tak?
1: Agak kareba.
0: Oh, agak kareba di, iya tau. Agak kareba tuh.
1: Wadah cemua.
0: Wadah cemua, kasih na.
1: Mereka si bawata, macam aleta.
0: Oh, madeceng bawata, madeceng aleta. Masuk na.
1: Masuk tu kenapa sendiri ki? Dari teman ta.
0: Iya, karena ini yang adik-adik PKL jam istirahatnya mitawa kodong. Terus kodong bereng kasih. Terus kalau sebenarnya lah kopi ini. Cuma lah kopi.
1: Mana lah kopi?
0: Anu kodong, ada anunya apa? Urusannya di kampung. Jadi ini besopi. Besopi baru kembali kila kapi ke sini siaran. Jadi dia
1: apa sih laguna ini? Kelong-kelona.
0: Kelong-kelong togi. Elong-elong togi. Kita ji eloki maring kalinga elong apa?
1: Oh, dek gaya ni pilih.
0: Apa itu? Dek gaga pilih. Kita ji, idi. Jangki ketawa ikak kasih. Aja na. Macawa kasih.
1: Aja na boleh sama Indonesia Bawang ini, sama Indonesia Bawang ini.
0: Iya deh, sama Indonesia Bawang mi ha. Little-little mode. Halo Kasina. Elo ngapa ini kak?
1: Jadi apa topiknya ini? Tidak ada, langsung jalan.
0: Apa bagus topiknya di? Oh, anu mau topiknya di bagaimana mempelajari bahasa Bugis dengan cepat. Bingung ku kak.
1: Bahasa
0: anu mau pale tentang apa di? Bagaimana cara untuk ada sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita mau gunakan, tapi ternyata tiba-tiba tidak ada. Misalkan toh mau kipake blush on, kita tahu blush on kak, enjo merah pipi ya. Mau kipake blush on, tapi ternyata tiba-tiba lenyai. Dek gaga.
1: Yang paling parah itu yang paling aneh itu dalaman kudung itu kalau mau dipakai.
0: Iya kalau mau dipakai di. Nah apa yang itu misalnya tanya apa ini pernah mungkin pengalaman tak ini ada yang sesuatu hal yang mau dipakai tiba-tiba tidak ada, tidak tahu di mana tercecer ki di mana. Nah apa yang kita lakukan? Contohnya yang
1: semerem mami jepu. Semarang mau diambil gantinya.
0: Jadi pernah ki itu pengalaman tak pengalaman tak tidak pakai dalaman jilbab di? Jadi
1: jadi rasa yang tidak sesuai dengan yang tidak di luarnya.
0: Apa itu?
1: Maksudku tuh biasa kan ada sesuai warna di luarnya dengan dalamannya, tapi karena pusing cari yang dalamannya tidak ada, terpaksa yang lain misalnya dipakai.
0: Mana mamu yang mana mamu tidak nyambung ki anunya, warnanya.
1: Tidak nyambung ke jilbabnya.
0: Oh jadi sembarang mau pakai. Tidak
1: kelihatan gitu.
0: Iya.
1: Kadang tidak kelihatan dari dalam.
0: Tapi kalau biasa orang dari dekat itu nalihat dalaman jilbab.
1: Variasi warna tau.
0: Jadi warna-warni tau. Oh iya, enggak apa-apa ji warna-warni yang penting.
1: Oke, sekarang ke Jepang kok nanti tau hari Minggu.
0: Ini ini Miko berusaha kak, ini mau tukaran jadwal. Ternyata ini ada yang cuti hari Minggu. Ada temanku cuti. Dende.
1: Saya mau apa pergi, tapi enggak ada ke teman nih Bella.
0: Itu Mika, tunggu Miko pastiannya nanti hari, hari Kamis. Apakah jadi kak? Karena ini temanku kulihat ada yang cuti satu orang, makanya bingung tuh nggak ini bagaimana cara? Iya,
1: kepala deh sampai sampai nih kepala deh banyak pengakuan itu berdiri terus ya.
0: Nyapa Meki.
1: Untuk Riko yang lagi monitor, terus Wahida, Sinta, Pak Arpa di Selayar, Pak Radin, Pak Mustahan. Terus Pak Fajar, Pak Lupus, siapa lagi? Tika, Tantri, Ahmad Yani Tasmun, Nurmi Ruki, Pak Kato, ada.
0: Mana Miki?
1: Di sana.
0: Oh?
1: Lanjut tuh.
0: Yeah. Oke deh. Terima kasih Kak Rosdiana Yasir sudah ikut tawa juga berpartisipasi di program acara ta yaitu Sipa Tokong ya. Susahnya tong ini ku sebut ini anunya nama acara ya. Halo, assalamualaikum. Sipa Tokong. Iya, si Patokong. Iya, dengan siapa? Apakah bahasa Bugisnya dengan siapa ini?
2: Niga tuh.
0: Oh, Niga tuh. Niga, Arengta.
2: Asar.
0: Asar di mana?
2: Di Bonser.
0: Kenapa radio monitor ta itu kodong pasar? Kasih kecil dong sedikit. Oke. Pasar di mana?
2: Di Bone.
0: Di Bone. Bukan pasar ini yang biasa menelpon juga di WA, beda di?
2: Beda, kenapa?
0: Kenapa sama nama ta?
2: Sama dengan nama aku, Pasar.
0: Sama nama ta, tapi kita pasar siapa nama ta?
2: Pasar.
0: Kasih kecil dulu, kasih bicui dulu anu ta. Radio monitor ta suaranya, volumenya kasih. Nah.
2: Bagus nih.
0: Oke. Ini jadi kita nama ta asar siapa ini, Pak?
2: Pasar dari Bon.
0: Sama ji yang satu itu pasar yang satu di Bone. Asar siapa?
2: Yang mana itu?
0: Ada juga biasa menelpon ini namanya pasar di Bone, tapi dia selalu menelpon di WA.
2: Safar.
0: Oh, Asar.
2: Safar.
0: Siapa?
2: Safar.
0: Oh, Sasar.
2: S-A.
0: Oh, Pak Sasar. S
2: A. S A R.
0: Oh, S A
2: R.
0: S A R. Sasar.
2: Iya.
0: S A S A S H A R. Oh, iya. Oke. Pak Sasar, gimana kabar Pak Sasar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Ama decengmu.
2: Semua.
0: Panas di sana.
2: Mapelah. Ini kemarau. Panas sekali.
0: Mapelah
2: dek dikasih.
0: Bukan bambang apa mapelah. Bahasa Bugis dong. Bukan bahasa Makassar, bahasa Bugis. Kasih air.
2: Maka tahu sih yang bentene ya.
0: Kenapa?
2: Bentene ini.
0: Kenapa bentene dia?
2: Yang menyiar.
0: Oh bukan dong. Biasanya
2: kan yang lakasi kadang sudah
0: pulang
2: kampung jadi.
0: Siapa yang pulang kampung?
2: tadi kudengar lapas di pulang kampung ada kegiatan.
0: Tapi yang gantikan itu Inces lah.
2: Oh, tidak,
0: tidak mau memang.
2: Saya lupa namanya, saya kira Dente.
0: Oh, beda dong. Beda banget.
2: Kan? Iya, beda suara ya, beda nama.
0: Beda orangnya, beda nama, beda suara, beda karakter. Oh, iya. Beda semuanya dong. Masing-masing punya perbedaan ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, Pak Sasar, ya.
2: Iya.
0: Jadi langsung mi saja meloki maring kalinga, elong apa?
2: Elok pamang kalinga elok, kurang.

0: ya atau yang mana kah?
1: Tungkas Sajang Renu.
0: Sajang Renu.
1: Ya. Yeah.
0: Sajang Renu yang versi siapa ini? Ancela yeah. Ricci atau IKKDI? Ridwan Sau, Salea S, Ancela Ricci di?
1: Ah, iya, Ancela.
0: Oke deh. Langsung mi pale ini. Ada topiknya. Topiknya jika pernah tidak punya ki pengalaman toh kehilangan sesuatu. Kehilangan sesuatu tercecer ceritanya. Nah, mau ki pakai apa yang kita lakukan?
1: Ya, tetap kita bersabar bagaimana bisa.
0: Bagaimana bisa apanya? Hah?
1: Iya, bagaimana bisa dipakai kecewa.
0: Bisa apa?
1: Tidak kecewa.
0: Tidak kecewa. Jadi kalau tidak kecewa berarti kita apa yang kita lakukan?
1: Iya, kita harus bersabar.
0: Tidak maksudku tetap ki mau tetap mencari.
1: Iya, tetap berusaha mencari.
0: Berusaha mencari sampai dapat atau cari yang lain.
1: Iya, begitu solusinya cari yang lain kalau memang tidak bisa di.
0: Atau pergi beli yang lain.
1: Iya, begitu.
0: Kita ke pasrah kamu, pasrah duduk ki.
1: Iya pak, begitu mau diapain pale?
0: Kasih na. Okay deh pale, kalau gitu menyapa miki pale.
1: Masalah leter menyiar, negara lain.
0: Iya, ah? Menyapa. Agak
1: kenapa sendiri ki di studio?
0: Karena adik-adik PKL itu lagi kusur istirahat. Istirahat meki dulu. Terus sebenarnya Lakapi ini yang bawakan. Cuma Lakapi ada urusan di kampungnya tau ah.
1: Oke deh. Katanya rame di studio nah. Biasanya
0: iya, karena jam gini kan jam istirahat tau ah. Jam istirahat iya, itu iya, jam 12 sampai jam 1 istirahatnya ini teman-teman PKL. Cuman mereka istirahat, masa kita tahu suruh lagi tahu teman Niki kalau jam 12. Janganlah. Oke deh. Meloki menyapa buat siapa?
1: Iya, enggak sama yang lagi istirahat ya.
0: Iya.
1: Ada Kak Nusaida.
0: Iya.
1: Ada Muhammad Alwi,
0: yeah.
1: Ada juga Pak Nurdin, ya semuanya lah. Lagi selamat siang, semoga sehat yeah. Selalu.
0: Yeah,
1: selamat
0: okay.
1: Istirahat.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih.
0: Iya, yeah, terima kasih Pak Sasar. Iya, yeah, sehat-sehat kidi, Made Cengmoy. Iya, yeah, assalamualaikum. Ada tawa Pak Sasar yang ada di Bone. Kita terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Ince, sangat bebas.
0: Made Cengmoy. Dengan siapa di mana ini kak?
2: Boleh kok Ama, Kalimantan Timur.
0: Oh, ini kak Ama di Kota Baru bukan ya?
2: Iya, tapi domisili.
0: Oh iya, yeah. Dulu tapi dulu alamatnya di Kota Baru di. Mana mi suara tak?
2: Halo.
0: Dulu ini di Kota Baru di.
2: Tapi sekarang kok Kak Mondrok Kalimantan Timur.
0: Oh masya Allah. Gimana? Iya. Gimana? Agak karibata.
2: Alhamdulillah Madece.
0: Madece.
2: Mbak Ince.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Senang mendengar suara Ata.
0: Masya Allah Kak Ama. Makasih banyak. Iya Masya Allah. Lamanya Mini baru menelpon lagi Kak Ama. Waktunya dulu.
2: Iya baru ketemu Mbak Ince sini. Sering kamu juga di acara si Patokong ini baru ketemu kita. Iya. Napa sih rindu?
0: Karena baru tongkat itu kodong bawakan acara si Patokong karena dek na wisengi bahasa ogi.
2: Sudah ki berusaha.
0: Ini bukti. berusaha sekali mas saya belajar bahasa ogi. Biar midi kamah yang penting aku temani sahabat budaya tahu untuk acara sifat tokoh.

0: fansnya si Popcorn-nya, ada mbak.
1: Masya Allah, tabarakallah. Oke, okay. Kak Ama.
0: Masih bisa lagu, elong.
1: Elong apa itu? Mungkin dengar? Pujumeti,
0: Ansar S.
1: Pujumeti?
0: Iya. Yeah.
1: Pujumeti, Pujumeti. Ansar S. Puju atau Uju?
0: Iya, sama aja.
1: Oh, sama. Tunggu dulu, Pan. Aku cari dulu penyanyinya. Ansar S. Ansar S. Ansar S. Pujumeti. Mana ini? Pujumeti. Pujumeti.
0: Ikut. Ya.
1: Kenapa ya?
0: Apa ikutan aja lagunya kalau nggak ada.
1: Iya, Dek Gaga di sini kutemukan. Menyapa Miki Pal. Menyapa Miki dulu Pak.
0: Ada. Hesti, Kim, Bunda Sofi, Pak Yani Tasmon, Ibu Nurmita Mesar, Kasinta, Parjuna, Layasari, Kaina Kristalara, ya menena, Engkat Pak Gapur.
1: Iya.
0: Ya mana namanya? Ince.
1: Iya, Kak Ama.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Kak Ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tong tawa Kak Ama di ini Kalimantan, di Masya Allah. Lamanya mi baru ketemu Kak lagi, Kak Ama. Oke, kita terima telepon lagi tawa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sipatokong, Fariko. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Apa kabar? Apalagi agak karebata.
2: Alhamdulillah madece mo. Ah, karebata itu.
1: Alhamdulillah madece mo.
2: Ay. Ya, anu, teh la kafi. Teh lo kala kafi.
1: Iya kasih. Lanyar. Ay, ada je urusannya di anu, di mana sih? Di kampungnya.
2: Oh, urusannya.
1: Ada urusannya di harus, kampung.
2: Harus lancar kayak bicara ogi.
1: Harus, kayaknya harus Kak belajar ini sama Pak Riko.
2: harus belajar.
1: Atau belajar mah sama la kafi. Iya kok dong. Pak Riko, di mana ki sekarang ini posisi? Makassar, Ji?
2: Masih, alhamdulillah masih Makassar.
1: Alhamdulillah. Jadi bagaimana kabar madeceng badeceng jiki di? Susana ku bahasaku ini kok dong kamasih. Pak Riko.
2: Harus dipasai bicara lagi.
1: Kupasai mentong, kupasai ini diriku ini, Pak Riko. Nah, apa hal yang pernah kita alami? Kita mau gunakan, kita mau pakai, tapi tiba-tiba tercecer itu barang. Apa yang kita lakukan?
2: Pernah, biasa saya kalau ada barang saya butuhkan baru tidak ada. Biasa yang tidak ada. Kamu di toko kau deh gagal usapa, fitur apa wajah ku sak pakai. Cari diganti toh kalau tidak ada, beli di toko. Kalau tidak ada,
1: pikir di toko.
2: Dia mending cari yang lain yang bisa dipakai.
1: Iya, jadi sembarang mau di pas ramami.
2: Ini sembarang daripada di gagal tuh. Kau dan kamu mau kau motok toto beli.
1: Kak nigatong orang itu kalau misalkan ada yang dia butuhkan dia mau pakai, dia tidak mau cari yang lain. Dek namelo ima cari yang lain, tapi itu mentong mi, itu pi yang mau na pake. Nggak mau diganti, nggak mau pergi beli lagi di anu, di toko kan dia bilang ribet ki, jauh ki tokonya, belum pi lagi mahal. Nah itu biasa na pikirkan orang. Tapi ada tong
2: kalau juga, saya tidak ada, saya cari yang lain, kok tidak ada cari yang lain ganti.
1: Di toko, iya.
2: Di toko, daripada ribet cari yang tidak ada.
1: Iya. Cocok juga dipaksakan. Sih. Jangan dipaksakan, karena kalau kapan segala sesuatu dipaksakan tidak bagus jadinya.
2: Aku dipaksakan juga nanti dicari, akhirnya tidak jadi pekerjaan yang mau dikerja tadi itu.
1: Tidak jadi pekerjaan nih. Betul tau gak sih? Gara-gara itu jadi cari sampai 2 jam, 3 jam. Jadi aja. Kalau misalkan kita cari sesuatu, itu tuh mau cari ki yang anu yang lain.
2: Harus sambil lainnya kok di lokasi mali di toko.
1: Begitu cocok juga. Meloki Sibuntul
2: Siruntul mana lo? Siruntul ya. Karena yang jolo eros jana ya sir dendre. Terima kasih Sapana. Kaso amma boleh di Kota Baru di amma.
1: Dulu di Kota Baru tahu, sekarang Kalimantan.
2: Tentang iya.
1: Iya.
2: Buat ini ke saudara siapa lagi? Nasriani Yansi, Nasriani, Ahmad Yani Tasmon, Nunuk Nur, Nurmina M. Nur, Uki, Nur Wahida. Ada Roma juga lagi monitor katanya, Roma di Polman.
1: Buat siapa?
2: Semuanya mau tampak deh.
1: Terima
2: kasih, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Pari cengi bicara Ogi, harus lancar gitu.
1: Meluka ini belajar Mak Baso Ogi.
2: Makasih
1: banyak Pariko, sehat ki selalu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke deh, terima kasih buat Pak Riko juga tawa yang sudah ikut partisipasi. Untuk Pak Radin, sabareki di. Pak Idris tawa juga, sabareki dulu Pak Idris. Kita dengar kami dulu tawa. Kipilang ngeri dulu elong, sajeng renu dengan bujung meti. Ya, oke deh, salam maki maring kalingan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program Macarata, yaitu Si Patokong. Iya, sahabat budaya, masih kita buka juga di 0811 400 9250. Pak Radin, ku angkat dulu telepon tak. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Patokong.
0: Si Patokong. Iya. Pak Radin, tadi nomor tak diminta sama Kak Ros Diana Yasir di Bantim Edi Maros. Ku kasihki nomor tadi tabe di. Di.
1: Siapa yang minta?
0: Kak Ros Diana Yasir yang di Maros. Iya. Iya, izin Kak ku kasihki nomor tadi.
1: Iya.
0: Oke, Pak Radin, apa tuh ke Karibata?
1: Madece-decemui.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, madece-decemui, mapelah.
0: Mapelah lah, dikasih.
1: Iya.
0: Dia juga ujung pandang juga mapelah.
1: Iya, mapelah. Kurang-kurang nih anginnya.
0: Kurang anginnya, suhunya mapelah. Kasih nah,
1: biasa.
0: Lengkap sudah. Lengkap sudah Midi. Lengkap mi penderitaan.
1: Panji ada Inces. Orang sidra tahu.
0: Apa?
1: Sidra.
0: Siapa orangnya? Nuto Sidrap.
1: Ini.
0: Bukan. Saya bukan orang Sidrap. Inces itu orang.
1: Apa tuh?
0: Inces orang Pare-Pare, blesteran Pare-Pare,
1: Arab. Ogi Toma.
0: Ogi to Ogi.
1: Ya Ogi, kok
0: Ogi,
1: itu?
0: Ogi, Ogi Arab.
1: Ogi Pare-Pare, Ogi.
0: Blesteran.
1: Bone.
0: Meloki maring kali nga, elong apa?
1: Mak dengi pada padang.
0: Mak dengi pada padang, mak dengi pada padang. Mak dengi, mak dengi. Oke, sebentar pi baru kuputarkan kidi. Oke, Pak Radin. Bagi pengalaman tak dulu, pernah kika tidak Pak Radin itu mau menggunakan barang sesuatu terus tiba-tiba hilang karena tercecer. Apa yang kita lakukan ini Pak Radin?
1: Cari dulu. Iya, sampai dapat tidak ada dapat. Beli lain dia beli di toko.
0: Oh, begitu. Cari sampai dapat. Berapa lama? Dulu. Berapa lama dicari?
1: Kalau misalnya satu hari dicari tidak dapat,
0: keburuan mi acaranya.
1: Keburu
0: telat mi acara anak kasih kalau begitu.
1: Kalau 2 jam, 1 jam itu dicari tidak ada, dicarilah gantinya.
0: Cari gantinya beli di toko ya.
1: Iya beli, ya lain.
0: Iya. Oke deh, Meloki, nyapa buat siapa?
1: Pak Asis, Pak Diana Yasir, Pak Umar Ibu Sia, Ibu Marlina di Petrang, Sinta MU, Pak Amaniat Asamung di Sopeng, Indah di Sopeng, Puan Dato di Pindrang, yang mana-mana nang, Inces. Selamat ki bertugas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin yang ada di Bantimurung sana sudah ikut berpartisipasi juga pada siang hari ini. Dan lanjut ki lagi di 0811 400 9250. Siapa lagi ini? Pak, oke. Ku terima lagi telepon tak. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mana mini suaranya? Oh, Kak Ashar. Halo. Si Patokong, Kak Ashar.
2: Si Patokong.
0: Apa itu Kak Reba?
2: Ya, kareba mede semua, Inces.
0: Alhamdulillah.
2: Idi agak kareba.
0: Saya idi. Saya alhamdulillah. Baji-baji ji.
2: Mede semua. Tidak lancar bahasa Bugis kan?
0: Oh, tidak lancar. Mau mah ini belajar anu bahasa Ogi biar ya, ku tahu ki apa yang
2: belajar
0: terjadi.
2: Belajar bahasa Bugis.
0: Iya.
2: Purni keman reso?
0: Belum pi. Purani anu makan cemilan, tapi untuk makanan berat belum pi.
2: Oh, depa.
0: Depa. Depa tori.
2: Iya, Raden, Rinces.
0: Iya.
2: Kayaknya kena safar.
0: Ah? Oh.
2: Yang tadi itu safar.
0: Oh, safar. Kukira sasar.
2: Iya.
0: Oh, safar.
2: Sering bergabung juga di RRI Bon itu.
0: Oh, safar, Je. Namanya baru nabil tadi. Pas safar, pas sasar.
2: Pas safar.
0: Iya. Oh, pas safar.
2: Kucu tadi ku dengar.
0: Iya. Ketawa kak Ipade dulu deh. Macawa kak Seding.
2: Macawa kak Seding kali.
0: Oh, shalalalalalala. Melo kemarin kali, nah elo ngapa?
2: Elo nanu, tongan nasa tawe.
0: Ih, coklat je ini Allah kasih nada coklat di daguku, makan tongi coklat di daguku saya.
2: Iya kak.
0: Iya, sudah kata dimakan coklat, kenapa ada di daguku elong juga nanu. Coklat? Elong apa?
2: Elong naning ces, tongeng nasa tauwe.
0: Hah?
2: Tongeng nasa tauwe.
0: Paungeng?
2: Tongeng.
0: Oh, tongeng.
2: Tongeng nasa tauwe.
0: Tongeng awi kasih nah dek gagah
2: dek
0: iya
2: anu pele liwa udah niku
0: liwa udah
2: niku anu Leoni
0: ah
2: ya
0: liwa udah niku Leoni Angel oke
2: sama kah
0: enggak
2: iya
0: Kasar, niga tuh dijumpa-jumpai.
2: Ayo nala buat dendre, Pak Radin. Kato ama di Kalimantan, Silong Abdurrahim. Kato Bahar, Andi Taraf, Safar, Kobone. Kato Uli Ape, Kosinjai.
0: Iya.
2: Untuk ya mana-mana nincas tanpa terkecuali pas celik pada sana. Paringkelingana RRI Perempat Makassar. Ini Inca, selamat bertugas. Selamat tengah Soki.
0: Oke deh.
2: Selamat tengah So. Assalamualaikum.
0: Selamaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kasar yang ada di Bone Tawa. Ya. Monro ri kota Bone. Ri kotanya atau di mananya. Yang jelas terima kasih Banu untuk Kasar. Ku terima lagi telepon Tawa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, kau liape. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Inces.
0: Alhamdulillah. Apa di pakai bahasa Bugis dong? Aga tuh karibata.
3: Madeceng, Inces. Alhamdulillah, madeceng.
0: Alhamdulillah. Kau liape, nanti elongnya ikutan Miki di?
3: Iya, Inces, oke.
0: Oke, kau li, jadi apa ini kita menurut tak? Kalau pernah kita tidak mau pakai sesuatu tapi tercecer ki, bingung ki kita cari tahu di mana, taruh di mana, terus mau ki pakai apa yang kita lakukan?
3: Boleh.
0: Apa yang kita lakukan ketika kita mau pakai barang baru tiba-tiba tidak ada?
3: Nih, cari dulu, Inces.
0: Dicari kemana?
3: Cari di tempat yang biasa di tempat, Inces.
0: Begitu.
3: Nih.
0: Oke. Tapi kalau enggak dicek, kalau enggak didapat, Ki?
3: Kendali apa ki? Anu, cari mi lagi yang lain.
0: Cari mi lagi yang lain. Di mana mau ki cari? Di toko?
3: Di toko.
0: Weh, bisa ke mabasa ogi ka? Inja.
3: Bisa. Bisa.
0: Bukan kita kau lagi. Ini kutanya temanku Anu si Farid. Bisa kita masuk lagi Farid?
4: CDC
0: di Singkamale baju ke di situ kan. Coba temani ke CDC deh. Kauli Meloki anu jumpa buat siapa?
3: Buat kami menawani pegawai di Net Bonto Samsia Maisar ada Megawati Mantaeng kan ada Nur di Bulukumba terus Dana Yasir Ahmad Yani Tasmun Nunu Nur Nurmina M Nur Samsia Baco Riko Bogel Ati Pangke Pade Putri ada Ashar di Bone ada Sinta DMU yang gak prasetia Ibu Lina Nasrani Amsir, Sarifuddin, Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Uki, Ban Renol,
4: maka padem podcast.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uli Ape. Pada ada mana kerja Farid baru. Siap-siap Tommy lagi nanti mani kita. Wah ini iya kita ku terima dulu telepon palet ini. Halo assalamualaikum. Iya si Patokong. Halo si Patokong. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya deh lamanya baru na jawab.
5: Kariba.
0: Alhamdulillah, madecing mu. Idi.
5: Madecing mu.
0: Madecing mu. Madecing mu. Iye.
5: Madecing mu ga?
0: Alhamdulillah, madecing unde. Madecing mu.
5: Kalau liu pelah nak tu ga? Makassar.
0: Ma pelah banget di sini.
5: Ma kalau masuk ke mana?
0: Iye, ma pelai.
5: Liwa pelan aku manye.
0: Aja nah susahnya ini bahasa membugista kita. Tunggu dulu. Pak siapa lagi nih?
5: Aku bahasa bugis. Aku bicara lagi melemah nih.
0: Tunggu dulu.
5: Aku bahasa Indonesia kamara. Kamar. Kamara.
0: Kamara.
5: Dapur. Dapur kan dapuran.
0: Iya.
5: Itu kan.
0: Siapa sih lagi nama ta? Pak Abdul Rahim. Pak Abdul.
5: Abdul Rahim di Kutai di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
0: Iya, oke, siap. Pak Abdul Rahim. Nanti elongnya ikutan Miki di.
5: Kok iya Mas Cina elongnya?
0: Iya.
5: Pernah pesangi roh. Yang kena utama.
0: Iya, itu sudah ya. Jadi ada topiknya kita ini Pak Abdul Rahim. Kalau EIDI ya. Bagaimana ketika mau mencari atau memakai sesuatu terus tiba-tiba itu hilang karena tercecer. Apa yang kita lakukan supaya bisa dipakai itu kembali?
5: Kuih ya, Mbancus.
0: Iya.
5: Kalau ini pakai nangin, ada gaga-gaga. Kurni sapa di gaga.
0: Iya.
5: Mita ini sapa di gaga kan? Kalau aku pakai.
0: Iya.
5: Jadi, sapa ini ada cara lain. Kuih ya, wakir. Cari alternatif pelayan lain. Supaya bisa jalanannya. Supaya usahanya. Usaha misalnya. Pintili nero nanya ni. Pintili nero bang motor roero. Kayak kebetulan dega tapi. Isah kamu ni bawa siwa ke jualo.
0: Iya.
5: Masuk nari kenyero. Dika pengerak kan.
0: Ukasih.
5: Jadi isi awak ni jualo. Yang penting di jalan, di joka.
0: Iya.
5: Kia pendapat kerja ya,
0: begitu. Iya, ba, cocoki. Seperti itu dia, karena beda-beda pendapatnya orang.
5: Iya, pendapat aku saya makro ya pendapatku.
0: Oke deh, Pale. Kalau begitu, Pak Abdul Rahim, sehat-sehat ki selalu Pak Abdul Rahim. Terima kasih sudah ikut partisipasi. Iya.
5: Paringkalingan dari Perupa Makassar, Ilan Acara Cipatokong.
0: Iya.
5: Terima kasih to kalau kiri.
0: Iya. Sama-sama. Mbak
5: Yuda si bawa si Bowata.
0: Iya.
5: Tiga lekap tiga. Parsulan. Doita.
0: Dek gagal lekapi karena
5: tugasnya lekapi
0: ini karena
5: ya, ada. Ya, bagaimana bicara aku. Kedaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim yang ada di Kurgara, Kalimantan Timur. Baik sahabat budaya, langsung mikir pirang-pirangnya ritawa elong berikut ini.

0: Tarian Melangi Arajang yang dibawakan oleh 8 bisu atau waria suci yang mewakili 40 bisu seluruh Sopeng. Sebagai tanda, upacara petongeng akan digelar. Tradisi di setiap daerah pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tradisi tersebut telah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan merupakan warisan dari nenek moyang dan leluhur secara turun-temurun. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah merupakan sumber yang mengagumkan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Adat tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Bahkan, adat adalah bagian kebudayaan suatu suku bangsa.
1: Saya Karim, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Patonggang itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Bugis, sebenarnya bahasa Indonesianya tahun. Kalau orang mengatakan patonggang itu berarti dia annual, boleh setiap satu tahun, boleh setiap satu kali dua tahun dan seterusnya. Nah, ini dikemas dalam bentuk pesta adat. Jadi kita namakan biasa pesta adat patongeng. Nanti penamanya bergantung di tempat mana mau dilakukan. Misalnya pesta adat patongeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Ompo misalnya, sebagai bentuk ritual bagaimana Ompo ini terus eksis, mungkin airnya terus bersih dan tidak kekeringan. Ini mungkin bagian dari ritual kepercayaan masyarakat di sekitar Ompo itu.
0: Karim, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng, menyampaikan bahwa Patongeng dalam bahasa Bugis yang berarti tahun. Patongeng dikemas dalam bentuk pesta adat. Pesta adat Patongeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Permandian Ompo sebagai bentuk ritual dan harapan akan Permandian Ompo agar terus eksis dan tidak kekeringan. Seperti halnya pesta adat Patongeng Tinco, salah satu upacara adat yang masih dilestarikan dalam lingkungan masyarakat Tinco, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng adalah pelaksanaan tradisi adat Patongeng. Pesta adat ini dipercayai oleh masyarakat dan dikemas dengan harapan doa dalam adat, supaya air di sekitar sawahnya ini terus mengalir di sekitar daerah Tinco.
2: Saya nama Sera, Kacamata Dordondri. Cuma nanti acara patongeng yang selalu dianu setiap tahun, acara-acara kayak padendang itu, Di. Kayak padendang. Misalnya kalau habis panen, panen raya orang mau padendang. Sering itu, apalagi kalau ada namanya di Wanutua, selalu mau padendang orang di situ.
0: Awalnya, salah satu masyarakat bingung dengan acara ini. Yang mana itu patongeng? Karena tidak semua daerah kecamatan di Kabupaten Sopeng melakukan tradisi ini. Hanya wilayah yang dekat dengan aliran air seperti Kecamatan Lalabata. Namun ternyata, ada beberapa kaum muda yang tidak pernah sama sekali menyaksikan pesta adat patongeng, walaupun dia berasal dari Kecamatan Lalabata. Berikut penuturan Rizka, remaja berkulit kuning langsat ini, mengaku tidak pernah sama sekali menyaksikan patongeng.
3: Dengan nama siapa?
4: Rizka.
3: Siapa?
4: Rizka.
3: Masyarakat dari kecamatan mana, Ki?
4: Lalabata.
3: Lalabata. Pernah disaksikan patongeng?
4: Tidak pernah.
3: Tidak pernah?
4: Iya.
3: Sama sekali tidak pernah?
4: Tidak.
3: Ritual patongeng?
4: Iya.
0: Beda halnya dengan Sera dan Rizka. Nurhayani, perempuan paruh baya ini, mengaku dia pernah menyaksikan patongeng. Pelaksanaan tradisi adat patongeng biasanya diadakan antara bulan Oktober atau September. Ritual adat yang terkenal sakral ini digelar saban tahun jika kekeringan melanda di wilayah Sopeng. Warga bersama pemerintah Kabupaten Sopeng melaksanakan ritual adat patongeng di sumber mata air Ompo. Satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan masyarakat Sopeng untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila mata air Ompo mulai mengering, saat itulah warga Sopeng menggelar ritual adat patongeng yang merupakan kearifan lokal warisan leluhur kerajaan Sopeng. Dalam ritual itu, masyarakat akan mempersembahkan kepala sapi yang diletakkan di kotak bambu dan di dalamnya turut diberi sesajen. Tak hanya itu, Saat ritual tersebut dihadirkan sejumlah makanan khas masyarakat Bugis Sopeng beserta tiga nasi berbahan pokok ketan, yakni beras ketan hitam, putih, dan merah. Kepala sapi dan beberapa sesajen, termasuk tiga warna nasi dari beras ketan itu, kemudian dilarung ke Sungai Ompo dengan tujuan sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Terlibat dalam prosesi sakral itu, tokoh adat yang dikenal sebagai orang pintar di kampung tersebut. Tradisi tersebut hanya dihadiri oleh Sandro, pemangku adat keturunan Matoa Tinco dan masyarakat sekitar wilayah Tinco. Karena tradisi Pataungeng merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, pegelaran tradisi ini mengalami perkembangan dalam hal pelaksanaan.
4: Dengan siapa Bu nama Kak?
5: Nur Hayani.
4: Dari kecamatan mana?
5: Mareriwawo.
4: Iya. Saksikan Pataungeng?
5: Pernah. Iya. Itu yang ada namanya Mapadendang, ada adat-adatnya Sopeng begitu. Yeah.
0: Ritual ini sejak dulu memang sudah dilakukan oleh nenek moyang atau leluhur. Jadi diharapkan tradisi ini tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena ini murni merupakan doa sebagai upaya melestarikan adat istiadat yang ada di Kabupaten Sopeng. Saat ini air Ompo dialirkan ke masyarakat Sopeng, jadi wajarlah jika debit air Ompo mulai berkurang. Semoga tradisi Pataungeng yang dilaksanakan ini membawa banyak kebaikan dan terjaga sampai generasi selanjutnya.

Sobat Budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai sini di program acara Si Patokong. Semoga bisa memberikan hiburan untuk Anda. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat selalu untuk semuanya. Saya Dewi Satriani Inca. Assalamualaikum. Sampai.

0: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita bergabung dengan RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan
1: Kota Global. Sebanyak 36 finalis dari 6 administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro4 Jakarta maupun Pro4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi SOSMM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ye. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi SOSMM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ye. Insya Allah, amin, amin, ya. Amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke.
2: Okay. Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya.
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh nanti itu nama ada, teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan,
1: nama apa?
2: Keseniannya.
1: Oh nama keseniannya, Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama gak sih?
2: Pamanda,
1: Paman.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkan di studio?
2: Pak, sudah, nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya? Tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa, kita bersama dalam siaran berjaringan Pro4 RRI Banjarmasin dan juga Pro4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini, Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi SOSMM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya. Okay. Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro4 pada kesempatan siang hari ini. Yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, ya kan, lamut. Nah, kalau ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih, Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya supaya lebih bagus, Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
2: Kata. Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih, Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: bukan? Lenong. Ya,
2: yeah. Kalau
3: ludruk di Jawa ya.
2: Nah, nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam, artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan, pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku, ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari
3: tokoh-tokoh yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Buhari, pemayung sultan ceritanya. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian,
2: beramian
3: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta,
2: ya?
3: Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh, Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya
3: nah,
2: ya.
3: Nah, itu dia. Nah, jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan terus dua, ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang.
2: Ada
3: artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh, penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada, karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung, boleh. Tetapi yang pakem, yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan apa? Ada juga jin.
2: Namanya 1001 malam.
3: Nah, bayangkan lengkap, jin.
2: Ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk, ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: banyak
2: ini.
3: Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan. Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
3: bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan ya? Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: parutan kelapa
2: gula
3: dengan
2: merah itu
3: gula
2: ya?
3: Merah.
2: Oke.
3: Nah,
2: itu,
3: jadi
2: itu
3: kita
2: salah satu harus ada ya.
3: Harus. Paling gak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti bisa itu sebagai media.
3: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah, di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke, kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
2: Oh.
3: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri.

0: Kalau di Jakarta apa ya bahasa Saweran?
1: Nah, itu
0: ya,
1: dia.
0: Kalau kita Saweran ya.
1: Saweran ya, bahasa Indonesianya ya.
0: Soalnya belum main memanda jadi nggak dapat Saweran nih Bun.
1: Iya betul.
0: Kita nunggu Saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu.
1: Ada.
0: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
1: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
0: Workshop salah satunya.
1: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
0: Oke.
1: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
0: Tapi rasa ya.
1: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon, tidak ada yang 2,5.
0: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
1: Semuanya
0: seperti apa?
1: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu, seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
0: Itu harus ya?
1: Harus.
0: Oh.
1: Permaisuri juga.
0: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
1: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1-2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
0: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan.
1: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
0: 2 jam saja.
1: 2 jam
0: yang
1: saja.
0: Yang tadinya satu malam penuh. Ya.
1: Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
0: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
1: Kalau satu malam ya karena ada selingan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya. Pemain boleh istirahat, kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
0: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
1: Dari kita-kita juga misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
0: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
1: ada,
0: ya.
1: Ada, jadi minuman apa itu selalu
0: maju
1: disediakan
0: terus ya.
1: Oleh panitia.
0: Disurung jadi, terus ya.
1: Iya, sama dengan wayang kulit. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
0: Gak jadi ngantuk ya.
1: Iya begitu kalau.
0: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
1: Nah
0: tapi
1: mestinya
0: beda, ya
1: itu.
0: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
1: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
0: Oh, berarti terlibat nih penonton?
1: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
0: Enggak, berarti enggak melulu
1: tertawa,
0: pemain ya?
1: Enggak.
0: Wah.
1: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi rakyat atau jadi hadam, jadi inang itu kita harus melucu.
0: Oh.
1: Tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
0: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan memanda, kita boleh dong?
1: Boleh, dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman ya. Kampanye ya, dulu-dulu sekali itu pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk

0: apa tuh menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
1: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya. Apakah sekarang atau nanti, ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini, wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
0: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali. Karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh. Tapi gratis. Nah, kalau dijual belum tentu bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
1: yang
0: mahal.
1: Mahal
0: kan?
1: Mahal
0: dengan girap-girap
1: kelip-kelip ya.
0: Kelipnya itu.
1: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta gak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai, kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
0: Alhamdulillah kita sudah sebarkan. Artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga, meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa, bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
1: Iya, enggak nyampe ya.
0: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
1: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
0: Di atas 5 juta sekarang.
1: Di atas 5 juta, sekarang. Ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
0: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
1: Berarti pengrajin juga khusus ya?
0: Khusus, kita dari Hulu Sungai.
1: Baik, kita akan ke Nova. Juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak
1: kostum
2: Eli,
1: apa ini?
2: Kak Eli halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
1: Oke, silakan.
2: Ya, silakan Bunda.
0: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya. Pakai memang begini kalau baju rajanya. Nah ini yang namanya ciri khas Mamanda. Dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin, enggak bisa, karena kita sudah pakem jadi raja bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ, jadi coba bergerak ini. Nah kalau dia bergerak, pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi.
2: Oke.
0: Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
1: Berat nah, sekali ya.
0: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja.
2: Yeah.
0: Permaisuri beda lagi.
2: Okay.
0: Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya.
2: Okay.
0: Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu.
2: Oh, baik.
0: Nah itu.
2: Baik, baik, baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break
0: boleh,
2: dulu ya.
0: Boleh, boleh.
2: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 021-35-04-510 atau di WhatsApp-nya kami 0812-1124-928. Kaeli, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
1: Banjarmasin silakan, kami tunggu Anda di 0511-3252-602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran Baik. Berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Yun ayun, anakku guring, guring bapuku di ayun ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli.
4: Kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista, sebenarnya di sebelah saya, sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri beliau. Ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow, iya. Boleh digantikan nggak tuh perannya?
4: Boleh katanya.
3: Coba Nova. Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemasuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusuan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan diri.
3: Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang.
3: Kemudian
5: ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantin ya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yeah,
5: ya mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah. Tiga ya, itu. Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Oke. Itu warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Silakan.
4: Iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakai pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
3: ya.
4: Untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta
3: barangkali. Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 35045510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara titip pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
4: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Okay. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
6: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
4: Iya, humas lah.
3: PR.
4: Otomatis.
6: Oh iya, iya,
4: ya, betul.
6: Iya.
4: Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
6: Darat, ya.
4: Ya, Menko apa itu?
6: Menko Polhukam.
4: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya putri mahkota atau putra mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya, tidak masalah.
6: Tergantung cerita.
4: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang memang harus ada. Kemudian ada kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan? Bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
4: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
3: Iya.
4: Masalahnya apa? Diselesaikan di kerajaan.
3: Okay.
4: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat, seperti perampok. Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
6: Tapi gak ada raja yang gak punya rakyat kan?
4: Gak ada. Harus punya rakyat.
3: Memang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat. Itu yang ada.
4: Tapi gak ada lagi.
3: Iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono ya, Bun ya.
6: Takutnya rakyatnya gak ngerasa punya raja.
3: Iya. Raja itu mah bukan ini. Bukan di sini. Bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
6: Antah-barantah.
3: Iya.
4: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya,
4: benar. Di sini, di sono.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Ya. Kemudian ada lagi. Nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
6: Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
4: Enggak, jadi lucu jinnya itu.
6: Lucu, ya.
4: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja teater dikomedikan ya. Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius. Dan kadang-kadang jin itu, kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Wow.
6: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
6: Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
4: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
6: Jadi kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Beneran boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya, Bun ya.
4: Iya, kan kita rakyat. Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh aja jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah. Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di
5: pergelaran. Iya. Nah, begitu juga
6: sehari-hari. Bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Iya,
6: masalah kita perannya seperti apa,
5: betul,
6: itu akan kembali ke hati nurani. Satu ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Iya.
6: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, boleh, silakan, silakan.
6: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
6: Oh, ada juga dukun.
5: Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten.
3: Yeah.
5: Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, perapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
6: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat,
6: tetapi
5: karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
6: bukan patokan.
5: Bukan ya? Patokan. Okay.
3: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, nggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan, misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
6: Karhutlah.
5: Karhutlah. Boleh di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
6: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
3: Oke.
5: Okay. Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap. Ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
6: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar.
3: Tetapi
5: kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Oh, enggak mau ya. Kalau di Jakarta Aye yang jadi permaisurinya.
6: Oh. Rebutan peran. Kita sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay.
5: Jadi kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana ya. Sekali ya.
6: Permaisuri Nova.
3: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita Ame, permaisuri kata, baru ya yang selalu rebutan.
6: Iya. Ada baru ngelunjak ya.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oh, oke, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
6: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
6: Oh, karena ornamen.
3: Gak apa-apa, Kak Eli lebih
6: berbannya ya.
3: Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu seberapa?
5: Saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
6: Kita bareng-bareng ya.
3: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami.
3: Okay.
5: Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara, tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah itu, barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia. sebagai wanita inspirasi karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
5: hampir
3: luar biasa.
5: Seumur hidup,
3: okay. Hampir seumuran kita ya.
6: Hampir terus.
5: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
6: Tapi di totalitasnya samping. Nova ya.
3: Iya betul-betul luar biasa.
6: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
5: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya.
5: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
3: Yeah.
5: Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
6: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar, konsistensi ya.
5: Konsistensi ya. Jadi sudah pensiun 2 tahun.
3: Ya.
5: Tetap Mamanda.
3: Baik.
6: Permaisurinya memang melekat ya.
3: Baik.
6: Kan, bincang-bincang kami dengan Bunda Eli Nova.
3: Oke, siap. Menarik sekali.
6: Juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya ya. Angkat tangan
6: soalnya
3: nih.
6: Mamanda ya kan.
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
5: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
3: Lenong
5: itu kan cerita rakyat juga kan.
3: Betul.
5: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
3: Betawi.
5: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana.
3: Gitu,
5: sponsornya banyak.
3: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju
5: itu
3: apa
5: yang harapkan.
3: Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
5: Amin.
3: Oke, Kak Eli terima kasih.
6: Terima kasih Nova Kalista.
3: Iya.
6: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya.
3: Ya.
6: Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud.
3: Amin ya Allah.
6: Generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Oke, selamat siang. Sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf.

0: jaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4. Bonang adalah alat musik tradisional Indonesia berupa rangkaian gong kecil disebut pencong berporos cembung di tengahnya yang diletakkan telungkup di atas bingkai kayu berutas tali atau rancakan. Instrumen berjenis idiofon ini dimasak dari logam seperti perunggu atau kuningan dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan dua batang pemukul khusus berlapis kain atau binti.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa di acara Siri Napace, Senandung Lirik Laguna Perempatnya. Sore hari ini saya mau menemani Anda hingga nanti di jam 17 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 7 jam menemani Anda dengan beberapa pilihan lagu-lagu yang siap menemani sore hari ini. Baik sahabat budaya, mengawali awal acara kebersamaan kita di sore hari ini ada beberapa pilihan lagu yang akan saya bacakan. Lagunya diantaranya ada Jum Cilada, Suku Mimine. Ada lagu Makassar, Anto Sarro dengan lagunya Manabosi Manarimbu. Kemudian Ramai Pama, Labiri Toma Sunggu. Kemudian Puna Mele Mutia dari Lela Aan Sagita, Minasari Borot, Diborita, Iwan Tompo, Makbo Kota Masaile Tajuddin, Mupala Karibulata, kemudian Makbura Mali dari Uci Restu. Kemudian ada lagi lagu yang lain, ada Nuboya Mak Jarung, Pang Ngaingku dari Indah Puspitasari, Andri Nadaeng, Anti Adang Ancila Ricci. Ada juga Asi Jancingeta, Nurmai Sela. Nah, itulah beberapa pilihan lagu yang bisa di request sore hari ini. Sembari kita ngobrolin tentang masalah dulu kalau sekarang ya, mungkin anak-anak zaman sekarang kalau sore-sore begini main game di HP sampai biasanya matanya merah. Tapi kalau zaman dulu sahabat budaya, sore-sore begini anak-anak di lorong-lorong mungkin lagi sibuk cari teman, mungkin ada yang main sepeda, ada main layangan, atau mungkin main-main permainan tradisional lah ya. Jadi beda dulu dengan beda yang sekarang ya. Anak-anak sekarang lebih banyak sibuk dengan gadgetnya, apakah itu main gadget, main game, ataukah main apalah ya. Pokoknya yang jelas sibuk dengan HP-nya. Tapi kalau kita dulu zaman-zaman era 80-an, 70-an, mungkin sore-sore begini kita pada sibuk cari teman sebaya kita ya. Oke, boleh cerita sahabat budaya pengalamannya di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace,
1: lirik lagu Napace.
0: Iya, dari siapa?
1: Dari Agus di Pangkep.
0: Agus di Pangkep. Oke, monitornya dikecilkan dulu sedikit supaya ada feedback. Oke, Pak Agus, lagunya dulu kita mau pilih mana nih? Lagu Makassar, Suku Mimine, Cum Cilada, Manabosi, Manarimbu, Antasaro, kemudian Rama Aipama, Labiri, Thomas Sunggu. Ada juga lagu Bugis, Mupala Karibolata, Mabura Mali.
2: Oke deh. Ya, yes, ya selalu.
0: Ya mana?
2: Bugis mau sembarang.
0: Oh, Bugis mau. Cerita dulu sedikit. Halo, cerita dulu kalau zaman-zaman masa kecilnya dulu Agus, kalau sore-sore begini ingat nggak apa dulu yang biasa dilakukan? Biasanya cari teman mungkin, main apa biasanya?
2: Ya main kelereng,
0: main bola
2: patrol.
0: Sekarang jarang ini dilihat anak-anak kalau sore-sore begini kumpul dengan teman-teman sebayanya main-main permainan tradisional.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Agus Jangkis di Pangkep. Yang lain boleh bergabung di 0811 400 9250. Tentunya di telepon WA, boleh juga telepon biasa. Oke, nampaknya sudah ada yang bergabung juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace,
3: Senandung Lirik lagu Napromat Ces.
0: Iya. Gimana kabarnya, sehat Bunda?
3: Alhamdulillah.
0: Bunda Sophie di PTM Pau-Pau ya?
3: Iya. Tapi sekarang lagi di Borong.
0: Oh, di Borong. Ada teman atau rumah keluarga?
3: Ada adik.
0: Adik, alhamdulillah. Yeah. Perbanyak silaturahmi.
3: Nah, betul. Memperpanjang usia.
0: Memperpanjang usia. Sama anak-anak dulu itu panjang usianya karena sore-sore begini keluar main cari temannya.
3: Iya. Yeah.
0: Sekarang anak-anak sekarang.
3: Nah, itulah kita sekarang.
0: Iya.
3: apa ya? Karena dulu kan kalau sore-sore ya kita kan kalau perempuan ya.
0: Iya. Yeah.
3: Kerjaannya itu main tali, mas tunju, yang begitu-begitu. Ataukah kalau sore-sore kita jalan-jalan sekitar rumah saja.
0: Ya.
3: Ya.
0: pasti itulah, masih membekaskan di memori kita di teman-teman dulu.
3: Ya masih ya, sayangnya teman-teman bermainku dulu yang tidak ada bisa dapat. Karena ditinggalkan kampung tak, jadi tidak masih ketemu.
0: Iya, tapi itu kalau pulang kampung pasti dicari, Ki.
3: Wah iya,
0: saya bayar sebegitu kalau pulang kampung aku cari semua itu dulu temanku yang santo-santo, apakah temannya main kelereng.
3: Itulah. Saya biasa jalan itu, putar suri ya, di mana ini saya tanya-tanya, bilang pindah di sini mi, jadi itu sama si mau ketemu.
0: Iya. Menatung itu banyak dicerita nih pengalaman-pengalaman tak. Lagunya dulu bunda pilih lagu mana nih? Ada
3: Mabura Mali.
0: Mabura Mali. Oke, ditunggu lagunya bunda ya.
3: Oke, makasih yang baruslah lanjut tugas Ki, sehat-sehat Ki selalu bersama keluarga. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanti yang anak sekarang rasakan, tidak dirasakan seperti yang kita dulu. Punya teman masa kecil pasti teringat terus di memori kita ya. Karena kenapa? Kita dulu diikat dengan bermain bersama, diikat dengan pertemanan, perkawanan. Karena setiap hari pokoknya kalau sudah misolat asar itu biasanya kalau pergi mengaji kalau sore, tapi kalau tidak mengaji biasanya pergi cari teman ya. Pokoknya main apa saja yang penting ya adalah permainan yang membuat kita bahagia masa-masa kecil dulu ya. Oke, yang lain yang boleh mau cerita nih tentang pengalaman dulu masa-masa kecil. Kalau anak sekarang pasti sibuknya main HP siang malam, bukan sibuk dengan apakah, ya ada tuh biasa yang ketemu-ketemu cuma bukan permainan dia gunakan, biasanya nge-TikTok, goyang bareng. Nah kalau kita dulu pasti permainan-permainan tal yang paling terkesan itu ya begitu ya, permainan-permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok atau melibatkan teman yang lain sehingga terjalin keakraban dan membekas di memori kita ya. Jadi meskipun umur sudah tua pasti kita ingat betul ya teman sepermainan kita dulu karena penuh dengan keharuan dan kebahagiaan meskipun terkadang ada sedikit clash gitu sama teman-teman ya. Baik sahabat budaya, kita hadirkan dulu lagunya. Tadi ada yang sudah request dua lagu Bugis, tadi Mufalla Karibola sama Mabura Mali. Salam Aki Apilangeri.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tak saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
6: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
7: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
6: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
7: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
6: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
7: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
6: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
8: Masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Oke, balik lagi di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Kita langsung terima dulu penelpon pertama lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace
1: Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz.
0: Oke, Ces. Dari mana, Ki?
1: Ya. Yeah.
0: Dari mana?
1: Dari Maros.
0: Oh, Pak Asis di Maros. Gimana cuacananya?
1: Kabar
0: di...
1: Mapella
0: sih. So, ini... Iya. Tapi kalau di zaman-zaman dulu biar panas begini, sore-sore biasanya anak-anak sudah keluar rumah di main-main iya. Bersama dengan teman-teman
1: saya. Saya itu dulu, Mbok. Hmm?
0: Halo?
1: Oh.
0: Iya, request lagu dulu nanti putus.
1: Lagu
0: ada lagunya Cium Cilada, Suku Mine, Mana Bosi, Mana Ribuan Tasarro, Rama Aipama, Labiri Tau Masunggu. Kemudian Andri Nadaeng dari Anti Larici, Asi Jancingeta, Nurmai Sela, Rini Rilino Laing Ngepi.
1: Itu tadi Anti Larici.
0: Anti Sibawa Larici. Andri Nadaeng.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, cerita Pak Ki, boleh mencerita. Kalau dulu zaman tak dulu masa kecil gimana Pak Asis? Sore-sore.
1: Saya suka main di sungai.
0: Main di sungai berenang.
1: Kalau yo musim banjir toh,
0: iya, berenang.
1: Air meluap itu di jalanan atau di sawah.
0: Iya.
1: Saya manjat di pohon baru lompat turun. Seru sama teman-teman.
0: Seru di, tapi sekarang tidak ada airnya sungai kah?
1: Ay, sekarang tidak ada. Nah, sebentar pergi lagi berenang, sebentar lagi pergi berenang.
0: Iya
1: di. Biasa dimarah-marah di bawah cambuk.
0: Biasa sampai merah mata itu. Saya juga dulu sering berenang.
1: Iya, biasa dicambuk itu.
0: Iya.
1: Hai, sebentar pergi lagi berenang.
0: Seru mintong itu di naik di atas pohon baru lompat ke bawah.
1: Iya, manjak di pohon yang tinggi itu baru lompat turun.
0: Baru salto gitu.
1: Iya. Tapi sekarang anak-anak tidak ada begitu.
0: Nah, semuanya di HP ini.
1: Sekarang HP.
0: Iya.
1: Iya, papers lah.
0: Iya, makasih banyak tuh.
1: Iya, lanjut tugas ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru juga ya masa kecilnya Pak Asis. Dihabiskan di sungai banyak berenang. Seandainya ikut di tes tentara mungkin lolos. Kayak biasa itu banyak orang jatuh di renang. Udah tahu olahraga banyak biasa calon tentara itu jatuhnya karena gak bisa berenang. Kalau Pak Asis pasti lolos. Masa kecilnya banyak dihabiskan berenang. Assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Senandung. Senandung lirik lagu nomor 4, Cik.
0: Hei, nyaman. Dari Maros lagi juga ini. Banti Murung. Pak Radin. Pak Radin juga kayaknya suka berenang karena banyak sungai di daerah Banti Murung.
2: Jangan. Buang batu itu baru lumba dicari.
0: Oh, iya, dibuang batu baru dicari.
2: Belum dicari, siapa yang duluan dapat.
0: Berarti anu, curu di, apa namanya itu yang... masuk menyelam berarti
2: ya bukan, menyelam ya.
0: Kalau berenang
2: tapi
0: kan
2: tapi sekarang tidak dalam sudah ini.
0: iya sore-sore begini biasanya itu paling banyak sering keluar di sama teman pasti kita masih ingat teman-teman permainan tak dulu
2: iya main bola main taru-taru yang kemiri itu iya
0: penyengasan
2: yang dulu-dulu kecil-kecil ya
0: iya. Oke, lagunya dulu Pak Radin. Ya mana kita
2: Anton
0: mau?
2: Sarro, lagunya Anton Sarro.
0: Mana bosi mana rimbu.
2: Iya.
0: Oke,
2: iya, itu nih.
0: Iya.
2: Salam bagi bertugas, Bu.
0: Iya, makasih.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakangnya Pak Radin. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
3: Selandung lirik lagu Napro 4S.
0: Oke, dari?
3: Dari Bobby di Polman, Ambo.
0: Wih, Bobby di Polman. Gimana kabarnya, Bobby? Sehat?
3: Ya, alhamdulillah, kabar sehat. Kita, Ambo, apa kabar?
0: Baik-baik juga. Bobby, sudah ada sudah ada hujan di sana, kah? Belum?
3: Ah, belum.
0: Belum pernah,
3: pernah hujan, Ambo.
0: Oh,
3: panas.
0: Panas, di?
3: Panas membara.
0: Bobby masih ingat masa-masa kecil dulu setiap selesai sholat asar atau sore-sore begini jelang maghrib biasanya apa dilakukan kegiatan-kegiatan bersama teman-teman sebaya?
3: Biasanya sih main ke anu.
0: Cungke.
3: Main ke pantai sih.
0: Main ke pantai. Oh, ya dekat ya, dari tapi, pantai.
3: Tapi tidak berenang, tapi tidak tahu berenang, Bu.
0: Oh, jadi apa?
3: Cuma lihat-lihat aja teman-teman.
0: Oh, main-main pasir gitu.
3: Iya, itu.
0: Iya. Nah, oh, dekat dari
3: pantai.
0: Sampai
3: ke rumah ya dimarahi sama orang tua.
0: Kenapa dimarahi, Ki? Pulang tidak bawa apa-apa.
3: Iya. Karena pergi ke pantai main-main pasir. Tidak bawa aja apa-apa.
0: Iya. Oke, paling mengikut lagunya ini karena penelpon ketiga, Ki.
3: Iya, enggak apa-apa ya, Mbok. Yang penting alhamdulillah senang ini karena bisa lagi gabung ke Pro 4.
0: Lamanya baru ku dengar suara ta lagi ini.
3: Iya, karena ini Pro 4 ya. Begitulah, kadang timbul tenggelam, Mbok. Kadang bagus, kadang menghilang lagi.
0: Oh, gitu.
3: Di 92,5.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke, makasih.
3: Tapi alhamdulillah bisa lagi gabung. Kemarin juga bisa gabung.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Iya, oke, Mbok.
0: Iya.
3: Lanjut tugas, Ki. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Kayaknya sudah 3 penelpon tadi. Masih ada yang mau bergabung, boleh bergabung dulu ya. Tinggal komen aja tentang topik kita di sore hari ini. Assalamualaikum.
4: Salam, Sirina Pace.
0: Senandung lirik Laguna Pro 4
4: CS. Lirik Laguna Pro 4 CS.
0: Pak Aji Marsuki.
4: Hah?
0: Kenapa?
4: Temannya.
0: Kenapa
4: ya? Saya kalau sore itu ada magang gitu.
0: Oh, nama magang. Oh, enggak ada semua ini. Lagi anu istirahat semua kawainya.
4: Oh, iya, tidak apa.
0: Oh, biasanya di sore ada yang temani.
4: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik-baik, Ji. Kabar baik.
4: Sudah pergi makan sore?
0: Belum, Pi. Sebentar, Pi.
4: Panas bagi, Padi.
0: Iya. Nah, kalau zaman-zaman kita dulu, masa kecil ini, Pak Haji. Dulu kalau itu sore begini.
4: Yang paling mengesankan itu kalau musim layang-layang.
0: Musim layang-layang. Nah,
4: Baru layang-layang.
0: Iya. Pergi kejar, Ki, kalau putus, Ki. Itu bahaya natong itu.
4: Itu kan layang-layang kalau mulai itu dulu. Yeah. Pagi keluar, habis sore. Mm-hmm. Kadang-kadang banyak didapat. Baru dijual.
0: Tapi
4: yang paling sore itu kalau kan bawa anu pasu. Gala-gala kira-kira panjangnya 5 meter.
0: Iya. Yeah. Oh.
4: Baru ujungnya pakai anu caban-caban duri.
0: Penuh bahan.
4: Lari di lorong. Dan dia orang dibuka, dia sabar saja, ayah tidak pusing. Terus layang-layang jatuh di atas atap. Atanya atarun dia.
0: Kenapa itu kalau putus layang-layang, pasti itu ada secara dorongan emosional langsung kejar. Pokoknya mau lewat lembah, gunung, laut pokoknya. Murahnya di Hargana itu layang-layang. Iya. Tapi seru.
4: Tapi lucunya kan begini kan, biasa itu kan jam 2, jam 3 kan waktu tidur. Kita kan tidak pikir itu gitu. So, iya. Layang-layangnya kan jatuh di atas atapnya orang.
0: Iya.
4: Rame itu, rame sekali. Kita suki gitu. Robi atas.
0: Saya pernah punya pengalaman kejar layang-layang ini. Mata saya ini kena gitu anu palak besi, apa itu namanya bahasa Indonesia, palak pagar besi yang ada biasanya di kebun-kebun itu kan.
4: Kalau itu kan tidak dipikir namanya bahaya.
0: Iya, itulah.
4: Ya, itu semata-mata. Tapi ada yang lucu, Ambo, kalau sama-sama ada lain-lain.
0: Halo.
4: Kita kalau dia itu kan langganya itulah yang kalau dia panjang benarnya, dia tidak berayun-ayun dia. Tapi saya itu pintar ketika di belakang, bukan di layangnya saya tunggu. Pas teman dengan Suki, ku dapat belanya ku tarik. Banyak kecil.
0: Saya kalau ku cerita sama orang ini, ku ingat masa-masa kecil ku dulu. Karena memang hampir semua permainan ku maini semua.
4: Tapi itu anu, memang dulu itu bahasa itu memang barangkali banyak yang jekong. Kalau kita dapat gitu, itu sudah tarik belanya ini. Datang itu yang agak-agak sedikit yang rewa-rewa. Dia ambil dikit. Ya rupanya nih manusia dari dulu memang ada yang turutan.
0: Tidak
4: bergaul lagi itu.
0: Betul. Eh,
4: tidak mau dia bekerja.
0: Iya.
4: Kita cerdas sih. Waktu dia berdua nanya, saya juga Pas posis tadi, binanya tidak pergi subuh, subuh kena lagu saya. Ini jam beli ke, macam mana? Itu lagi kisah-kisah dulu itu, kalau sore-sore begini. Itu tapi ada mampanya, bukan kalau kita keluarkan tidak bawa ke kesewaan jajan.
0: Yeah.
4: Kan tidak mampu itu, jadi tidak ada yang kebayangkan kalau dijual. Kalau 10 didapat tak satu hari, kan orang beli. Oke, buat sekedar informasi.
0: Yeah.
4: Kalau lagunya sembarang saja lah.
0: Yeah.
4: Saya nikmati semua lagunya untuk Rompa. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji ini lagi langsung mengingatkan masa-masa kasih saya dulu di. Apalagi kalau layang-layang dulu sedih gue deh. Karena membekas di atas kepala, di atas apa di... di atas aning-aning alisku kena ke besi apa namanya itu pagar di anunya kebun ya. Biasanya orang kalau kejar layang-layang itu memang tidak ditahu bilang apa tantangannya nih, pokoknya sampainya didapat. Baik sobat budaya, kita dengarkan dulu lagunya, dua lagu yang sudah di request tadi, Andri Nadaeng, Manawosi Manarimbo.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
5: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Baik sahabat budaya, masih lanjut kebersamaan kita di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz. Silakan yang mau bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250 ya. Jadi sore hari ini kita ngobrolin tentang pengalaman-pengalaman masa kecil dulu ya. Biasanya paling melekat dan kita rindukan di sore-sore seperti ini apa nih? Biasanya anak-anak kalau sudah jam 4 begini, ramai di lapangan atau di tempat-tempat manalah ya, biasa kita kumpul dengan teman sebaya kita, bermain bersama, kemudian pokoknya bersenda gurau dan lain sebagainya. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz.
0: Dari SD Nompo di Jeneponto.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Jeneponto?
1: Alhamdulillah, baik saja.
0: Iya. Di mana posisi ini? Lagi di rumah kah?
1: Lagi
0: apa? Main santo-santo?
1: Lagi duduk-duduk santai.
0: Oh, saya kira lagi main santo-santo.
1: Ya. Di Bandung.
0: Ya. Lagunya dulu deh Nompo. Ada lagunya Makassar, Rama Aifama, Labiri Toma Sunggu, Sere Alu, Sere Asung, Sultan Cini, Suku Mine, Jum Cilada, kemudian Asi Jancingeta, lagu Bugis, Rilino, Lengipi, kemudian Pediku Palau, Kak.
1: Itu tadi yang pertama.
0: Yang mana?
1: Ada yang pertama, lagu Makassar.
0: Labiri Toma Sunggu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Denompo dulu zaman kecil, kalau sudah mi sore-sore begini, biasanya apa kegiatannya sama teman?
1: Kalau saya itu waktu itu kecil.
0: Naik sepeda. Naik sepeda, wah. Sepeda.
1: Iya, dan pasar begini.
0: Sepeda kumbang yang segitiga.
1: Ya, sampai jam 5.
0: Woi, sampai jam 5. Sehat dulu.
1: Iya, kalau lewat itu, kayak pulangnya itu, dan lewat itu.
0: Ya?
1: Dimarah-marahin lagi sama orang tua.
0: Kenapa? Kenapa dimarahi?
1: Kan dulu itu tidak boleh. Nah, harus pulang sebelum masjid bunyi.
0: Oh, iya.
1: Harus juga mandi sebelum masjid bunyi.
0: Iya, iya. Itu penandanya dia. Jadi sebelum berbunyi masjid, harus
1: memukir. Iya, kan dulu itu mandinya belum liang. Belum di rumah atau masjid rumah dulu.
0: Iya, iya.
1: Ya, kalau sabar itu, aku yang 5 baru ini. Ambil air dulu.
0: Yeah.
1: Waktu rumah, terus itu baru mandi.
0: Iya, iya, iya. Oke,
1: baik. Ya, begitulah waktu masih kecil.
0: Sekarang udah pernah naik sepeda?
1: Ya, tidak.
0: Pensiun sepeda, jadi pensiun.
1: pensiun tidak ada mentong. Sudah ditimbang.
0: Oh, sudah ditimbang. Oke, balik.
1: Iya, sulit saya dulu. Sepeda jasa dewasa itu namanya itu.
0: Iya.
1: Sepeda dewasa dijual.
0: Oke, Pak. Iya, ada nombor. Makasih.
1: Ya, makasih waktunya apa, Pak. Assalamualaikum. Banyak izin.
0: Oh iya, kencang sekali. Jeneponto, dekat kayaknya dari ini, baling-baling. Baling-baling apa namanya? Baling-baling bambu nah Jeneponto kayak entah puter-puter. Daerah biasanya itu yang kenceng angin ya, daerah Rumbia, Jeneponto. Selanjutnya, assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ashar di Bone.
0: Ashar di Bone. Oke, Ashar, lagu dulu, kita mau pilih lagu apa ini?
2: Asih Jancingeta.
0: Asih Jancingeta dari Nurmaisela. Oke, boleh cerita dulu kalau dulu di zaman-zaman muda, anak kecil ya, masa kecil, sore-sore begini biasanya.
2: Oh, mainan tradisional.
0: Ya, permainan tradisional apa nih yang
2: paling? Itu, waktu kecil itu kalau sore-sore begini, kami panggil teman-teman untuk main kelereng atau main ketapel.
0: Bih, ketapel, bahaya tuh.
2: Ketapel.
0: Ketapelnya, main ketapel biasanya apa yang biasa di ketapel itu? Pape Banrong?
2: Ah,
0: Pape Banrong, bukan
2: Pape Bandro.
0: Pape Banrong ya.
2: Iya. Kalau musim mangga kita patungan beli an itu.
0: Apa itu?
2: Apa tuh? Penyedap an itu masako baru kita mangga.
0: Kau pas ke, kau pakai patungan. Kita dulu mau pakai anu, pakai yes. Garam aja, garam halus sama kasih terasi.
2: Patungan. Ada yang ke Lombok
0: yeah.
2: Di rumahnya, ada yang pergi ambil air.
0: Pokoknya ada ya, kerjasama.
2: Seru itu, masih ingat sampai sekarang.
0: Ada nilai kerjasamanya di kebersamaan.
2: Iya, kalau musim mangga di.
0: Biasanya apa yang dipape itu ya, mangga?
2: Oh manu main ketapak biasa ji.
0: Biasa.
2: Anu tung itu seperti botol kah atau apa yang paling jauh apa? Kita main ketapel jauh-jauhan siapa yang kena itu?
0: Oh iya. Karena saya ingatku dulu saya waktu kecil kalau main ketapel itu nanti kalau musim apa namanya itu musim madongi pas lagi kita pergi jaga sawah itu disuruh bawa pape.
2: Oh madongi.
0: Ya madongi. Lagi kita pergi jaga sawah itu disuruh bawa pape.
2: Oh madongi.

0: Deliwang ya?
1: Betul.
0: Betul, iya. Deliwang lagunya memilih mengikut Mang Kidi karena penelpon ketiga.
1: Tidak apa-apa sih, Bu.
0: Kalau Deliwang...
1: Yang penting bisa kapal.
0: Kalau Deliwang masih sempat nggak merasakan masa-masa kecil dulu kalau asar seperti ini? Biasanya permainan apa yang biasa dilakukan?
1: Saya pernah, ya waktu masih kecil itu... Saya naik sepeda sama adik saya itu.
0: Naik sepeda?
1: Iya, tapi adik yang... Tapi itu adik kuliah, Ki, itu.
0: Oh iya, adik tayang bonceng, Ki.
1: Iya, adik yang bonceng baru... Itu hari kena jatuh, mau patah.
0: Oh, pernah Ki patah?
1: Pernah patah, tapi alhamdulillah ada di tukang itu tetap.
0: Guru. Tidak, sepeda apa mina pah kita nabi sekin na jatuh.
1: Sepeda itu
0: aduh namanya BMX, sepeda bukan BMX.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kecil.
0: Iya.
1: Kecil namanya. Kayak mobil sepeda sinking itu,
0: Bu. Wih, sepeda sinking.
1: Iya.
0: Sepeda kumbang.
1: Modelnya baru itu depannya ada pemuncen atau?
0: Iya.
1: Boleh tuh hari masih begini, Mi. Terus itu saya nak bonceng baru pas di depan rumah pas jatuh, satu minggu tidak bisa bergerak.
0: Jatuh tak pecor atau tak bulinta, Ki?
1: Bukan yang tak bulinta.
0: Beda itu jatuh, beda itu jatuhnya tak pecor dengan tak bulinta di.
1: Beda.
0: Kalau tak pecor, apanya dulu Dewan?
1: Kalau tak pecor itu terpleset di kaki.
0: Oh, tak pleset ji. Kalau tak bunti.
1: Kalau hanya itu ada licin itu.
0: Ya.
1: Tak terpleset kaki.
0: Itu tak pecor. Tak pecor. Kalau tak bulinta?
1: Kalau tak bulinta itu terbalik-balik. Terguling-guling
0: gitu, Bu. Iya. Cocok, Ki.
1: Jadi itu bedanya.
0: Oh, iya.
1: Tak bulinta sama balik, sama, Ki.
0: Baru itu ku tahu, ya, saya.
1: Iya.
0: Masih ada lagi istilah lain jatuh, kah? Tapi corok, tak bulinta, apalagi?
1: Tak cocok, itu artinya neturung, Bu.
0: Oh, neturung.
1: Iya. Ternyata itu yang meluncur turung, gitu.
0: Iya.
1: Itu sama kasarnya tak cecero.
0: Oh tak cecero, kalau tak pecero tadi itu yang licin.
1: Tak itu terpleset kaki.
0: Terpleset kaki, kalau tak bulinta tadi itu tak guling-guling.
1: Kalau tak bulinta itu terbalik-balik.
0: Masih ada gak istilah lain? Nah, enggak ada, Mi?
1: Ada lagi.
0: Apa lagi? Tak sosoro.
1: Lagi lompa-lompa.
0: Oh iya, lompa-lompa aja itu berarti apa namanya itu?
1: Lompa-lompa itu... banyak bisa juga lompa jauh, bisa juga lompa pendek.
0: Iya.
1: Jadi itu macam-macam, itu kalau misalnya terjadi. Saya saja permainan banyak, Bu. Ada juga tuh main pendek.
0: Iya.
1: Ada tuh buah, Bu.
0: Ah, betul.
1: Itu lontar.
0: Iya.
1: Ya itu buah itu kulitnya sudah di dalam tuh.
0: Iya.
1: Itu nih lubangi baru nih dikasih bambu.
0: Oh, iya. Longgak.
1: Air tuh baru didorong-dorong ya.
0: Oh.
1: Begitu, Bu.
0: Iya.
1: Ada juga itu ada permainan kalau apalagi ada bilang, Bu itu Maria bambu.
0: Oh iya, Maria bambu.
1: Iya, tapi itu alasannya yang sebut tuh.
0: Iya.
1: Lari, saya diking.
0: Iya.
1: Tapi terbuat dari minyak tanah.
0: Iya, minyak tanah ditiup baru mulai.
1: Iya, baru ditiup ki. Bisa juga tanu. Bisa juga karbis sama kaleng.
0: Iya.
1: Kalau pernah kalau karbis sama kaleng, itu karbis kena kasih air sedikit, baru digoceh sampai anu, baru lempar.
0: Iya.
1: Terus nih.
0: Oh.
1: Kita sarang itu, Bu. Kayak bareng-bareng juga.
0: Iya.
1: Iya, oke, Bu.
0: Itu saja, Bu. Makasih, Deliwang. Banyak sekali. Soalnya
1: banyak sekali, tapi iya, sudah dikasihkan dulu.
0: Iya, nanti pilih
1: lagi.
0: Nanti lagi di lengkap di
1: cerita. Gimana hari ini? Tidak ada semua, ya?
0: Tidak ada semua, ya?
1: Iya.
0: Motor ini.
1: Ya, makasih banyak, Bu.
0: Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru juga masa kecilnya Deliwang ya. Pernah jatuh kodong. Tapi suka dibonceng sama kakaknya. Adiknya yang bonceng itu gua. Baik, sobat budaya, kami hadirkan dulu dua lagu. Labirin Thomas Sungguh dari Rama Ipama dan Asi Janji Ngeta. Selamat ki, Abdangeri.

0: kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Kisah lama masyarakat dunia bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, sahabat budaya yang masih ingin bergabung, masih ada beberapa pilihan lagu yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Satu. Sirina Pace.
1: Lagu lirik lagunya Perompase.
0: Dari siapa?
1: Safar dari Bone.
0: Siapa?
1: Safar.
0: Ashar.
1: Safar S A.
0: Pas. Pashar, Pak Ashar. Ashar dan Asdar. B dari Ashar dan Asdar.
1: Bukan Safar.
0: Oh, Safar, bulan Safar. Iya. Di Bone mana Ki Pak Safar?
1: Di Bone Selatan ini.
0: Bonsel, berarti daerah Bontocani ya?
1: Daerah Palatae yang Patinceng.
0: Kalau Bontocani itu Bone.
1: Kalau Bontocani itu di sebelah.
0: Tapi Bone Selatan juga ya?
1: Ya, Bone Selatan juga ya, berdekatan di Kahu.
0: Dan Kahu. Iya, Kahu di wah, tempatnya anu ini, gula aren.
1: Iya.
0: Oke, Pak Safar, kalau kita mau pilih lagu apa dulu nih? Ada Nuboya Jarum Pangaingku, kemudian Pediku Palauka, Tosia ya. Belang Rilino, Sini Tasi Jampangi, Ridwan Gasing.
1: Ini Tasi Jampangi.
0: Hah? Si Cini?
1: Si Jampangi ya.
0: Lagu Makassar itu?
1: Iya, nggak apa-apa ya. Sekali-kali dengar lagu Makassar.
0: Oh iya tahu. Oke, saya kira orang Bone suka lagu Bugis ternyata Makassar.
1: Iya, sebenarnya suka lagu Bugis tapi sudah menjadi siang jadi sore lagi Makassar.
0: Cocok tahu. Jadi si Patokong tadi pale.
1: Iya, si Patokong tadi muncul.
0: Nah, gimana kalau kita apa namanya tadi? Sore-sore begini biasanya apa kegiatannya? Waktu masa kecil tak dulu. Masih teringat.
1: Saya biasanya olahraga kalau tidak jalan-jalan sore ya.
0: Enggak, maksudnya olahraganya apa dulu itu waktu masa kecil, permainan tradisional kah atau apa? Sepeda.
1: Nah, main tenis meja.
0: Main tenis meja?
1: Iya.
0: Wih, modern minta zamannya dulu waktu masa kecil di.
1: Iya, begitu.
0: Kalau kita dulu susah sekali dapat akses untuk main tenis meja. Paling kalau ada tetangga punya, ada dulu tetangga saya tapi termasuk orang berada lah tetangga saya itu punya tenis meja.
1: Iya.
0: Jadi kita beli bola pimpon aja sama bed, jadi kita pinjam lapangannya.
1: Iya.
0: Paling murah itu kita main sepak bola sama teman, itu pun mainnya di sawah. Biasa di pematangan sawah.
1: Terlalu.
0: Di lapangan.
1: Ya, itu saya main tenis meja.
0: Oke. Iya, Pak. Ditunggu lagunya, Di.
1: Ya, oke. Okay. Bertanya bukan ini Latafi ya?
0: Hah?
1: Latafi.
0: Bukan. Ambo ini.
1: Oh, belum. Ya. Mirip suaranya ya.
0: Iya, sama-sama suara laki-laki tuh.
1: Iya, sama-sama suara laki-laki.
0: Iya.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih dari Pak Safar di Bone. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
2: Sirina Pace.
0: Dari?
2: Senandung Lirik Laguna Perompaces.
0: Dari?
2: Desar.
0: Oh, Desaro. Wah, Desaro.
2: Tidak. Tidak sur puna tiana gombala.
0: Desar pilih lagu dulu Desar karena penelpon kedua Ki. Minasari Borita dari Wantompo, Purana Melek Mutia Lilian Saga Sagita Nai Tanah. Iya, mana? Purana Melek Mutia.
2: Iya.
0: Oke, Purana Melek Mutia.
2: Mai menjemasi bagang karsunya.
0: Sendiri jiku ini.
2: Tidak suara gitu.
0: Tidak suara.
2: Tidak ramai kalau tidak ada yang.
0: Siapa?
2: Itu tiga putri
0: di. Oh iya. Buru-buru kalau mau pulang tadi tiga putri. Iya.
2: Istirahat
0: di tempat Ki. Iya.
2: Iya.
0: Kalau menurut dulu masa-masa kecil tak dulu apa biasanya paling ingat kalau sudah sore-sore begini aktivitas tak biasa waktu kecil itu apa main apa nih?
2: Kalau sudah misalnya asar,
0: ya,
2: pergi dulu main bola di tanah lapang.
0: Wih, main bola mau main bola gitu.
2: Jadi kalau tetap jam 5 lewat, pergi cari sapi, mengembala.
0: Oh, mengembala tongke. Jadi kita bawa i.
2: Ya. Mengembala ini kan
0: sebelah. Iya, iya, iya.
2: Ramai kan kalau main-main aneh ke tembak-tembak bulo.
0: Tembak-tembak bulo. Kertas isinya. Yang kertas.
2: Iya, anu peluru nak itu yang buat buti-buti kan?
0: Apa itu? Bukan kertas. Iya,
2: buti-buti jangan apapun.
0: Oh, saya kira kertas.
2: Seperti kacung hijau.
0: Iya, iya, iya, iya. Ada anu biji-biji daun apa biji-biji itu di yang kecil-kecil. Iya,
2: itu buah landra, poy.
0: Iya, udah tak buah apa namanya itu.
2: Ya bingung. Lebih sakit gitu kalau biji landra. Kayak keraski.
0: Kalau saya dulu main kertas, kertas dibasahi baru juga sih masuk di dalam bambu.
2: Nampak di si itu pemenang anu tempat homo di ujungnya.
0: Iya.
2: Jelas ke suaranya.
0: Iya deh. Suaranya beda ki harga, beda ki suaranya kalau pakai anu. Dikasih ujung.
2: Ada sih kok ku tembak terus lah. Satu jam gimana nangis.
0: Beda deh. Berarti keras kita waktu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Balik teman-teman.
0: Weh. Merah-merah pasti.
2: Iya.
0: Tapi tidak sampai di satu jam dah bombek kita, satu jam menangis. Okay, balik.
2: Nah, bilang kataku, no apa yang dia kena ini? Kata aja apa yang ditimbak, nah jenah lama cepengar.
0: Iya. Okay.
2: Okay. Saya sama keluarga itu, teman-teman di perompak.
0: Iya, makasih.
2: Iya, sama pinjam dan pendengar. Iya, okay. Hati-hati kalau pulang kerja sana. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Desa Ro di Jenitalsa kalau nggak salah ya. Di mana kata tadi? Pokoknya daerah Goa. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu. Tadi sudah dua penelpon. Pura Nak Melet Mutia. Kemudian lagunya dulu si Cinita Si Jampang dari Ridwan Gasing. Selamat Ki Maling Kalingan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Masih bersama di 2,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda Sobat Budaya hingga di jam berapa ini ya? Hingga di jam 17 di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Silakan yang mau bergabung, kami undang kembali bergabung di 0811 400 9250. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Selamat.
0: Iya, dengan siapa?
1: Nandung Lirik Laguna Perempat Jazz.
0: Dari Bu Intan ya, Bu Nurintan.
1: Halo.
0: Iya, yeah, halo.
1: Kenapa perempat suaranya tenggelam, kadang-kadang menghilang?
0: Ibu Nurintan ini.
1: Iya, yeah, takalar.
0: Takalar, oke. Okay. Ibu Nurintan, lagunya apa nih kita mau dengarkan? Maboko Temas Saide.
1: Sere Dua Talu.
0: Hah? Sere Sere Alu Sere Asung.
1: Lagu Makassar.
0: Iya, judulnya apa? Sere Alu Sere Asung.
1: Iya, yeah, ada ji.
0: Suku Mine Minasari Borita.
1: Ya, kedengaran suara apa?
0: Iya, yang mana kita mau ini?
1: Iya, yeah.
0: Lagunya apa ini yang kita mau?
1: Sere Rua Talu.
0: Sere Rua Talu, oke, okay. Sere Rua Talu.
1: Terima kasih, Bung Ruslan.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, ki. Sehat selalu.
0: Amin. Iya, buru-buru skam Makibel. Baru kita mau ditanya-tanya bagaimana dulu waktu masa kecil ta toh?
1: Iya.
0: Dulu waktu masa kecil ta bagaimana? Kalau sore-sore begini main apa?
1: Iya, waktu kecil itu tuh kalau ada bilang nenekku, dulu usir si burung dari sawah nak,
0: iya
1: kita habis.
0: Iya.
1: Kira karena pergi ke anu berenang mandi-mandi di sungai.
0: Oh, suka tengi pergi berenang di
1: sungai. Halo?
0: Iya. Mm-mm. Ya Pale, makasih.
1: Ya, ada suara.
0: Halo? Iya, ada di suara tercium kita enggak dengar ki. Makasih Pale, Bu Nur Intan.
1: Halo, tidak ada suara di radio.
0: Oh, enggak ada di radio, Di.
1: Barangkali okay. Jaringan terkait barangkali sebelum berulang.
0: Iya. Oke, okay, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih dari Bu Nur Intan ya. Yang lain yang mau bergabung kami masih undang kembali di 0811 400 9250. Kebersamaan kita nanti hingga di jam 17 ya, masih panjang, masih ada waktu sekitaran 20 menit lah. Mudah-mudahan didengar di suara aku ini di radio. Assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya, dari.
1: Terganggu tadi itu suara itu di.
0: Iya, bagaimana
1: suara? Hilang suara ta, Bung Ruslan.
0: Ada mi suaraku. Iya, Pale. Makasih Bu Nurintan.
1: Ingat lagi suara ta yang.
0: Iya, makasih Bu Nurintan ya sudah minta bergabung. Assalamualaikum.
2: Wabarakatuh, Pak Ruslan.
0: Iya. Sirina Pace.
2: Asal berapa kali Sirina Pace selalu lirik lagu na perempat Jazz.
0: Dari
2: Pasale berapa kali?
0: Iya, Pasale. Gimana kabarnya Pasale?
2: Ya, alhamdulillah masih dalam perjalanan berubah ini pengsan.
0: Oh, kodong. Iya, iya. Cepat sembuh. Oke. Okay, ya, kita mau pilih lagu apa ini? Sere Alu Sere Asung Suku Mine Mai Nai Tanaku Minasari Borita Maboko Temas Saile.
2: Maboko Temas Saile.
0: Oke. Okay.
2: Ya, itu saja.
0: Kalau kita dulu zaman-zaman tak masa kecil, kalau sore-sore begini suka main apa dulu?
2: Oh, suka main bola.
0: Bola, oh.
2: Ya.
0: Di lapangan atau di sawah?
2: Di lapangan.
0: Di lapangan. Wah,
2: tapi bola na bola ini batala. Itulah yang dijahit bulunya tuh, Pak.
0: Oh, iya. Yeah.
2: Kalau itu nakan-nakan, kita bagi sepatu, nak ilal-ilal.
0: Kalau kita
2: kena talak,
0: tidak pernah jemain kelapa pakai anu kaluku anu.
2: Ah, ini juga saya kain pakai kalau bukan anu bola piatu betul.
0: Galongko.
2: Anu pisang.
0: Iya, pisang.
2: Yang keringnya tu.
0: Iya, yang keringnya dibungkus.
2: Kayak sama sana dengan anu bola.
0: Iya, iya.
2: Ay, si cambur.
0: Iya,
2: Allah.
0: Dulu Allah. Itu bahagia tuh, jadi meskipun tidak secanggih.
2: Bahagia sekali. Tapi selangkah lagi. kami telik keringat sekeluar keluar dia tu banyak. Sehat-sehat tu. Betis ada dekat kasta lagi. Alah, itu Pak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Saleh di Rapokaling ya. Baru kurang pulang dari berobat. Mudah-mudahan cepat sembuh. Baik sahabat budaya, langsung kita kasih kelon lagi dua lagu yang tadi sudah direquest, Ruwet Halus sama Mak Boko Tembasa Ileh.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Baik, sepatu dari dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prombates. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baratna Pro 4. Selamat berdaya, kembali kami hadirkan Baratna Pro 4. Memasuki hunian baru bagi masyarakat Bugis dan Makassar bukan sekedar perpindahan fisik tempat tinggal, melainkan sebuah peristiwa spiritual dan kultural yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Tradisi yang dikenal dengan sebagai Antamabala atau Mapatatong atau Mangolobola, Mangolobola atau Bugis memegang peranan krusial dalam mempresentasikan pandangan hidup kosmologis masyarakat Sulsel terhadap rumah sebagai pusat keberadaan manusia. Prosesi Antamabala diawali dengan penentuan hari baik oleh seorang pandrita bala untuk memastikan keharmonisan penghuni dengan alam lingkungan sekitarnya. Selain itu dilaksanakan ritual pasidia atau pensucian rumah, di mana kepala keluarga memimpin jalan mengelilingi rumah diikuti sang istri yang membawa kelapa dan gula merah, serta anak-anak mereka sebagai lambang keutuhan dan pilar rumah tangga.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi seluruh sahabat budaya dimanapun Anda berada. Safara dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, senang sekali rasanya kami dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Dunia Wisata, yang pada edisi kali ini akan mengajak imajinasi Anda terbang tinggi melintasi benteng alam yang luar biasa megah di bagian selatan Sulawesi. Radar petualangan kita hari ini berfokus pada kawasan yang tidak hanya menakjubkan mata dunia, tetapi juga telah resmi diakui sebagai warisan universal, yaitu Geopark Maros Pangkep. Kawasan luas yang memukau ini terbentang secara administratif di dua wilayah yang saling bertetangga di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Sebuah kebanggaan besar bagi bangsa Indonesia karena Geopark Maros Pangkep telah resmi dikukuhkan sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark. Keputusan bersejarah ini diambil dalam sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis, menjadikannya sebagai Global Geopark ke-8 di Indonesia yang masuk ke dalam daftar elit dunia tersebut. Secara mendetail, kawasan masif ini mencakup area daratan dengan total luas mencapai 223.629 hektar, serta keindahan bahari di Kepulauan Spermonde seluas 88.965 hektar. Tentu saja penetapan ini bukan tanpa alasan kuat, melainkan karena kawasan ini menyimpan sejuta misteri, sejarah, dan situs geologi menakjubkan yang tiada duanya di dunia. Saat berkunjung ke sini, Anda akan disuguhkan oleh perpaduan harmonis tiga pilar utama: Geodiversity, keanekaragaman bumi purba; Biodiversity, keanekaragaman hayati yang kaya; serta Cultural Diversity, keanekaragaman budaya masyarakat setempat yang memegang teguh kearifan lokal. Tercatat dengan rapi, ada puluhan situs warisan geologi berharga yang tersebar di sepanjang kawasan ini. Tempat-tempat tersebut tidak hanya berpotensi menjadi destinasi wisata menarik untuk dikunjungi bersama keluarga tercinta saat akhir pekan, melainkan juga berfungsi sebagai laboratorium alam yang luar biasa untuk sarana edukasi, penelitian ilmu pengetahuan, serta penanaman rasa cinta lingkungan bagi generasi masa depan kita.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

sahabat budaya, untuk menginspirasi dan mempermudah rencana perjalanan Anda, ini dia destinasi wisata paling populer dan legendaris di sepanjang kawasan Geopark Maros Pangkep yang wajib masuk ke dalam daftar prioritas liburan Anda. Destinasi pertama yang menjadi ikon utama dan paling populer adalah Pegunungan Kars Maros, sebuah bentangan tebing batu yang sangat megah di sebelah utara Kabupaten Maros yang secara menakjubkan tercatat sebagai kawasan kars terbesar dan terindah kedua di dunia setelah wilayah Cina. Daya tarik utama dari kawasan Kars Maros ini terletak pada keunikan morfologinya yang tidak akan pernah Anda temukan di kawasan kars lain di seluruh penjuru Indonesia, di mana bentuknya bertingkat-tingkat dan menjulang tinggi secara vertikal sehingga bisa dijuluki sebagai menara kars atau tower kars yang membentuk landscape indah dengan koridor-koridor alam yang sangat panjang, asri, serta mampu menghadirkan suasana tenang yang menjauhkan kita dari kepenatan. Destinasi kedua, kita akan disambut oleh pesona magis dari Ramang-Ramang yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, di mana objek wisata yang berjarak sekitar 40 km ke arah utara dari pusat kota Makassar dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam ini, menawarkan petualangan seru berupa menyusuri sungai menggunakan perahu tradisional bernama Joloro, membelah jajaran pohon nipah dan hutan bakau yang hijau, menyaksikan kegagahan tebing kars dari dekat, hingga menikmati kehangatan wisata pedesaan setempat. Berlanjut ke destinasi ketiga, kita akan dibawa melintasi lorong waktu di Taman Purbakala Leang-Leang, sebuah situs wisata edukasi kepurbakalaan yang sangat mengagumkan, di mana para pengunjung dapat menyaksikan langsung gua prasejarah tempat tinggal manusia purba masa lalu yang meninggalkan jejak kehidupan autentik berupa lukisan dinding bergambar babi rusa yang sedang melompat, puluhan gambar telapak tangan, serta 32 bekas telapak tangan yang ditemukan secara khusus di dalam goa Petai. Ditambah dengan temuan fosil benda laut berupa kerang purba yang menjadi bukti ilmiah bahwa kawasan gua ini dulunya pernah terendam dan dikelilingi oleh lautan dalam.

0: budaya, melanjutkan kebersamaan kita di dunia wisata, kita lanjutkan lagi destinasi wisata paling populer dan legendaris di sepanjang kawasan Geopark Maros Pangkep. Destinasi keempat yang sudah sejak lama menjadi primadona dan magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara adalah air terjun Bantimurung yang terletak di Dusun Bantimurung, Desa Jeknitaisa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Air terjun setinggi 15 meter dan lebar 20 meter ini sangat unik karena alirannya yang deras, jernih, dan menyegarkan mengalir langsung di atas landasan batu datar tanpa memiliki palung utama dengan debit mencapai 500 liter per detik yang luar biasanya tidak pernah kering dan terus mengalir sepanjang tahun. Masih berada di dalam kawasan asri Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, destinasi kelima yang siap memanjakan mata Anda adalah Taman Kupu-Kupu Bantimurung yang mendapatkan julukan terhormat sebagai The Kingdom of Butterfly atau Kerajaan Kupu-Kupu. Sebuah tempat pelestarian alam di mana terdapat sekitar 240 spesies kupu-kupu hidup dengan aman, termasuk beberapa spesies endemik dan unik seperti Troides Helena Lynn. Di mana pada musim-musim tertentu seperti saat musim kemarau tiba, sahabat budaya akan dapat menyaksikan pemandangan spektakuler berupa ribuan kupu-kupu yang muncul secara bersamaan dan terbang bebas menari-nari di udara.
1: Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
2: Emang iya? Namanya apa?
1: Manusia baik.
2: Oh, oke deh. Mau download film ah?
1: Kalau aku mau transaksi dulu.
2: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
1: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
2: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
1: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
2: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
1: Jadi, gimana dong? Wah!
3: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.
4: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
0: Akhirnya, sebagai penutup destinasi keenam yang tidak boleh Anda lewatkan adalah Danau Kasikebo atau yang biasa dikenal masyarakat setempat sebagai Danau Toakala. Sebuah danau alami berukuran mini yang tersembunyi di tengah rimbunnya kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung yang menawarkan kesegaran udara yang sangat bersih. Warna air danau yang sangat unik berupa perpaduan biru kehijauan dikelilingi oleh dinding tebing-tebing terjal dihiasi hamparan pasir putih yang lembut di tepiannya, serta menjadi habitat utama tempat berkumpulnya berbagai jenis kupu-kupu Bantimurung yang cantik. Akhirnya, tuntas sudah kami hadirkan musik dan informasi dalam program Dunia Wisata. Saya Farah Diba dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Prodi Pariwisata, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari...

0: Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil halimil ghafur, al wadudis syakur, mudabbiril umur, wajabiril maksur, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli makdur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjika ilaha minaz zulumatil kubur. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
2: Hadirin para pendengar Pro 4 yang saya muliakan. Manusia tidak selamanya melaksanakan kebaikan. Karenanya kita sebagai manusia, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehubungan dengan ini, ada nasihat ulama yang mengatakan seperti ini. Besok-besok kalau lewat di depan penjara, lepa-lepa muki. Kalau tidak mau ki turun dari motor ta, cukup di atas motor sejajar dengan penjara. Kalau tidak mau turun dari kendaraan, cukup di atas kendaraan, tak sejajar dengan penjara. Bayangkan orang dalam penjara. Apakah saudara kita, apakah sahabat kita, atau siapalah. Yang jelas ada muslim di situ. Bayangkan orang dalam penjara. Mau juga bebas seperti kita ini. Mau memeluk istrinya, mau makan bersama dengan keluarganya. Cuma satu dan lain hal, mereka berada di balik jeruji besi. Nah, ini salama kiri saliun. Tidak menutup kemungkinan salah dan dosa kita lebih besar ketimbang mereka. Tapi nasobungangi pengalah ta'ala. Allah menyembunyikan aib kita. Apa cita-cita orang dalam penjara satu di saya mau bebas. Lalu kemudian kita yang bebas ini. Apa kita harus dipenjara baru mau tobat? Kalau ini belum kita berpikir, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan rumah sakit, ya singgah. Jangan tunggu keluarga ada yang sakit. Minta izin sama siapa? Saya mau ke UGD. Coba perhatikan orang yang di UGD, banyak kabal-kabalnya. Dibantu pernapasan, dipasangi sonde. Banyak kabal-kabalnya, apa cita-cita orang dalam rumah sakit? Satu ji, saya mau sembuh. Kemudian kita yang sembuh ini. Apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Ini yang sering kita abaikan, kesehatan. Bahkan ada yang berikrar, ya Allah kalau saya sembuh, saya jual tanahku lalu kemudian kubagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya Allah kalau saya sembuh, sholatku di masjid 5 kali. Ya Allah kalau saya sembuh, sedekahku, infakku, saya bagikan kepada orang yang berhak menerima. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, 1 tahun, bahkan tidak bakal sembuh. Oleh karena itu, apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Lalu kemudian ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan kuburan, atau kita sebagai Bugis Makassar sebelum dan sesudah Ramadan itu pergi ziarah kubur. Bayangkan orang dalam kuburan. Apakah orang tua kita atau saudara kita atau siapalah? Bayangkan misalnya kalau orang tua kita kuburannya di situ, alhamdulillah misalnya terang kuburannya. Mungkin karena di waktu dunianya ibadahnya luasa, sholatnya di masjid, sedekahnya, infaknya, alhamdulillah, kuburannya terang, makasing ampi-ampena. Nah, sebab ada juga itu orang, itu pina bagus perasaannya kalau nasakiti saudaranya. Padahal orang bijak mengatakan seperti ini. Ketika engkau melihat saudaramu melakukan kemaksiatan di siang harinya, maka esok harinya jangan kau rendahkan. Sebab kita tidak tahu amalan apa yang dia lakukan di malam harinya. Imam Ali berkata secara bijaksana, jika engkau melihat orang lebih tua darimu, tanamkan dalam hatimu bahwa dia lebih banyak beribadah daripada saya. Jika engkau melihat orang lebih muda darimu, yakinlah bahwa dia lebih sedikit melakukan dosa daripada saya. Artinya, sedikit pun tidak boleh ada ruang untuk merendahkan saudara-saudara kita. Hadirin para pendengar Pro4 yang saya muliakan, tapi bayangkan juga kalau misalnya di kuburan itu ada saudara kita, kuburannya penuh dengan kegelapan. Mungkin karena di waktu dunianya mencium tangan kedua orang tuanya tidak pernah. Tidak pernah masuk di masjid padahal KTP-nya misalnya Muslim. Tidak pernah membaca Quran. Sedekahnya tidak ada. Kuburannya penuh kegelap. Apa cita-cita orang dalam kuburan? Bahkan yang merasa paling sukses pun, banyak ayat yang menerangkan ini. Sekiranya kita mampu kembali dunia, saya akan memperbanyak ibadah saya, saya akan memperbanyak sedekah saya. Tapi tidak, cuma penyesalan. Apa harus kita menunggu sakarat lalu mau tobat? Oleh karena itu jemaah, mari kita senantiasa beristighfar, mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Mari mencari ampun. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardu 'iddatun lil muttaqin. Maka bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu yang disediakan surga seluas langit dan bumi dan diperuntukkan orang-orang yang muttaqin. Nah, kira-kira maukah kita paling 60-70 tahun, mau kita taat kepada Allah paling 60-70 tahun, kita taat kepadanya, tapi setelah itu kita bahagia seterusnya? Ataukah mau bebas di dunia ini 60-70 tahun, tapi setelah itu disiksa di hari kemudian? Karena hendaknya kita sadar bahwa dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Sekali lagi, dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya, tapi kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Jamaah RRI yang saya muliakan, makanya saya akan tunjukkan kepada kita semua, kenapa misalnya kita sholat, kita puasa, zakat, atau yang jelasnya, kenapa mesti perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggal? Kalau Allah menurunkan Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran itu sebagai manusia mengamalkan, itu tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Taruhlah, saya kasih contoh sederhana jemaah. Taruh misalnya kalau ada orang di sekitar kita ini, ada orang kasih kita tanah 1 hektar, saya yakin sudah miliaran harganya. Kemudian orang itu dia bangun rumah untuk kita. Nah, kasih lagi uang 10 juta misalnya tiap bulannya. Kalau ada orang sebaik ini, apa yang kita lakukan? Kalau ada permintaan orang ini, selama mampu kita kerjakan, pasti kita kerjakan. Keterlaluan kalau tidak. Taruhlah misalnya dia bilang, Wahai saudara, saya kasih kita tanah gratis. Saya bangun rumah untukmu juga. 10 juta per bulan. Cuma permintaan saya satu, dikarena di pekarangan rumahmu itu masih luas tanahnya. Coba tanam mangga di situ. Tapi saya ingatkan, nanti kalau mangga itu berbuah, bukan untuk saya, untuk kamu. Kira-kira mau tanam mangga atau tidak? Keterlaluan kalau tidak. Sudah dikasih segala-galanya, dikasih tanah, rumah, 10 juta per bulan. Ini cuma permintaan satu, disuruh tanam mangga, hasilnya pun mangga untuk kamu. Sekarang mari kita melihat Allah. Sebenarnya semua makanan yang kita makan itu berasal dari Allah. Tidak ada profesor di bidang pertanian yang bisa bikin satu biji beras. Tidak ada yang bisa bikin satu biji jagung. Bahkan Allah menantang manusia. Coba surah Al-Waqiah buka. Artinya, coba kalau kau tanam pohon, siapa yang tumbuhkan? Kau tahu, kami atau kamu? Artinya segala fasilitas yang Allah berikan di permukaan bumi ini begitu banyak. Permintaan Allah satu ji. Kerjakan perintahku, tinggalkan larangan-Ku. Salah satu perintah Allah misalnya, laksanakan sholat. Hasilnya sholat bukan untuk Allah, untuk kita ji. Tapi kenapa sampai detik ini banyak orang mengaku muslim tapi tidak sholat, sholatnya tidak beres, apalagi sedekahnya, mengajinya. Karenanya jamaah yang mulia, mari kita senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhu samawati wal ardhu iddat lil muttaqin. Saya kira cukup sekian. Allah muwaffiqillah wa antariq. Assalamualaikum.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat Tarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita nikmati dulu beberapa selingan lagu berikut ini menemani kebersamaan kita di malam hari ini.

0: dengan parutan kelapa, bayau penyu dilumuri dengan tepung beras yang telah disangrai. Hanya saja bahan utamanya tetap sama, yaitu menggunakan beras ketan yang dicampur air agar bisa dibuat adonan bulat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Rahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, Sahabat Budaya. Tentunya di program Apresiasi Budaya di pukul 7 hingga pukul 8. Dan tentunya kali ini kita akan membahas tentang Kelong Tupan Rita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah atau keimanan. Tentunya ada narasumber yang akan menjelaskan lebih detail dengan topik kita, dan tentunya kami sudah menghadirkan narasumber studio kali ini dengan Profesor Dr. Haji Bahakin Rama MS. Beliau adalah Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam Unismu Makassar. Nah, untuk tidak berlama-lama langsung kita menyapa narasumber kami di punjung layar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini, Pak Prof?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, berangkat ini, Pak Prof, ini. Walaupun sudah malam, Pak Prof, ya. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih, Pak Prof, sudah sempat hadir di Perempat, walaupun hari pekan ini, Pak Prof. Ya, tentunya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ya. Nah, Pak Prof, ini menarik nih topik kita di malam hari ini tentang Kelong Tupan Rita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah atau keimanan. Ini ada relasinya dengan agama gitu ya, Pak Prof. Mungkin Pak Prof sendiri bisa jelaskan, mungkin sebenarnya Kelong Tupan Rita atau nyanyian atau puisi ini para ulama atau dikawan Bugis, mengapa karya sastra ini atau karya sastra lisan ini memiliki kedudukan istimewa dalam budaya lokal di Sulawesi Selatan itu sendiri, Pak Prof? Ya, silakan, Pak Prof.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pertanyaan yang bagus sekali tentang mengapa Kelong Tupan Rita ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, penting di dalam budaya lokal. Yang pertama, Kelong Tupan Rita ini adalah syair-syair yang dibuat oleh para ulama sebagai bahan ceramah atau materi dakwah di dalam mengajarkan agama Islam kepada masyarakat, sehingga kedudukannya sangat penting. Karena syair-syair atau Kelong Tupan Rita ini mengandung nilai-nilai ajaran agama yang dasar, baik dari aspek keimanan atau akidah, aspek ibadah, aspek akhlak, muamalah, maupun aspek-aspek kebudayaan dan sosial kemasyarakatan. Untuk pertemuan ini kita akan membahas aspek akidah. Nanti akidah, mungkin pertemuan berikutnya aspek ibadahnya. Siap, selanjutnya lagi aspek akhlaknya.
0: Ini cukup luas.
1: Sekarang ini kita khusus dulu ke aspek iman dulu, keimanan. Jadi Kelong ini banyak syair-syair yang bernuansa atau bernilai keimanan. Jadi makanya sangat penting kedudukannya di masyarakat, karena Kelong-kelong itu harus dipelihara karena muatannya, nilai-nilainya sangat penting diabadikan. Itu saya kira yang pertama. Mungkin ada juga yang mau dipertanyakan lagi yang lain.
0: Artinya istimewa kedudukannya, Pak Prof. Karena Kelong artinya nyanyian. Kan dalam Islam itu sendiri, Pak Prof, terkadang orang mungkin pemahamannya itu bahwa nyanyian itu mungkin orang yang menganggap itu sebagai tidak dibolehkan dalam Islam, dalam nyanyian, apalagi dalam menyampaikan dakwah. Apa, bagaimana itu penjelasannya atau pandangan Pak Prof sendiri itu sendiri?
1: Jadi mungkin saya awal dulu dari sebab-sebab lahirnya sebab lahirnya Kelong ini. Jadi begini, Islam masuk ke Sulawesi Selatan secara formal di catatan sejarah itu pada awal abad ke-17 1600-an. Dibawa oleh tiga orang ulama, yaitu Abdul Makmur Hatib Tunggal, Sulaiman Hatib Sulung, dan Jawad Maula Abdul Jawad Hatib Bungsu. Tiga orang dari Sumatera Barat, tapi diutus oleh kerajaan Aceh ya, di awal abad 17 itu. Nah, mereka datang mengajarkan Islam dan mengislamkan raja-raja, Raja Goa terutama. Mengislamkan Raja Goa, Raja Talok dan Raja Goa, juga mengislamkan Raja Luwu. Nah, jadi masyarakat raja sudah masuk Islam dan para raja menginstruksikan kepada rakyatnya supaya masuk Islam juga. Nah, maka masyarakat masuk Islam. Masalahnya sekarang mereka mau diajar tentang ajaran Islam, tetapi para ulama yang mengajar itu tidak berbahasa Makassar. Jadi menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Sementara masyarakat tidak paham itu bahasa Melayu dan bahasa Arab. Jadi masyarakat tidak bisa paham betul ajaran Islam itu. Makanya ulama awal yang lahir di Sulawesi Selatan, ada Syekh Yusuf, ada ulama-ulama awal di Sulawesi Selatan maksudnya Islam itu, itu berpikir bagaimana supaya masyarakat bisa memahami dengan baik ajaran agama Islam itu. Nah, tentu supaya bisa memahami ajaran agama Islam dengan baik harus diajarkan dengan bahasa Makassar, bahasanya dia. Karena bahasa mereka tidak paham bahasa Arab, mereka tidak paham bahasa Melayu. Apa bahan yang perlu diajarkan? Maka para ulama itu membuat syair-syair yang bisa cepat dipahami. Nah, tentu yang sekarang kita mau bahas ini syair-syair yang berkaitan dengan akidah. Syair-syair yang berkaitan dengan akidah itu sudah diajarkan di situ supaya bisa cepat dia paham apa itu orang Islam yang berkaitan dengan akidah. Nah, itu yang menjadi bahan para ulama, bahan ceramah, bahan apa itu materi-materi dakwah. Kapan saja para beliau-beliau, para ulama itu melaksanakan tugasnya sebagai dai, baik di khutbah Jumat maupun di ceramah-ceramah yang lainnya.
0: Berarti itu menjadi salah satu metode, Pak Prof.
1: Ya, salah satu metode supaya masyarakat cepat memahami ajaran itu digunakan bahasanya dengan syair-syair yang biasa dia dengar. Jadi bukan dilagukan di dalam melaksanakan di dalam berdakwah. Tetapi syair-syair ini biasa juga dilakukan oleh orang-orang, misalnya sanggar seni di gambus, kerup bambus, bisa dinyanyi, bisa dilakukan atau mereka lakukan dengan lagunya masing-masing.
0: Artinya tidak bertabrakan dengan syariat Islam itu sendiri, Islam.
1: Justru ini yang menilai budaya Islam yang berkaitan dengan keimanan dalam agama, justru ini diperkuat oleh Kelong ini, bahwa hai masyarakat, sangat penting itu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuatlah syair itu untuk lebih dipahami oleh masyarakat, lebih cepat dipahami oleh masyarakat.
0: Kan sepengetahuan saya, Pak Prof, itu ada berbagai cara metode dalam penyampaian dakwah. Mungkin salah satunya contoh di Jawa itu dia metode mendakwah itu melakukan peragaan wayang. Itu salah satu dakwah. Tapi namun di Sulawesi sendiri itu merupakan syair-syair ya, Pak Prof ya.
1: Syair.
0: Bagaimana masyarakat waktu kala itu, Pak Prof, apakah cepat memahami dengan metode syair kah atau ada metode terus seperti Jawa sendiri menggunakan peraga wayang?
1: Baik. Jadi kalau diajarkan mengenai beriman kepada Allah dengan bahasa Melayu, bahasa Arab, masyarakat kita tidak paham. Makanya dua syair, misalnya kalau saya bisa mencontohkan salah satu syair Kelong ya. Misalnya Karaim mepak jaria nisumbai atau jentojeng. Ya Karaim mepak jaria nisumbai atau jentojeng tena ruana na tena sampak juluna. Itu salah satu syair yang punya makna keimanan yang sangat mendalam. Dan itu bisa dipahami cepat oleh masyarakat. Bahwa wahai masyarakat, maknanya Kelong ini. Wahai masyarakat, Karaim mepat jaria, Tuhan yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta, yang disembah sungguh-sungguh, yang kita beribadah sungguh-sungguh kepadanya, tena ruana Nah, tena sampai judulnya, tidak ada duanya. Tuhan itu tidak ada duanya dan tidak ada yang menyerupai dengannya. Hmm. Nah, jadi masyarakat paham, oh iya, kalau begitu Allah itu tidak ada yang menyerupai. Jadi pemahaman akidah sangat mendalam bahwa Allah itu adalah pencipta dan seluruh cipta, karena dia pencipta maka dia khalik dan seluruh ciptaan itu adalah makhluk. Hmm. Jadi tidak ada kekuatan lain yang bisa memberikan rezeki, ya hanya Allah saja. Itu diberikan pemahaman masyarakat ke situ, karena masyarakat masih saja ada yang menganggap bahwa ada hal-hal yang kekuatan lain yang bisa memberikan rezeki. Jadi bisa saja masyarakat musyrik ya, karena menganggap ada kekuatan lain yang bisa memberikan rezeki, yang bisa menyembuhkan penyakit. Jadi berikan keyakinan bahwa tidak, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, yang menyembuhkan penyakit. Nah, jadi ajaran ketauhidan. Ketauhidan itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Dalam mengesakan Allah itu ada tiga macam tauhid, yaitu ada tauhid namanya tauhid rububiyah, tauhid Allah Maha Pencipta, bahwa kita harus meyakini atau masyarakat harus meyakini bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Yang namanya makhluk apa saja, manusia, hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Dan harus diyakini bahwa karena Allah menciptakan segala sesuatu makhluk itu, maka Allah yang memeliharanya, Allah yang memberikan rezeki. Jadi jangan khawatir bahwa setiap manusia kalau masih hidup pasti ada rezekinya. Kita harus yakin itu, maka masyarakat diberikan keyakinan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara ciptaannya dan Allah memberikan rezeki terhadap ciptaannya. Itu pemaknaan tauhid yang pertama. Yang kedua ada namanya tauhid uluhiyah, bahwa hai manusia, kamu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama kamu diciptakan itu mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi ada ayatnya wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, bahwa Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk mengabdi kepadanya. Jadi jangan mengabdi kepada yang lain, kepada Allah saja mengabdi, karena Allah lah yang memberikan rezeki dan Allah lah yang satu-satunya yang harus disembah. Nah, itu yang menjadi makna dari kilon tadi itu.
0: Berarti dari syair-syair atau penyampaian yang dilakukan ulama-ulama itu merupakan dari makna atau arti dari Al-Qur'an itu sendiri yang disampaikan ya dengan metode.
1: Iya. Jadi dari sumbernya dari Al-Qur'an sebenarnya. Tapi karena Al-Qur'an caranya, kalau diberikan kepada masyarakat Anda kurang paham. Kurang paham kasih Al-Qur'an bahasa Melayu, maka dimakasarkan. Yang karena hanya bahasa Makassar yang bisa paham, maka dimakasarkan dan diperkuat dengan bahwa ajaran agama itu ya tadi harus percaya kepada Allah satu-satunya. Itu ada ayatnya itu tadi. Ya kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Makanya dengan kelong itu masyarakat cepat paham.
0: Alhamdulillah. Berarti ulama-ulama kita terdahulu itu memang mungkin cerdik sekali melihat di kondisi atau situasi Pak Prof ya, sehingga dia metode ini yang cocok untuk masyarakat. Nah, kalau menghubungkan makna mendalam dari kelong tersebut dengan cara pandang hidup masyarakat Bugis Makassar Pak Prof yang menjunjung tinggi nilai moral berlandaskan iman itu, dalam kelong ini bisa menjadi pegangan tentu menjadi moral bagi generasi muda dan masyarakat di usia produktif dalam menghadapi tantangan zaman modern begini Pak Prof, itu bagaimana? Apakah masih relevankah menggunakan syair dalam menyampaikan dakwah seperti terdahulu ulama kita, itu bagaimana?
1: Kalau relevan, saya kira bukan saya kira, memang sangat relevan bahwa kilong syair ini tetap harus dipelihara supaya masyarakat generasi muda juga meskipun dari pengamatan sementara generasi muda ini kurang perhatian ya kepada kelong-kelong ini. karena budaya literasi dan apa segala macam dari luar itu masuk. Tetapi itulah sebabnya sehingga keliling ini perlu dilestarikan.
0: Yeah.
1: Karena keliling ini itu mendukung pengadakan, namanya pengadereng. Jadi sebelum Islam datang itu pegangan hidup masyarakat itu pengadakan atau pengadereng. Bugis pengadereng, Makassar pengadakan. Apa isinya pengadakan itu? Yang pertama ada adik. Jadi hal-hal kehidupan kemasyarakatan itu diatur di situ, sopan santun, penghargaan kepada orang lain, persatuan dan seterusnya, itu di adat itu dibicarakan. Nah, kemudian ada bicara. Jadi ada bicara itu soal hukum. Kalau ada hal-hal yang menjadi masalah, ya harus diselesaikan dengan baik, itu bicara. Ada lagi rapang. Rapang itu kalau mengambil suatu keputusan bisa dilihat kejadian-kejadian yang sama seperti itu yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, itu rapang. Kemudian wari itu kepantasan. Siapa yang pantas duduk di mana dan seterusnya dan seterusnya. Apa pakaian yang pantas dipakai dan seterusnya. Pengadakan yang empat unsur ini, datanglah Islam. Datang ajaran Islam itu memberikan nilai Islam semua kepada empat unsur tadi. Jadi ada diberikan nilai-nilai Islam, sehingga aturan-aturan kehidupan kemasyarakatan itu sudah berdasarkan nilai Islam. Termasuk juga apa itu bicara soal hukum. Makanya ada hukum Islam, ada apa, keluarlah itu ke pengadilan agama dan seterusnya. Itu keluar itu dengan adanya unsur syara ini. Termasuk juga apa-apa yang pernah terjadi sebelumnya itu dilihat nilai ajaran Islam. Dan soal kedudukan seseorang, siapa yang pantas melaksanakan sesuatu, itu harus melihat ajaran Islam. Sehingga di dalam siklus kehidupan manusia itu itu berlaku ajaran Islam. Yang sebelumnya budaya saja, misalnya orang lahir. Orang lahir sudah ajaran Islam masuk di situ setelah Islam datang. Yaitu sunnah Rasulullah itu kalau lahir maka diazankan di telinga kanannya dan iqamah telinga kiri. Usia 7 hari di akikah. Kemudian diberikan nama yang baik. Itu sudah ajaran Islam semua. Sampai sunatan juga di hitan. Ajaran Islam nikah juga sudah ajaran Islam di situ. Sudah harus ada wali, ada mahar, ada saksi, ada ya rukun-rukun nikah itu sudah harus ada di situ. Mati juga begitu. Mati di apa itu, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga budaya-budaya yang ada sebelumnya memang diperkuat oleh kelong-kelong syair-syair ini yang berkaitan dengan baik yang berkaitan dengan iman maupun yang berkaitan dengan ibadah.
0: Nah, Pak Prof, kalau kita melihat kondisi sekarang, mungkin dari kacamata Pak Prof sendiri, apakah masih banyak ulama-ulama kita atau pendakwah kita menggunakan metode ini, kelong panderita itu sendiri, apa atau mulai ada pergeseran menyesuaikan dengan zaman?
1: Baik. Jadi awalnya syair-syair ini menjadi metode yang sangat penting di dalam memberikan pemahaman ajaran Islam kepada masyarakat. Sehingga ulama selain menciptakan syair-syair yang bernuansa atau yang bernilai ajaran Islam itu, dia juga mengajarkannya. Dan itu berkembang, dikembangkan oleh para ulama-ulama yang menggunakan atau yang penutur bahasa Makassar. Nah, kemudian berkembang rupanya dalam perkembangan zaman sampai sekarang ini, dalam pengamatan sementara sudah banyak pergeseran ya, ada pergeseran penggunaan bahasa Makassar dalam mendakwakan Islam oleh selain para ulama-ulama kita juga masyarakat kurang memahami atau kurang memberikan pemahaman kepada anak-anaknya tentang kilong-kilong Tupan Rita ini. Jadi masyarakat terutama generasi muda sampai sekarang ini perlu kurang paham tentang itu sehingga perlu dikembalikan syair-syair kilong itu. Oleh karena itu kilong ini perlu dibukukan, perlu diselamatkan supaya tidak punah. Maka dengan dibukukannya kilong-kilong ini itu menjadi insya Allah menjadi bisa selamat dan bisa dipelajari kembali oleh masyarakat, terutama para dai-dai yang punya pemahaman bahasa Makassar untuk kembali dikembangkan metode dakwah dan ceramah ini yang memberikan materi-materi dakwah yang berbahasa Makassar dalam bentuk syair-syair kilong itu. Itu.
0: Apakah ada upaya dari mungkin dari budayawan itu sendiri yang memahami tentang konsep ini dapat berkolaborasi dengan pengelola pesantren atau lainnya untuk menerapkan kilong pandita ini?
1: Jadi ini sangat bagus ini kalau dinas-dinas kebudayaan. Kalau dinas kebudayaan Makassar itu sangat mengapresiasi kilong-kilong ini karena sudah terbit bukunya. Dan beliau itu mau memperbanyak. Jadi dinas kebudayaan Makassar mau memperbanyak buku ini. Kemudian mau memberikan kepada dinas kesejahteraan ya bagian bagian kesejahteraan masyarakat dan di konon mau diberikan kepada ulama-ulama di Makassar ini dan untuk menjadi bahan ceramah-ceramah dalam mendakwakan Islam. Itu satu. Yang kedua kepada guru-guru juga. Supaya guru-guru dapat memberikan pemahaman kepada murid-muridnya. Sehingga murid-murid nanti yang selama ini kurang memperhatikan itu, nanti murid-murid yang akan datang insya Allah itu sudah bisa diberikan pemahaman. Malah kak saya bilang kalau bisa dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah itu supaya menjadi wajib sehingga guru-guru mengajarkan dan anak-anak juga bisa lebih paham sehingga budaya yang diciptakan oleh orang tua kita, para ulama kita ini itu menjadi lestari di masa-masa yang akan datang karena masyarakat generasi muda bisa lebih paham dan para Tupan Rita juga, para ulama-ulama bisa juga mengembalikan materi-materi dakwah itu dengan bahasa Makassar di ceramah-ceramah di mana beliau melaksanakan tugasnya.
0: Menurut itu karena metode ini kan kalau kita melihat Pak Prof, ini mudah dipahami ketika di ketika makna arti dari Al-Qur'an ini disandarkan dalam kelong pandit kita itu sendiri Pak Prof Berarti memang perlu didorong terus Pak Prof
1: Saya kira harus memang orang tua, para dai, para guru, orang tua harus memang punya kemauan atau ya mungkin kesadaran lah agar supaya syair-syair kilong Tupan Rita ini digali kembali, diselamatkan untuk diajarkan kepada generasi muda kita sehingga generasi muda ini bisa lebih paham juga dan bahasanya juga bisa lestari. Karena kalau tidak bahasa Makassar bisa punah juga. Karena generasi muda juga sekarang bapaknya Makassar asli, ibunya Makassar asli, tapi karena di rumah tangga tidak menggunakan bahasa Makassar, menggunakan bahasa Melayu, anaknya kurang paham bahasa Makassar.
0: Berarti memang ini kelong pendeta ini bukan saja mengajarkan dakwah tapi mempertahankan budaya juga Pak Budaya. Apakah bisa dikatakan bahwa ini kelong pendeta ini sebagai identitas budaya kita?
1: Identitas budaya Makassar. Bahwa kelong Tupan Rita ini mempertahankan identitas budaya Makassar karena dengan menggunakan itu bahasa Makassar ini bisa lestari. Kalau tidak digunakan ini dan kurang dipahami lagi oleh masyarakat generasi muda kita, bahasa Makassar bisa punah.
0: Bisa punah. Misalnya dan, Pak Prabowo, hal terburuk ketika kelong pandita ini tidak ada yang melestarikan, Ya. Kira-kira bayangan Pak Prof itu hal terburuknya akan apa yang akan terjadi ketika identitas budaya kita ini hilang begitu saja?
1: Itu rugi. Ya. Rugi karena pertama Allah mengatakan begini, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'rafu. Allah menciptakan manusia dengan bersuku-suku, yeah, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Yeah. Jadi lahirlah kita, yeah, di Indonesia ini banyak suku, diantaranya suku Bugis, suku Makassar dan suku-suku ini mempunyai bahasa, maka yeah, lahirlah bahasa Makassar, lahirlah bahasa Bugis, dan itu diciptakan oleh orang tua kita, yeah, termasuk keleng-keleng ini bagaimana, yeah, menjadi bahan dakwah. Karena kalau ini tidak dilestarikan, yeah, dan kalau dia punah, itu malah kita menjadi sangat rugi. Mm. Karena pertama kita punya suku-suku akan hilang di permukaan, padahal Allah mengatakan saya ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yeah. Yeah. Suku kita hilang, itu rugi kita bahwa suku Makassar, suku Bugis akan hilang di peredaran di masa datang, yeah, kalau apa itu puncak-puncak kebudayaannya itu tidak dipelihara, termasuk bahasa ini, yeah, yeah. Jadi bahasa harus dipelihara bagaimana, yeah, supaya bisa, yeah, digunakan terus. Salah satu diantaranya ya gunakan kelong-kelong untuk penderita ini dalam, yeah, mengajarkan Islam.
0: Berarti memang alangkah ruginya Pak Prof ya ketika ini tidak dapat dipertahankan bahkan dilestarikan ya Pak Prof.
1: Sangat rugi, nah, kita. Iya.
0: Apalagi di era saat ini yang mungkin banyak tantangan Pak Prof ya. Yeah. Jadi memang perlu ada kolaborasi tentu ya Pak Prof, yeah, ya, antara tadi mungkin disinggung tadi tentang kurikulum, yeah, bisa, pendidikan, yeah, yeah. Bagaimana, yeah, bisa masuk dalam muatan, yeah, lokal gitu Pak Prof ya. Tapi berarti metode ini memang harus ada penguatan ya Prof ya.
1: Ya, dari pemerintah harus ada kebijakan, dari penentu kebijakan, yeah, perlu ada kebijakan supaya misalnya bahasa ini atau budaya dalam bentuk bahasa Makassar, bahasa Bugis ini, yeah, untuk melestarikannya itu harus ada kebijakan memang, yang antara lain supaya anak-anak kita generasi muda paham itu, yeah, maka di lembaga pendidikan formal, yeah, bisa dijadikan muatan lokal, yeah, yeah, yeah, di bahasa. Kalau ada muatan lokal bahasa yeah, daerah, maka bahasa daerah itu bukan hanya kaganga pamata, yeah, dan wasaha saja, tetapi langsung bahasa daerah yang punya makna, yeah, bahasa daerah yang punya makna itu ada bahasa kelontupan rita ini, jadi ajarkan muatan lokal seperti kelontupan rita ini kepada generasi muda, yeah, yeah. Contohnya antara lain tentang anak sekolah, yeah, menabosi menarimbu, yeah, mengetonja asikola batai bajina nikanaya pengisengan. Jadi ini nilainya sangat tinggi agar supaya generasi muda anak usia sekolah itu, yeah, itu jangan malas, yeah, yeah, meskipun hujan, meskipun badai, jangan tidak sekolah, karena kamu akan ketinggalan, tidak akan dapat ilmu yang baik, dan kalau orang tidak berilmu tidak bisa mendapatkan dunia, yeah, apalagi mendapatkan akhirat. Ada syair bahasa Arab mengatakan man arada dunia fa alaihi bilim wa man arada al akhirah fa alaihi bilim wa man arada huma fa alaihi bilim, yeah. Kalau mau maju di dunia maka harus dengan ilmu, yeah. Kalau mau selamat di akhirat maka harus dengan ilmu. Kalau mau dapat dua-duanya, yeah, selamat sukses di dunia, selamat di akhirat, harus dengan ilmu. Itulah, yeah, sehingga apa itu ayat pertama turun itu tentang membaca. Ikra bismirabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi harus dengan ilmu. Makanya kelentupan rita ini sangat tinggi nilainya karena ayat-ayat Al-Qur'an dia pahami, yeah, sehingga dia menjadikan syair-syair itu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, terutama anak sekolah itu, supaya dapat mewujudkan atau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu.
0: Iya, iya,
1: jadi jangan malas, iya, biar hujan, biar badai, datang ke sekolah.
0: Tapi kalau dilihat Pak Prof, sebenarnya lebih kenaknya ini para ulama kita sebenarnya, Pak Pro, ya. Ya, seharusnya para ulama kita yang mengajarkan atau membudayakan kelompok derita ini. Mungkin seperti contohnya saat berkhutbah di Jumat, ya, mungkin bisa diterapkan syair-syair begini, ya, Pak Prof, ya.
1: Jadi makanya harusnya ada yang ada kebijakan, misalnya Pak Bupati, perbanyak buku ini, baru berikan ke setiap ulama, dai-dai di desa-desa, imam desa, para dai, pembaca khutbah, supaya dia
0: jadi pelajari,
1: dia pelajari, dan kalau ambil saja satu saja kelong, dijadikan materi dalam ceramah Jumat misalnya, itu luar biasa itu. Banyak bisa panjang itu.
0: Bisa menjadi materi,
1: ada
0: semua itu, Pak Prof.
1: Ada materinya. Satu saja diambil, misalnya mau masuk surga, ambil saja itu. Pakajar kita Pak Nu, pakai baju ampe Nu, nuga pemintu surga rata dua. Itu saja dibahas dalam khutbah Jumat. Kalau tidak mau membatasi pembahasannya, bisa lama khutbah Jumatnya itu. Kecuali kalau dia batasi. Bahwa kalau mau mendapat surga, dan surga itu adalah harapan seluruh manusia untuk keselamatan dan hidup bahagia di akhirat. Itu kalau mau dapat itu, ya harus beriman, memperkuat iman. Bukan memperkuat iman saja, tapi harus memperbaiki akhlak. Kalau imanmu kuat, ibadahmu bagus, akhlakmu tinggi, insya Allah kamu dapat surga di akhirat. Nah, itu
0: berarti memang perlu ada pimpinan atau bupati atau gubernur mendorong metode-metode ini,
1: ya, Pak. Perlu memang syair-syair tupan rita ini yang sekarang sudah jadi buku ini, itu perlu memang dimiliki oleh para ulama, agar supaya dia lihat itu syair-syair isinya, dan materi dia pilih saja materi apa yang dia mau jadikan bahan dakwah. Kalau orang kalau ada misalnya mau memberikan materi tasya orang mati, ada materi orang mati
0: yang sudah disiapkan semua, orang mati di situ. Ibaratnya ini kitabnya lah gitu ya. Namun dirangkaikan dalam syair gitu.
1: Ya, syair. Jadi jadi buku ini isinya ada 280 syair. Dan terbagi itu ada keimanan, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah, ada kebudayaan, ada pemerintahan, ada pendidikan, banyak.
0: Jadi berarti lu cukup sangat bagaimana lengkap lah ini lengkap, untuk bisa berarti memang harus ada dorongan memang untuk bagaimana buku ini dapat diberikan oleh tokoh agama. Mungkin masyarakat lebih paham menggunakan metode ini dibandingkan membaca langsung kitab Al-Qur'an itu sendiri, Pak Prof, baik-baik. Pak Prof, ini mungkin di ujung acara kita ini, Pak Prof, mungkin ada pesan khusus kepada pendengar kita ini terkait dengan topik kita di malam hari sekitar dengan kelong tuan rita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran kaidah atau gimana. Mungkin ada yang disampaikan, Pak Prof, silakan.
1: Jadi kalau kata akhir barangkali berkaitan dengan kelentupan rita ini. Kelentupan rita ini kan nilai ajaran agamanya sangat tinggi dari aspek keimanan tadi, dari aspek ibadah, dari aspek akhlak, dan dari aspek kehidupan kemasyarakatan lainnya. Maka kalau mau disimpulkan sebagai apa itu ya, rangkuman dari pembicaraan kita ini bahwa masyarakat ini dan kita semua itu perlu memperkuat iman. Memperkuat iman apapun agamanya, terutama yang beragama Islam, bahwa memperkuat iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu pencipta segala makhluk dan hanya kepadanya kita bermohon. Kita bermohon apa yang kita harapkan, dan karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada hambanya. Jadi harus kita memperkuat iman. Yang kedua, tidak cukup hanya memperkuat iman saja, harus berbuat baik kepada sesama manusia, berakhlak mulia. Yeah. Baji ampe, oh, baji ampe. Jadi terasa kita patta, yeah. Baji tong ampe tapoing. Mm-hmm. Insya Allah kita lah menjadi khairun nas, ampahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempunyai manfaat kepada sesama. Orang mempunyai manfaat kepada sesama ya ada orang yang berakhlak dengan baik, yeah. Menafkahkan sebagian hartanya, membantu orang yang membutuhkan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ibadah itu harus baik. Jadi iman kuat, ibadah bagus, akhlak kita disenangi orang, akhlak kita kepada orang lain, kepada tetangga, kepada tamu dan seterusnya, kita punya akhlak mulia, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik. Dan dengan demikian hidup kita akan bahagia. Dan insya Allah nanti di akhirat kita juga hidup akan bahagia, hidup kita juga akan mendapat surga insya Allah. Jadi kilong ini bermaksud agar supaya perkuat iman, ya. Perbaiki ibadah, perbaiki amal, perbuatan, perbaiki akhlak. Dan insya Allah dengan itu semua menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan takwa. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalau tidak beragama Islam. Insya Allah dengan itu kita akan selamat di akhirat nanti. Amin.
0: Baik. Pak Prof, ada satu permintaan nih Pak Prof sebagai penutup kita. Mungkin ada satu syair yang bisa disampaikan kepada pendengar kita dari Kilong Tubandit itu sendiri.
1: Ya, jadi syair itu banyak. Ya. Tadi tentang keimanan. Ada saya bawa ini, yeah. Tentang keimanan tadi. Ini tentang neraka lagi.
0: Wah, baik. Bagi untuk kita.
1: Tentang neraka ini, misalnya, punatiranus sambayang nakodi todong ampenu. Anas samintu naraka tampak nuri akhirat. Jadi ibu natena nusambayan kodetong yang penuh anas samintu neraka tampak di akhirat. Jadi sembahyanlah, perbaikilah akhlak supaya jangan kita masuk neraka nanti di akhirat. Jadi itu semua syair-syair yang punya makna yang sangat mendalam. Masuk surga dibicarakan, kalau apa yang menyebabkan kita bisa masuk surga, apa juga yang menyebabkan kita masuk neraka, bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, yeah. Itu sangat dalam nilainya. Yeah. Sama juga syair anak sekolah. Yeah. Misalnya punna kuttu itawa antama risikolaya, yeah. Busang atinna naliun nawana-wana. Jadi kalau orang malas masuk sekolah, yeah. Ya pun nakutu itawa antama risikolaya, busang atinna naliun nawana-wana. Hatinya resah dan pikirannya buntu. jadi kalau mau tidak buntu pikirannya, yeah. Kalau tidak mau busang atinna resah dalam kehidupan, rajinlah sekolah.
0: Luar biasa, ternyata memang maknanya mendalam tapi mengenap. Memang penting sekali Pak Prof untuk memang diajarkan kepada anak-anak kita, orang tua kita, dan juga tokoh-tokoh agama kita. Ternyata ini lebih mudah dipahami tentang metode Pak Kilopan kita ini, Pak Prof. Luar biasa. Oke Pak Prof, luar biasa ini pembahasan kita di malam hari ini. Sebenarnya panjang sekali Pak Prof pembahasannya Pak Prof ya, karena waktu memang kita membatasi. Insya Allah kita di lain waktu kita akan bedah lagi, bedah lagi soal tentang kelong penderita ini, karena memang luas pembahasannya Pak Prof.
1: Bisa aspek ibadah,
0: iya betul,
1: aspek akhlak.
0: Betul. Ini hanya kulit-kulitnya saja, nanti ada selanjutnya kita akan bahas.
1: Aspek imannya ini,
0: betul, aspek iman dan akidahnya Pak Prof.
1: Akidahnya ya.
0: Baik, Pak Prof, terima kasih atas kesempatan yang Pak Prof sudah sempat hadir di acara apresiasi budaya di malam hari ini tentang kelong penderita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah dan keimanan. Tentunya ini Kita harapkan masyarakat dapat menjaga, memelihara, bahkan membudayakan budaya kita ini, Pak Prof. Dah. Dan juga terima kasih kepada pendengar kita yang sudah setia mendengarkan kita di malam hari ini. Dan tentunya Bang Rian, terima kasih kepada semuanya untuk bisa mengambil ikmayah dari materi ini. Baik, saya Bang Rian pamit undur diri bersama dengan Profesor Dr. Haji Bahakir Rama MS selaku Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam Unismu Makassar. Bang Rian pamit undur diri, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4. Si Kaporo Bugis, kue dengan tampilan cantik yang dulunya hanya dihidangkan sebagai makanan penutup para bangsawan, kini kue lapis dengan dua warna ini sudah banyak ditemui acara pernikahan sebagai sarasehan atau acara hajatan lainnya. Memiliki tekstur yang lembut, kue si Kaporo memiliki cita rasa yang manis, dibuat dari tepung beras, telur, dan agar-agar yang dicampur dengan gula. Si Kaporo disebut juga sebagai kue puding khas Bugis, dibuat dari tepung beras, telur, dan agar-agar yang dicampur dengan

0: Upacara Adat Mak Nenek merupakan upacara adat suku Toraja untuk membersihkan dan mengganti pakaian leluhur yang sudah meninggal dunia. Tradisi Mak Nenek memiliki akar dalam kepercayaan dan budaya sebagian suku Toraja.
1: Ini Nenek Bunga, itu saudara kandung, ini kembar dia.
0: Martin mencoba memperkenalkan satu persatu nama dari keluarga leluhur mereka yang telah meninggal dunia belasan hingga puluhan tahun lalu, yang dikeluarkan dari peti untuk kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya.
1: Tante sama di sini lagi.
0: Kegiatan Manene yang dilaksanakan Martin bersama keluarga kali ini dilakukan di bulan Agustus. Hal ini kemudian mengundang banyak wisatawan dari mancanegara turut hadir menyaksikan ritual yang unik ini.
2: Hello, it's very good to come here. It's my first time. My name is Lola, and it's really nice to come here and to see the traditional. And it's very interesting. A lot of difference in Europe, a lot of difference in all the other country. And here's beautiful people, beautiful tradition, everything beautiful. It's really nice to come here and see people. Very nice.
3: It's an amazing experience. Very, very unique. Unique in the whole world. Amazing and beautiful. And Orang Toraja, very beautiful people. Very beautiful.
0: Tradisi Manene hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Toraja Utara, yakni mereka yang berada di wilayah Kecamatan Tikala, Pangala, Barupu, serta Kecamatan Sesean. Penanda ritual Mak Nenek yakni dengan membunyikan gong yang dilakukan oleh pihak keluarga almarhum sembari menuju makam tempat peristirahatan terakhir para leluhur mereka. Gong dipukul secara terus-menerus sejak dari rumah hingga ke makam. Kali ini kami berkesempatan melihat langsung prosesi ritual Mak Nenek di Dusun Sumpia Lembang atau Desa Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
4: Ada nenek saya di kemarin yang sudah ada nenek masak dan meloh. Ya, itu sama istri. Kita menyenang atau mengingat kasih sayang nenek kita pada saat masih hidupnya. Olehnya itu di ritual adat Mak Nenek ini kita melaksanakan sesuai dengan adat.
0: Rio merupakan tuparenden atau penanggung jawab ritual Mak Nenek kali ini. Ia juga bagian dari keluarga yang melaksanakan acara Mak Nenek. Biasanya sebelum memulai ritual, pihak keluarga akan memotong seekor kerbau sebagai salah satu syarat, seperti diceritakan Arthur Piri, salah satu tokoh adat di Dusun Sumpia.
5: Ya, Mak Nenek, umpang ke, todolo lambana, pakaraya, todolo kapuangan ki. Itu dalam bahasa Toraja, sastranya. Tetapi dalam bahasa Indonesia adalah penghormatan dan penghargaan kepada leluhur yang sudah mendahului kami. Dalam makna kami memaknai Mak Nenek di sini bahwa adanya jalinan nurani antara leluhur dengan generasi-generasi yang ada pada saat ini.
6: Ini siapa tadi ini?
7: Mama Subuh.
6: Lisu.
5: Jadi di wilayah sekitar kuburan itu sebelum dibersihkan itu dibuka dulu, tetapi dengan catatan yang membuka pintu kuburan duluan adalah orang yang mengurbankan kerbau atau dalam bahasa Torajanya tombak kalosi kalebu yang membawa gong. Jadi tidak sembarang orang yang membawa bombongan dalam bahasa Toraja atau gong kalau dalam bahasa Indonesia itu, kecuali orang yang mengurbankan kerbau. Kalau masyarakat-masyarakat yang lain yang mau ikut tuh itu hanya bisa mengorbankan babi.
0: Setelah dikeluarkan dari Patane, yakni makam yang berukuran 5x7 meter persegi atau liang, yakni berupa gunung kars yang digunakan sebagai tempat penguburan masyarakat Toraja. Jenazah-jenazah tersebut kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jasad-jasad yang dibersihkan ini sudah dikuburkan selama lebih dari 3 tahun. Bahkan, di antaranya ada yang sudah dimakamkan selama 50 tahun. Namun jenazahnya masih nampak utuh dan tengkoraknya pun masih lengkap.
7: Ialah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih karunia yang boleh kami alami hingga saat ini.
0: Arthur menyebut ritual manenek biasanya dilakukan selama 3 hingga 7 hari berturut-turut. Selama ritual berlangsung, terdapat beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga setempat.
5: Karena dalam kegiatan manenek ini, kegiatan rambu solok dan rambu tuka itu ditiadakan. Masyarakat pun juga yang mau pergi, mau keluar ke rambu solok dan rambu tuka, itu larangan dan pantangan bagi kami ketika sementara melaksanakan kegiatan ritual adat manenek.
0: Setelah membersihkan dan mengganti pakaian jenazah, pihak keluarga bersama seluruh warga kemudian kembali ke tongkonan keluarga untuk melaksanakan rangkaian acara selanjutnya, termasuk menikmati hidangan secara bersama-sama. Konon tradisi Mak Nenek diturunkan dari kisah seorang pemuda asal Barupu bernama Pong Rumanden yang menemukan jasad seseorang di tengah jalan dalam perjalanannya menuju perantauan. Seperti diceritakan praktisi adat dan budaya Toraja asal Barupu, Toraja Utara, Trija Putra Pamian.
8: Menurut cerita para leluhur bahwa ada seseorang yang akan berangkat untuk pergi merantau dalam bahasa Toraja atau dalam bahasa adat disebut tuh Lumio atau Mak Lemba Kalando bernama Pong Rumanden. Singkat cerita, dalam pertengahan jalan orang ini menemukan orang yang telah meninggal. Setelah itu Pong Rumanden ini mengangkat jenazah itu dan pergi dikuburkan di tempat yang layak.
0: Setelah menguburkan jasad yang ditemukan di tengah jalan itu, Pong Rumanden kemudian tiba-tiba bertemu dengan seseorang bernama Pong Rumase. Trija menceritakan dalam perjalanan Pong Rumanden itulah Pong Rumase mendampinginya hingga tiba di suatu desa.
8: Namun ketika mereka sampai di tempat tujuan suatu kampung yang mereka tempat itu, semua orang di dalam itu mengalami sakit. Jadi semua masyarakat di tempat itu sakit semua. Sehingga Pong Rumase memberikan obat ke Pong Rumanden untuk mengobati seluruh orang yang ada di tempat itu. Setelah mereka mengobati dan upah dari pengobatan itu sudah banyak, maka mereka sepakat untuk kembali ke kampung halaman.
0: Dalam perjalanannya kembali ke kampung halaman, Pong Rumase tiba-tiba berhenti di tengah jalan, tepat di tempat Pong Rumanden menemukan jasad sebelumnya.
8: Sehingga Pong Rumanden mengatakan bahwa kenapa kita belum sampai di tempat tujuan kita, Pong Rumase sudah mengatakan untuk tinggal di sini. Pong Rumase mengatakan bahwa sayalah orang yang Pong Rumanden kuburkan pada saat itu. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa semua hasil upah dari pengobatan kita bawalah pulang ke rumahmu. Dan ketika ada keluarga meninggal, maka lakukanlah tradisi Mak Nenek itu atau bersiaralah ke kuburan.
0: Berdasarkan cerita sejarah, Pong Rumanden asal Barupu inilah tradisi Mak Nenek atau merawat jenazah leluhur hingga ke liang lahat terus dilakukan masyarakat setempat hingga saat ini. Sementara itu, pemerintah Toraja Utara, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mengakui jika promosi wisata Mak Nenek tidak dilakukan secara intens. Hal ini karena kegiatan tersebut hanya dilakukan di waktu tertentu, sehingga promosi yang dilakukan lebih banyak melalui media sosial. Seperti dituturkan Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Karniati Lebona.
9: Pelaksanaannya itu tergantung dari kesepakatan keluarga. Kalau di Toraja Utara sendiri ada yang melaksanakan tiap 3 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali. Tapi itu di tempat yang berbeda. Tapi bagian atas saja, bagian sesean ke atas, ke arah Pangala, Rindingalo, di tempat-tempat itu yang tidak semua wilayah adat melaksanakan acara Mak Nenek. Nah, untuk kunjungan wisatawan sendiri, kita mempublikasi jadwal acara Mak Nini itu lewat media yang kita punya, juga informasi kepada teman-teman pemandu wisata.
0: Tradisi Mak Nini dilakukan oleh masyarakat Toraja Utara dengan tujuan untuk menghormati para leluhur, memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan masyarakat, memperkenalkan generasi muda dengan leluhur mereka, serta memperkuat identitas budaya Toraja. Meski dianggap tidak lazim, namun masyarakat setempat meyakini dengan merawat dan memelihara jasad leluhur dapat membawa berkah bagi mereka serta anak cucunya kelak.
6: Mama subuh.
1: Ya,
6: lisu.
1: Ya, lisu.
6: Lisu dia. Lisu bawanya subuh.
1: Ya.
10: Masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sari bateng malabiriku. Senang sekali Bung Richard kembali hadir ya di Depal 4. Ya, sekarang kita sudah di hari ke-22 di bulan September 2006 di program Apresiasi Budaya Lokal. Langsung aja Bung Richard hadirkan informasinya. Sahabat budaya, selamat malam untuk semua yang masih terus setia bersama Perempat RI Makassar ya, dengan semangat luar biasa dan terus memberikan hal yang sangat istimewa ya bagi Perempat RI Makassar. Iya. Sahabat budaya dari rri.co.id Jakarta ya. Mali memperingati hari kemerdekaan setiap tanggal 22 September. Selain sejarahnya, negara Afrika Barat ini juga memiliki warisan budaya berupa kain tradisional yang dibuat menggunakan lumpur. Kain tersebut dikenal sebagai Bogolan atau Bogolan Fini. Smithsonian ya menjelaskan bahwa istilah Bogolan Fini ini berasal dari bahasa Bambara, yaitu Bogo yang berarti lumpur atau tanah, yang berarti dengan Fini berarti kain. Karena itu Bogolan Fini secara sederhana dapat diartikan sebagai kain yang dibuat menggunakan lumpur. Kain ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bamana di Mali. Proses pembuatannya cukup panjang dan membutuhkan keterampilan khusus ya, di mana kain katun tersebut terlebih dahulu diberi pewarna dari rebusan daun hingga berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Selain itu, lumpur digunakan juga untuk membuat motif pada permukaan kain. Lumpur tersebut dapat difermentasi dalam wadah tanah liat hingga berubah menjadi uap yang khas. Proses pewarnaan tersebut, sahabat budaya, tidak hanya dilakukan sekali, dan untuk mendapatkan warna yang lebih gelap, pengrajin dapat mengoleskan lumpur beberapa kali dan kembali merendam kain dalam larutan daun. Nah, pada masa lalu, Bogolan juga digunakan dalam berbagai tahap penting kehidupan. Demet mencatat kain tersebut digunakan perempuan dalam masa peralihan tertentu, termasuk sebelum pernikahan atau setelah menikah. Kini Bogolan menjadi salah satu bentuk kajian yang memperlihatkan hubungan masyarakat Mali dengan alam dan tradisinya. Kain yang dibuat dari tanah, tumbuhan, air, dan tenaga manusia tersebut terus berkembang tanpa kehilangan identitas budayanya.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Iya, sahabat Budi, kita berlanjut lagi informasi berikutnya dri.co.id Jakarta. Grup Kolintang Rintim of Minahasa tengah mempersiapkan penampilan di Paris, Prancis pada 27 September hingga 3 Oktober 2006 dalam agenda UNESCO dengan membawa misi diplomasi budaya Indonesia. Pertunjukan tersebut tidak sekedar menampilkan musik tradisional, tapi juga memperkenalkan kekayaan seni Nusantara melalui konsep jembatan budaya. Perwakilan Rintim of Minahasa, Ferdinand Soputan, menyampaikan penampilan di UNESCO menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan alat musik kayu tradisional Minahasa yang dapat memainkan beragam genre dan nada di berbagai belahan dunia. Nah, sahabat budaya, dalam persiapan menuju Paris ya, telah disusunlah repertoar lagu yang dirancang untuk memperkenalkan identitas Kolintang sekaligus membangun kedekatan dengan penonton internasional. Pertunjukan akan mencakup lagu-lagu daerah Nusantara yang berakar pada identitas budaya Minahasa dan Sulawesi Utara. Repertoar tersebut diharapkan dapat memperdengarkan karakter suara asli Kolintang serta memperkenalkan akar tradisi alat musik tersebut. Selain lagu-lagu daerah, juga dipersiapkan satu karya klasik dunia dengan aransemen orkestrasi kompleks. Materi tersebut akan menjadi ruang bagi para pemain untuk menunjukkan keterampilan individu dan kemampuan Kolintang dalam memainkan komposisi musik dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Nah, melalui penampilan di UNESCO nanti, sahabat budaya, sekaligus keterlibatan generasi muda, ini nilai akan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus mendukung semangat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dengan itu, Grup Kolintang Rintim of Minahasa berharap dapat memperlihatkan bahwa tradisi dan juga inovasi dapat berjalan beriringan sekaligus memperkuat posisi Kolintang sebagai bagian dari identitas budaya bangsa yang di panggung internasional. Nasional.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

Ya, selamat malam sahabat budaya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Bung Richard pamit. Terima kasih banyak. Nanti kita akan bertemu kembali di pukul 9 malam untuk menghadirkan program berikutnya. Tetap terus bersama Perempat dari Makassar di sini, sahabat budaya, bersama Bung Richard di malam 22 September 2026.

0: Sahabat budaya Palumara. Palumara adalah hidangan khas sup ikan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kuah kuning beningnya yang bercita rasa asam, gurih, dan pedas segar. Hidangan ini menggunakan bahan utama segar seperti ikan bandeng atau bolu, kakap merah, tuna, atau cakalang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Besari, sebuah legenda tentang kerajaan yang konon kabarnya menghilang atau sengaja dihilangkan, yang lokasinya diduga berada di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kampung tersebut berada di sebelah barat air terjun Kerta Gangga. Memiliki penduduk dan suasananya juga sama seperti kampung pada umumnya, hanya saja tidak kasat mata. Yang lebih unik adalah ketika orang dari luar Dusun Kerta datang berkunjung ke air terjun itu, biasanya penduduk beserta kampung ini akan muncul. Namun sebaliknya, ketika warga setempat yang ingin melihat kampung Besari, mereka tidak akan pernah melihat wujudnya sama sekali. Kampung Besari merupakan fenomena yang berkembang dari cerita rakyat di Dusun Kerta, Desa Genggelang, yang diyakini menghilang beserta para penduduknya. Seperti apa kisahnya? Kita

0: dengarkan cerita yang satu ini.
1: Siang gini, panas. Di kamar, sendiri pula. Ah, mending dengar lagu di radio.

0: Aduh, panas. Emang kamu dari mana, Put?
1: Nih, udah beli tiker ke Bertais buat camping.
0: Tiker? Ih, serem.
1: Tiker kok serem?
0: Aku pernah dengar cerita tentang pedagang tiker yang horor.
1: Oh ya? Di mana?
0: Di KLU.
1: Kuala Lumpur.
0: Kabupaten Lombok Utara, Keles.
1: Oh iya iya iya. Sorry. Terus horornya di mana?
0: Katanya nih, ada pedagang tiker yang nyasar ke kerajaan yang hilang di KLU sana.
1: Hah? Kerajaan hilang? Gimana ceritanya tuh?
0: Gini.
2: Mau dijual kemana tikarnya, Pak?
3: Eh iya, ini di desa sekitar sini saja, Bu.
2: Oh, pas. Di kampung saya sedang cari tikar. Bawa ke sana aja, Pak. Pasti laku.
3: Wah, boleh, Bu, boleh.
2: Ayo, Pak, ikut saya.

0: Nah, si bapak ikut sama ibu-ibu itu. Menurut cerita, setelah dia masuk ke wilayah itu, dia takjub sekali atas keindahan desa tersebut. Sangat teratur dan cantik deh pokoknya. Gak kayak desa-desa lain. Oke. Terus horornya di mana? Horornya, setelah dia akan kembali seminggu kemudian, ada seorang warga desa lain yang gak sengaja ketemu waktu dia akan menyeberang sungai. Warga itu bilang bahwa di seberang sungai gak ada desa, hanya ada hutan.
1: Loh pak, bawa tikar banyak begini nyeberang sungai. Memang mau dijual kemana pak?
2: Ini di desa seberang sungai. Saya sudah janjian sama warga sana. Mereka lagi butuh banyak tikar. Minggu lalu saya ke sana.
1: Apa? Tapi pak, di seberang sungai kan hanya ada hutan. Tidak ada desa apapun di sana, pak.
3: Merinding nih. Aku kan pernah camping di desa dekat lokasi itu. Lagian, aku gak pernah dengar soal kerajaan yang hilang itu.
0: Ah, kamu mah taunya camping doang, tapi gak tahu ceritanya.
3: Ya, lagian kok ada kerajaan hilang. Emang mereka tenggelam? Gempa bumi? Atau apa?
0: Ya, karena dihilangkan. Rajanya gak mau dijajah sama kerajaan Karangasem Bali. Jadi deh, kerajaan itu dimantrai. Dan abrakadabra, hilang.
3: Hah?
0: Iya, awalnya sih mereka ada perang gitu. Terus...
4: Ampun Paduka Raja, tentara Bali telah berhasil mengalahkan tentara kita. Pangeran dikabarkan telah gugur dalam perperangan. Apa yang harus kita lakukan, Paduka?
5: Aku tidak sudi negeri kita dikuasai oleh mereka. Patih, segera kau mantrai negeri kita ini agar mereka tak dapat menemukan kita. Segera, ayo.
4: Baik, Paduka.
0: Kamu tahu nggak, kerajaan itu dulunya namanya Besari. Tapi ada juga yang sebut sebagai Kerajaan Dedaunan. Yang pasti sih, tempat bekas kerajaan itu sekarang jadi lokasi ritual menunas memule warga desa Bentek di Kabupaten Lombok Utara.
6: Oh, iya, aku tahu ritual itu. Itu ritual dilakukan oleh 3 pemeluk agama yang ada di sana kan? Kalau nggak salah, oleh Muslim, Hindu, dan Buddha. Mereka melakukan ritual itu setahun sekali, tiap bulan Agustus sebagai wujud syukur, iya kan? Tapi, jujur sih, aku baru tahu soal legendanya. Berasa terbawa ke negeri dongeng.
0: Kebanyakan baca komik sih kamu.
6: Ya, tapi kan setidaknya aku tahu soal budaya di Lombok.
7: Kalau budaya di Sumbawa, di Bali, atau yang di Kalimantan deh. Tahu nggak?
6: Tahu.
7: Kita baca komik mulu sih.

Gimana nih? Udah penasaran kan? Pengen ketemu warga Kerajaan Besari? Datang aja yuk ke Air Terjun Kertagangga di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tapi setelah proses recovery pasca gempa selesai dilakukan ya, dijamin keindahan Lombok tetap sama, cantik dan mengundang. Walaupun sudah diguncang gempa besar beberapa kali loh, jadi harus sabar ya.

0: Oke, sahabat budaya dimanapun berada, 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250, silahkan. Selamat malam, Haji Saleh.
1: Selamat malam, Bung Rizal.
0: Iya, silakan Haji. Iya. Oke, ada juga Pak Raden di Bantimurung, selamat malam.
2: Malam, Bung Rizal.
0: Iya, oke. Silakan Haji Saleh.
1: Oke, lontong.
0: Iya.
1: Oke, lona. Ambok.
0: Ya, ambokku.
1: Jangan dulu.
0: Oke. Iya.
1: Makboko Tamasaile.
0: Makboko Tamasaile. Silakan mau jumpa buat siapa?
1: Jumpa. Berhikmah di Maros. Abu Rahim di Kalimantan Timur. Pak Mustafa di Maros juga. Pak Umar di Pampan Dua dan Indonesia. Tuan Datuk di Pindrang, Pak Hasis di Maros, Pak Sani di Sukamaju, Indelen Bagi di Sopi, Indah Sopi di Pau-Pau Gua, Pak Hamsa di Pampan Dua, dan Pak Radin di Bantimurung, Arjuna di Baruga. Dan semuanya lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Rica.
0: Iya, terima kasih Haji Saleh. Pak Radin, selamat malam.
2: Malam.
0: Silakan Pak Radin.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Kalau mau Pak Bate Silimamu.
0: Pak Bate Silimamu mau jumpa buat siapa lagu ta?
2: Yang baru lihat tadi Pak Saleh. Ada Pak Asis. Bunda Marlina, si Sinta Ibu, ada Opa di Opa Pasani, Panda tadi pindah, ada teman di Basmo di Sope, Indah di Sope, terus Diani Asir, Sumi Delukmo, semuanya mi.
0: Iya, terima kasih.
2: Bunda, selamat pagi bertugas.
0: Iya, selamat malam Kakak Ajeng.
3: Malam.
0: Silakan Kakak. Ye.
3: Saya mau lagu Cinta Sakota boleh?
0: Boleh Kakak. Mau jumpa buat siapa?
3: Jumpa semuanya di tempat terkecuali.
0: Oke. Dangke, dangke, okay. Dangke.
3: Dangke Kakak.
0: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sahabat budaya, Bung Richard masih buka line telepon sebanyak-banyaknya malam ini.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia.
2: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Ya, selamat malam Pak Angga, selamat malam Pak.
4: Iya,
5: selamat malam
3: Pak Arjuna.
4: Iya.
3: Oke.
5: Gilong tak rong.
3: Iya, saya ke Pak Angga dulu Tabe. Mari silakan Pak Angga.
4: Iya, gilong tak rong ya.
3: Nah.
4: Iya.
3: Lagu tak?
4: Lagu ya.
3: Iya.
4: Lagunya Tauri Tangkin Atiku, tapi Nabi Ulandar yang punya. Dari tangkina adikku Nabila Wulandari.
3: Nabila Wulandari, oke. Silakan sapa-sapa.
4: Ya, pertama Pak Asis, Pak Sani, Pak Asridi Wotu, Pak Ahmad Yani, Pak Uli Ape, Sherly Margarita, Ibu Marilina, Ibu Fatma, Ibu Mawar juga. Ibu Rusia bersama siapa? Pak Umarnya. Terakhir buat menerima PSPC. Paling sayang paling cantik.
3: Ya, itu aja. Oke, silakan Pak Arjuna.
5: Ya, selamat malam. Silakan Pak Arjuna. Lagunya nanti Besar S
3: Ansa
5: Polo Aleting.
3: Oke.
5: Okay. Ada Ji.
3: Polo yang mana?
5: Polo Aleting.
3: Coba Bung Ijat lihat dulu. Sebentar, sebentar. Ansar S. Polo Leteang.
5: Ya, Polo Leteang.
3: Polo Leteang. Oke, silakan mau jumpa buat siapa ini?
5: Yang baru lewat, Pak, selalu kenal juga. Terus pasti di Maros, Mawar Jingga di Taen, Ibu siapa lagi nih di Veteranin, Bu Marlina, di. Ya, terus pasti di Wotu, Ambani Tasmun di Sopen, Pak Umar juga, bisa menurusianya, Pak Adin, Pak Ditonro, Mbak Tante di Pare-Pare, Bunda Sopi juga di BTM Pau-Pau. Selamat malam Bunda. Terus Ibu Ina di Stelara di Maros, saya misalnya di Bantain, Yuli Ape di Sinjai.

0: Dan semuanya Bun Richard ya. Buat Bun Richard lanjut tugas ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gelong Tarung. Oh, Tapuki. Iya, selamat malam Pak Ahmad Yani.
2: Selamat malam Bun Richard, Gelong Tarung.
1: Silakan Pak Ahmad Yani.
2: Lagunya Tamu Tak Diundang.
1: Tamu Tak Diundang. Itu lagu apa itu? Lagu Bugis atau Makassar?
2: Lagu Bugis.
1: Tamu Tak Diundang, hah?
2: Iya.
1: Oke, coba Bung Richard lihat dulu. Lagu Bugis. Tamu Tak Diundang. Tamu Tenri Undang.
2: Iya, itu
1: yang
2: itu
1: benar.
2: Ya.
1: Iya.
2: Tamu Tenri Undang.
1: Tamu ya. Tenri Undang. Oke. Silakan jumpa-jumpa.
2: Iya, yang baru lewat ada Pak Arjuna. Yeah. Ada Angga Prasetya. Ada Pak Arjuna, Pak Hamsa, Ibu Marlina, Pak Asis, Pak Hendro. Ada Angga di Sinjai, ada Arpa di Selayar. Ada Pak Pajar, Pak Gapur.
1: Iya.
2: Dan semua-semuanya nih. Bun Rica.
1: Iya.
2: Makasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Lina selamat malam.
3: Selamat malam Bun Rica.
1: Silakan Kakak.
3: Nah, lagunya bisa?
1: Boleh, Rica? Boleh Kakak, boleh.
3: Maki Baku Ero. Udin Leaders.
1: Tenak Maki Baku Ero.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Tena Maki Baku Ero Udin Leaders.
3: Iya.
1: Oke, okay. Mau jumpa buat siapa ya. Ini Kakak?
3: Buat Opadin,
1: yeah.
3: Buat Pak Asis, buat Uli Ape, buat Pak Ahmad Yani Tasmon, Pak Radin, Ibu Umar dan Ibu Nurs, Pak Nurs, Pak siapa Pak Umar dengan Ibu Nursia, yeah. Uli Ape, Ibu Krisinta. Satu lagi itu satu Isnin Nompo tadi Pak Angga Prasetya, terima kasih Pak Arjuna juga, terima kasih dan semuanya mau Bung Richard,
1: yeah.
3: Bung Richard lanjut tugas Ki, terima kasih banyak,
1: terima
3: selamat
1: kasih,
3: malam
1: Kakak, selamat malam, selamat malam Pak Hamsa.
4: Oke,
1: iya,
4: selamat
1: silakan.
4: Malam Bung Richard,
1: iya,
4: yeah,
1: yeah, Pak Mari
4: lama ini Mari. Baru muncul
1: iya,
4: lagi
1: iya betul nah. Yang mana Gelong Tai ini nanti Bung Richard putarkan?
4: Boleh mah kama salasa.
1: Aduh mantap mantap mantap mantap. La turung bo siji pale itu ya. Mau jumpa buat siapa silakan.
4: Iya, yang baru lewat tadi siapa itu?
1: Oh, Kakak Lina di Veteran Utara.
4: Lina di Veteran.
1: Iya.
4: Rabu Malang Hamsa monitor juga. Kemudian yang Uli Ape, Sinjai, yeah. Pak Asis, dan Umar, Nursia,
1: yeah.
4: Pak Khalid, Rab Khalid, Pak Sani,
1: yeah.
4: Dan Puan Datu, dan semua-semuanya nih.
1: Oke.
4: Okay. Ibu-ibu, yeah. Bapak-bapak yang saat tidak sempat yeah. Menit.
1: Terima kasih.
4: Pak, itu namanya.
1: Yeah.
4: Selamat malam. Assalamualaikum. Yeah. Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam, Gelong Tarung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, ini main-main nih. Iseng-iseng nih, ada yang iseng ya. Selamat malam, Pak Iqbal. Selamat malam, Kakak Sumi. Halo. Ya.
5: Selamat malam.
1: Oh iya, terima kasih Pak Iqbal.
5: Apa kabar Bung Ical?
1: Kabar bahagia, amin, terima kasih.
5: Lagunya dulu Bung Ical.
1: Oke, silakan.
5: Lagu Poco-Poco.
1: Poco-Poco.
5: Kita mau Poco-Poco di kamar.
1: Wih, sadap. Adakah?
5: Ada dong.
1: Oke, oke, Poco-Poco. Kalau Pak Iqbal, amaku suruh gaku ya. Oke, Kakak Sumi silakan yeah. Menyapa dulu.
5: Lagunya dulu.
1: Oh iya, sudah.
5: Oh iya, sorry.
1: Iya, silakan.
5: Menyapa dulu.
1: Ah.
5: Ada Sri Dewi, Ibu Harsina.
1: Iya.
6: Halo.
5: Ibu Murti.
1: Ah.
5: Ada Bang Adi yang tersayang. buat Bung Ical yang tercinta. Dengan sampah terkecuali. Hati-hati kalau pulang di daku.
1: Terima kasih.
5: Oke, makasih.
1: Iya, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal.
6: Iya, buat
1: lagu tadi dulu. Oh, sudah tadi di. Sudah teh lagu tadi. Mau jumpa buat siapa?
6: Opal Jono. Lima Margareta, Dimas, dan semuanya tanpa terus.
1: Oke, nanti Bung Richard putarkan ya.
6: Dan spesial buat Pak Richard. Sekali lagi saya terus berduka cita.
1: Terima kasih.
6: Semoga amal ibadahnya diterima sih.
1: Aman. Amin. Mari silakan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ke Long Tarong.
7: Assalamualaikum.
1: Selamat malam, Daeng Saro.
7: Jarong.
1: Iya, oke. Silakan Daeng, kelong teh yang mana ini?
7: Desa Dego.
1: Iya.
7: Kecamatan Bung.
1: Oke. Kelong tak? Yang mana Ilya kelong teh ini? Ilya Sapar, judulnya?
7: Salasa.
1: Ya?
7: Tanring Salasa.
1: Tanring Salasa. Silakan, siapa kita mau jumpai kelong tak?
7: Yang pertama ibunda kita di Goa Haji Fatmawati, saya saling undang sama keluarga. Ibu Lina tidak pernah nasapa, tapi biar Ibu Sumi ilmu, nggak biar yang tempus surah Ibu Sumi tidak pernah nasapa. Opa Isi, Ibu Arsini Paroko, Ibu Nier, Ibu Dasuki di Papua Perumbi. Ibu Sri Sinta, Rosna Yasir, Sansa Meiser, Sri Dewi di Pakatra, Erni Dembaji di Pakatra, yang semua-semua Ibu Intan Takalat, yang semua-semua enam tanpa terkecuali, semua-semua lakbu umur, sikap pamuk, acara barik bahasa.
1: Amin.
7: Jangan lupa Sri Bandra. Oke Kak Richard,
1: hati-hati
7: kalau pulang.
1: Selamat malam.
7: Dari begal.
1: Iya.
7: Sampai di rumah.
1: Amin. Oh, amin.
7: Assalamualaikum.
1: Iya. Selamat malam bundaku.
8: Malam.
1: Selamat malam.
8: Kelong
1: tak rom. Iya. Mau jumpa buat siapa? Kelong tak dulu. Kelong tak. Bunda Harsina di Paropo. Iya.
8: Pangai lebak laloa.
1: Mau jumpa buat siapa lagu ta?
8: Yang baru lewat tahu Desarro itu.
1: Ya.
8: Iya. Salam sehat selalu. Bu Nursia, Pak Umar, Bu Sumi, Bu Murti, Sri Dewi. Apalagi semuanya dengan teman-temannya di.
1: Oke. Nanti kita mainkan. Iya.
8: Buniar Bu Kak Mawar semuanya pendengarnya.
1: Iya. Pro 4. Yes.
8: Salam sehat selalu Adik.
1: Sama-sama bundaku
8: iya,
1: sayang.
8: Iya, sabar.
1: Iya.
8: Iya.
1: Terima kasih.
8: Tetap semangat.
1: Amin.
8: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rijal putar lagu dulu, nanti sebentar kembali lagi.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping score tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
1: Oke, sahabat budaya, nanti kita akan mendengarkan lagu berikutnya ya. Ini lagu dari Polo Letiange dan juga tamu Tenri Undang. Nanti setelah itu baru Bung Richard terima telepon lagi.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
3: Oke, mari silakan sahabat budaya Bung Rica tunggu lagi di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Kelong tarong. Iya, siapa di mana, Ki?
4: Malam.
3: Apa kabar ibuku?
4: Semangat ya.
3: Semangat, terima kasih. Yeah. Ih, yeah. Ada suara merdu itu di samping tak?
4: Itu suara kucing.
3: Bukan saya yang bilang, nah. Adakah?
4: Ada dong.
3: Serius.
4: Sini dong.
3: Serius. Ibuku lagu tak?
4: Takun tua minemai.
3: Takun tua minemai.
4: Iya.
3: Oke, siapa?
4: Ada.
3: Ada.
4: Jumpa dulu.
3: Iya, tabe.
4: Pertama, ada Ibu Harsina. Ada Ibu Lina, ada Ibu Sinta, ada Pak Asis, ada Pak Hamsa, sehat selalu Pak Hamsa. Terus ke Pak Radin, ada Pak Saleh, ada Nur dan Pak Angga di mana itu? Di Goa. Ada juga Bahar di Ciamning, ada Arsnan Diwati yang sudah miss call, sudah mau berhenti. Ada Pak Sani, ada siapa lagi nih? Ada Ibu Niar bersama Ibu Mawar dan Desaro. Dan semuanya tanpa terkecuali Bung Ical. Bu Ical sehat selalu ya.
3: Amin.
4: Iya. Ini ada mau nambil Ayah
3: silakan,
4: Umar.
3: Silakan.
5: Halo saya.
3: Selamat malam.

0: Siang kah?
1: Ya.
0: Sehat dong, sehat.
1: Amin, amin.
0: Ya,
1: nanti
0: kabar
1: aku,
0: dong.
1: Nanti aku jalan-jalan ke sana ya.
0: Insyaallah.
1: Tapi betul,
0: Ya.
1: Pijitannya bisa bikin gemuk toh?
0: Iya
1: Oh,
0: dong, pijitan
1: oke.
0: aja kalau ada capek-capek sakit badan kesel boleh aja ke pompa satu ya. Ya, dan semuanya teman-teman di mana saja berada yang mendengarkan RRI Prompa di mana
1: amin,
0: saja.
1: Terima kasih.
0: Dan Rica, saya selalu deh ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Hati-hati
1: ya.
0: Kalau pulang. Selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam. Hai, selamat malam Kelong Tarong. Selamat malam.
2: Iya, selamat.
1: Siap.
2: Malam.
1: Siapa di mana, Ki?
2: Saya Adi dari Kalimantan Timur, Bang.
1: Selamat malam, Pak Adi.
2: Iya, selamat malam juga.
1: Lagi,
2: ini dengan Bang siapa ini? Boleh tahu namanya?
1: Bung Richard.
2: Oh, Bung Richard. Salam kenal, Bung di Kalimantan.
1: Sama. Lagi musim apa Kalimantan hari ini?
2: Wah, musim kemarau yang ada di Kalimantan ini.
1: Sama Makassar juga, tapi tetap semangat ya.
2: Iya, semangat okay. Selalu semangat, cuma asapnya ini bikin bah.
1: Iya, memang setiap tahun memang kalau di bulan-bulan seperti ini memang akan ini. Tapi Bang Adi sama keluarga aman di sana ya?
2: Aman. Asalkan pakai masker, kacamata lah,
1: betul. Aduh, terima
2: ini
1: kasih.
2: Ini boleh tahu ini acaranya ini apa? Request lagu daerah
1: lagu,
2: kah?
1: Lagu daerah seluruh Nusantara.
2: Lagu daerah.
1: Okay. Lagu
2: ini kan baru
1: pop nostalgia
2: kan,
1: juga boleh. Bentar,
2: ini kan saya perdana masuk ini, jadi mau tahu dulu. Salam-salam boleh kan nanti?
1: Ini dulu, request saya dulu, nanti baru boleh salam-salam. Lagu apa nanti?
2: Requestnya Selendang Bura, lagu pasir. Selendang Bura. Mantap itu Bang Dangdut.
1: Selendang Bura itu ya?
2: Nah, iya, mantap.
1: Mau jumpa buat siapa ini?
2: Buat
1: silakan
2: ya, ini buatnya teman-teman semuanya, teman-teman di Makassar ini, di Sulawesi. Yang pertama buat ini Mbak Harisna tadi udah masuk kali. Buatnya Mbak Sumi. Halo?
1: Iya. Okay.
2: Terus buatnya Mbak Murti. Terus buat Mbak Sri Dewi, Bang Rudi, Bang Senal, Mbak Luna dan buat semuanya yang ada di Makassar, teman-teman. Semoga selalu sehat di sana. Bisa mendengarkan lagu ini requestan saya malam ini. Boleh spesial kan, Bang?
1: Boleh.
2: Spesialnya buat Mbak Sumi aja yang ada di Sudiang, Makassar.
1: Oke. Terima kasih.
2: Oke, kalau gitu makasih ya, Bang.
1: Iya.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya, Burija sudah tidak bisa terima telepon lagi ya. Jadi malam hari ini teleponnya cukup sampai di sini. Kita akan mendengarkan lagu-lagu requestan yang sudah di request sebelumnya.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.
2: Sahabat budaya, kita lanjut lagi. Ada lagu Poco-Poco dan Amaku Surgaku.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Oke, sahabat budaya, boleh masih ada waktu, Bung Richard, terima lagi telepon, silakan yang mau bergabung di 0811-400-9250. Tapi sudah gak bisa menyapa ya. Setelah ini ada lagunya Tanring Salasa dan Pangai Leba Laloa. Kemudian ada Takun Tua Mine. Dan terakhir ada Selendang Bura. Oke, kita terima dulu. Selamat malam, Kelong Tarong. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, siapa di mana, Ki? Oh iya, Daeng Nojeng Tabe, silakan Daeng.
1: Iya.
0: Ah, Kelong Ta yang mana? Nanti Bung Richard putarkan. Daeng Nojeng di mana, Ki?
1: Di Golestari, Jalan Batu Salapan.
0: Oh, Golestari. Oh, Goales. Oh iya, oke. Iya, silakan Kelong Ta yang mana Bung Richard putarkan?
1: Lagunya.
0: Yang mana?
1: Lagunya Song Keng.
0: Oh, Song Keng. Oke, nanti kita putarkan. Song Keng.
1: Inai Ana.
0: Oh, oke. Okay. Inai Ana. Oke, okay, nanti kita mainkan. Terima kasih.
1: Iya.
0: Oke, okay, selamat malam.
1: Malam.
0: Terima kasih. Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Halo.
2: Gimana kabarnya, Bung Richard?
0: Kabar bahagia, terima kasih.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, silakan.
2: Ya, masih bisa request lagi.
0: Boleh. Heeh. Oke.
2: Okay. Ini lagu Mandar ya.
0: Boleh, judulnya?
2: Lagunya Junaidi Dewi.
0: Heeh, judulnya?
2: Dewi.
0: Oh, Dewi.
2: Iya.
0: Okay.
2: Kirim salam dulu.
0: Udah nggak bisa kirim salam, takutnya nanti lagunya nggak bisa terputar. Lagunya. Iya, takutnya nanti nggak keputar lagunya ya. Iya, terima kasih.
2: Selamat
0: terima kasih. Oke,

0: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput. Kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI.
2: Iya, sahabat budaya, aduh mohon maaf ya untuk Dainojing di Goa dan Sri Dewi di Makassar di Goa. Bung Richard minta maaf, lagunya gak bisa keputar ya. Nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa kita hadirkan lagi. Sekali lagi Bung Richard mohon maaf. Sahabat budaya, aku pamit, terima kasih banyak. Kecapi Bugis, Abdul Halim dan kawan-kawan akan menutup kebersamaan kita sampai di jam 10 Rua Tengah Malam nanti. Selamat beristirahat, sari batang malabiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Tenan tuntuk sekolah iye mana napa jaiwina dapi ni kota Bandung. Iya to sila kasih asih tau dega gasi kolana dek to gaje.

Sampoliane na sari Ia kana lati nuru bena jena kedo kedo no esa manna kasimma tuanna okkala lanna yampi sae na panako.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Syaila atau jilbab, lilitkan syal segi empat di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, syal lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih syal sepanjang lantai. Khador merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal musallim wa ala alihi wa sahabihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Publik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah kembali kami menjumpai Anda di acara Nuansa Fajar
1: Dialog, ya.
0: Dialog Nuansa Fajar bersama, ya, Bapak Deterandes Awaluddin Umar MSI MA. Ustaz, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah, ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, ya. Seperti yang Denangga lihat, ya.
0: Iya.
1: Bagaimana kabar tak, Denangga?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Sehat, Ustaz.
1: Iya.
0: Nah, pendengar, acara dialog Nuansa Fajar pada subuh kali ini adalah kita mengambil tema dari surah,
1: ya,
0: Muhammad ayat 7. Nah, ini tentunya dengan Ustaz berbagai sumber tafsir,
1: ya,
0: yang kita ambil.
1: Kita baca,
0: ya. Ya. Nah, ini Ustaz, tafadhal, bagaimana, ya, penjelasan daripada surah Muhammad ayat 7 tersebut.
1: Sebelumnya kita lihat dulu,
0: iya,
1: surah Muhammad atau surah dalam istilah lainnya, atau ada yang menyebutnya dengan bukan surah Muhammad tetapi Al-Qital.
0: Al-Qital,
1: ya.
0: Iya.
1: Al-Qital itu artinya peperangan.
0: Ya. Mm.
1: Kalau Al-Qital, Qatala artinya membunuh. Tetapi Al-Qital ini maksudnya adalah peperangan.
0: Peperangan.
1: Ya. Jadi ayat ini membahas banyak tentang peperangan, ya. Karena peperangan ini yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut surah Muhammad
0: karena Muhammad sendiri yang terlibat
1: dalam peperangan itu.
0: Oh, ya. Banyak juga peperangan,
1: betul,
0: yang dihadapi Rasulullah.
1: Ya, jadi dalam beberapa riwayat itu surah ini juga dinamakan Al-Qital, ya, peperangan itu tadi. Misalnya Syekh Ibnu Asyur mengutip pendapat Ibnu Athiyah dan Al-Syuti, ya, bahwa surah ini turun ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, artinya sudah hijrah
0: dari Mekah,
1: ya, sudah hijrah ke Madinah. Dan di Madinah inilah terjadi banyak sekali peperangan,
0: ya.
1: Dimana seperti Denangga bilang tadi,
0: iya,
1: Nabi Muhammad terlibat langsung dalam, iya, setiap peperangan ini. Tetapi yang Denangga persoalkan tadi, surah Muhammad ayat 7.
0: Iya.
1: Pendengar RRI di mana saja berada, kalau surah Muhammad ayat 7 kita bisa baca, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
0: Artinya, Ustaz,
1: hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, jadi dalam ayat ini menolong Allah. Nanti kita lihat beberapa pendapat apa yang ditolong maksudnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini dikasih dalam kurung agama. Jika kamu menolong agama Allah, jika kamu menolong dalam kurung agama Allah, ya, niscaya Dia menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Persoalan yang muncul di sini adalah menolong Allah.
0: Iya.
1: Apakah Allah perlu ditolong? Ataukah Allah itu maha penolong?
0: Ya, Dia maha penolong.
1: Dia yang maha penolong, tidak butuh pertolongan.
0: Artinya ini, Ustaz, kita ini dipacu untuk berjuang, ya.
1: Berjuang di jalan Allah itu juga menolong, menolong agama Allah. Jadi dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong dalam kurung agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat 7. Apakah yang dimaksud dengan menolong Allah ini adalah agama Allah? Kita buka beberapa pendapat, Dananga.
0: Iya.
1: Ataukah dalam ayat yang lain dulu? Wal yansurannallah man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Agama ini juga dalam kurung. Jadi arti sebenarnya menolongnya, nya huruf besar artinya Allah, maksudnya kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Jadi dalam arti ini dikasih dalam kurung agama. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kalau di ayat surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 40 ini, di ujungnya innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Berarti tidak perlu ditolong.
0: Iya.
1: Berarti Allah tidak membutuhkan pertolongan manusia, Dananga. Tapi itu tadi saya katakan, kita coba beberapa tafsir yang kita baca dan saya catat di sini. Yang pertama, tafsir Kemenag, Kementerian Agama.
0: Oh iya.
1: Ya, tafsir Kementerian Agama ini ada beberapa jilid itu. Kebetulan saya punya ada.
0: Oh iya. Ya.
1: Saya punya ada, jadi saya kutip ini tafsir Kementerian Agama surah yang ke-47 surah Muhammad ayat 7.
0: Ya.
1: Apa ulama-ulama Kementerian Agama berpendapat tentang surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, ya, maka Dia menolong kamu. Dia menolong kamu. Kemudian niscaya Dia menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Bagaimana pendapat tafsir Kementerian Agama? Maksudnya adalah Allah menyeru orang mukmin, orang-orang beriman, jika mereka membela dan menolong agamanya. Jadi yang dimaksud dengan menolong Allah itu, tafsir Kementerian Agama, menolong agamanya. Nah, dengan mengorbankan harta dan jiwa. Ini Dananga.
0: Iya.
1: Jadi menolong agama Allah, menurut tafsir Kementerian Agama, menolong agama Allah dengan cara mengorbankan harta dan jiwa.
0: Iya.
1: Mengorbankan harta dalam hal atau dalam keadaan seperti apa? Dalam berzakat, dalam berjihad kita butuh harta, dalam berdakwah kita butuh harta. Kita butuh uang ketika kita berdakwah. Ketika kita berdakwah dengan materi, kita butuh uang.
0: Iya.
1: Nah, ini. Kemudian jiwa. Jika kondisi yang memungkinkan untuk kita berjihad fi sabilillah, membela agama Allah, jiwa ini sangat murah harganya. Bisa kita korbankan jiwa ini karena jihad fi sabilillah.
0: Karena agama Allah ini.
1: Karena agama Allah. Jadi tafsir Kementerian Agama ini, jika mereka membela dan menolong agamanya dengan mengorbankan harta dan jiwa, niscaya Ia Allah akan menolong mereka dari musuh-musuhnya. Menolong mereka dari musuh-musuhnya. Allah akan menguatkan hati dan barisan mereka dalam melaksanakan kewajiban mempertahankan agama Islam dengan memerangi orang-orang kafir yang hendak meruntuhkannya, sehingga agama Allah itu tegak dan kokohnya. Ini tafsir Kementerian Agama bahwa yang ditolong adalah agama Allah. Bentuk pertolongan kita, apa yang harus kita tolong? Dengan mengorbankan harta dan jiwa. Siapa yang melakukan itu, maka Allah akan menolong mereka dari musuh-musuhnya.
0: Artinya segala harta, jiwa, raga dipersembahkan.
1: Dipersembahkan untuk agama Allah.
0: Kepentingan agama Allah.
1: Agama Allah. Agama Allah. Kemudian kita kutip lagi, Danangga. Kita kutip lagi dalam tafsir Jalalain. Jalalain itu artinya dua jalan. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Dua jalal ini menyusun tafsir dengan nama Tafsir Jalalain. Apa pendapat mereka berdua? Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, yakni agamanya dan rasulnya. Jadi menurut tafsir Jalalain, yang ditolong itu adalah agamanya,
0: agamanya
1: dan rasulnya.
0: Rasulnya pembawa agama ini.
1: Rasul yang membawa agama ini. Apanya yang ditolong agama Allah itu? Ketika agama dilecehkan, kita harus bangkit untuk menolong. Agama dihina, kita harus bangkit untuk menolong.
0: Artinya bangkit menolong ini menyampaikan kebenaran.
1: Menyampaikan kebenaran. Betul, Kedenangan.
0: Iya.
1: Rasulnya dihina. Rasulnya dibikinkan karikaturnya, gambarnya. Rasulnya dibikinkan filmnya, karikaturnya. Kita bangkit untuk menolong itu,
0: apalagi
1: membela.
0: Apalagi kalau ada yang mengaku Nabi, Ustaz. Rasul.
1: Apalagi ada yang mengaku sebagai Nabi. Padahal Nabi Muhammad itu adalah khataman Nabi, ya. Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Khatamul Anbiya wal Mursalin.
0: Nah, barangkali itu sering kita dengar apa agama akhir zaman atau Nabi akhir zaman.
1: Nabi akhir zaman itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Tidak ada lagi Nabi.
1: Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Tidak ada Rasul sesudah Rasul Muhammad. Lalu ada yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ini kita harus bangkit membela Rasul ini, membela Rasulullah ini,
0: karena
1: membela Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Nabi terakhir. Kenapa Ahmad Mosaddeq mengaku sebagai Nabi terakhir? Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Nabi terakhir. Kenapa banyak sekali itu yang mengaku sebagai Nabi terakhir? Ini kita bangkit untuk membela Rasulnya. Kata tafsir Jalalain.
0: Jalalain.
1: Jadi hai orang-orang yang beriman, jadi maksud ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, yakni agamanya dan Rasulnya, niscaya Dia Allah menolong kalian atas musuh-musuh kalian. Ini dan meneguhkan telapak kaki kalian di dalam medan perang. Jadi di ayat itu di ujung ayatnya wa yuthabbit aqdamakum meneguhkan kedudukanmu. Kata Jalalain atau tafsir Jalalain bahwa yang dimaksudkan adalah meneguhkan telapak kaki kalian di dalam medan perang. Artinya tidak bisa mundur, tidak boleh mundur. Pantang mundur. Kenapa mereka pantang mundur dalam perang? Karena Allah teguhkan hati mereka. Allah tolong mereka.
0: Ada pertolongan Allah.
1: Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul itu, Danangga.
0: Iya.
1: Ini kita masih mencari lagi pendapat ahli tafsir lainnya. Misalnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar al-Quraish bin Kathir al-Basuri al-Dimashqi, beliau mengatakan yang dimaksud ayat ini, beliau katakan sesungguhnya Ya. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, jadi menurut Ibnu Katsir yang dimaksud menolong Allah itu adalah agamanya.
0: Agamanya.
1: Ya, agamanya. Kemudian niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wa yuthabbit aqdamakum. Itu artinya meneguhkan kedudukanmu. Nah ini. Jadi Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa yang dimaksud menolong Allah itu adalah agamanya, agama Allah, dinul Islam ini, yang harus ditolong ketika agama ini dilecehkan, diremehkan, dihina, dirubah ajarannya. Kita bangkit untuk menolong itu.
0: Karena Ustaz, keberadaan agama ini universal.
1: Iya, Islam ini kan agama universal. Universal itu artinya rahmatan lil alamin.
0: Rahmatan lil alamin.
1: Ya, rahmat bagi semesta alam. Universal itu artinya untuk seluruh umat manusia. Islam ini turun untuk rahmat bagi seluruh umat manusia.
0: Iya.
1: Bahkan seluruh alam semesta.
0: Iya.
1: Rahmatan lil alamin.
0: Iya.
1: Begitu. Jadi Ibnu Katsir juga ya berpendapat bahwa yang ditolong itu adalah agama Allah. Nah, ini semakna dengan surah Al-Hajj tadi.
0: Iya.
1: Surah yang ke-22 ayat 40. Wal yansurannallah may yansuruh. Ya. Wal yansurannallah may yansuruh. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Maksudnya menolong agamanya. Begitu. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ini juga Ibnu Katsir dia juga mengutip salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan barang siapa yang menyampaikan kepada sultan atau penguasa keperluan orang yang tidak mampu menyampaikannya, maka Allah akan meneguhkan kedua telapak kakinya di atas sirat kelak pada hari kiamat. Ada orang yang memberanikan diri menyampaikan kepada penguasa ya, hajat seseorang. Menyampaikan sesuatu, hajat seseorang yang tidak mampu untuk menyampaikan, lalu dia berani menyampaikan kepada sultan itu, maka Allah akan meneguhkan kedua telapak kakinya di atas sirat pada hari kiamat nanti. Ya. Misalnya begini, saya mau sampaikan sesuatu kepada presiden.
0: Iya.
1: Tapi tidak mampu, Kak.
0: Iya, karena ada banyak persyaratan
1: harus ketemu presiden.
0: Iya, iya.
1: Mungkin melewati beberapa baris, lapis baris, bagaimana aturan-aturannya, bagaimana bisa ketemu presiden. Pasti ada protokolnya.
0: Iya, iya.
1: Susah.
0: Nah, tapi ini kepingin sekali, menyampaikan suatu,
1: menyampaikan sesuatu
0: pesan, ya.
1: Karena saya tidak bisa, maka saya diwakilkan oleh DPR untuk menyampaikan.
0: Iya, dipercayakan.
1: Saya percayakan kepada wakil saya, yaitu DPR.
0: Iya, iya.
1: Untuk menyampaikan kepada presiden. DPR-nya ini nanti di yaumil kiamah Allah teguhkan telapak kakinya di atas sirat.
0: Jadi seakan-akan ini kita menyampaikan amanah kepada DPR, Ustaz.
1: Iya, kita sampaikan ke DPR, DPR lanjutkan kepada presiden.
0: Iya.
1: DPR ini yang wakil rakyat ini yang akan diteguhkan kakinya di atas sirat di yaumil kiamah.
0: Artinya di atas sirat itu tidak mudah tergelincir.
1: Diteguhkan telapak kakinya. Karena ini jalan yang saya ingat sangat kecil, seperti rambut di belah tujuh, tapi Allah teguhkan kakinya di atas sirat itu hingga dia tidak terjatuh. Ini analogisnya seperti begitu. Kemudian ada lagi, Denaga.
0: Iya.
1: Ada dari tafsir Musayyar ya, dari tim Mujamma ya, Raja Fat ya, Aran Syekh Al-Alama Dr. Salih bin Muhammad Al-Syekh ya. Mereka berpendapat bahwa Ayat itu artinya, maknanya, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang mengamalkan syariatnya, jika kalian menolong agama Allah dengan berjihad di jalannya, berhukum dengan kitab sucinya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, Allah akan memberi kalian pertolongan dalam mengalahkan musuh-musuh kalian dan meneguhkan kaki kalian ketika berperang. Nah, ini maknanya agak berubah sedikit, berbeda sedikit. Tetapi yang dimaksud menolong Allah itu juga, tafsir Musayyar ini berpendapat bahwa yang ditolong itu adalah agama Allah.
0: Agama Allah.
1: Ya. Bagaimana cara menolong agama Allah? Seperti kita sudah jelaskan tadi, agama dihina, Rasulnya dihina, dilecehkan, dirubah kitab sucinya, dilecehkan, dirubah kitab sucinya. Nah, ini kita bangkit untuk menolong. Dan yang kita tolong adalah agama Allah, ajaran-ajaran Allah, bukan zat Allahnya yang ditolong.
0: Karena Dia Maha, Ustaz.
1: Karena Dia Maha Penolong,
0: Maha segalanya,
1: Maha segala-galanya. Tapi kita lihat juga tafsir di dalam negeri kita, dengan tafsir Al-Misbah oleh Quraisy.
0: Oh iya, beliau.
1: Beliau berpendapat tafsir surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 7 ini, Prof. Quraisy mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian membela agama Allah,
0: membela
1: agama Allah, niscaya Dia akan membela kalian dari serangan musuh dan akan menguatkan pendirian kalian.
0: Pendirian.
1: Wa yuthabbit aqdamakum, kata Prof. Quraisy Shihab, menguatkan pendirian kalian. Kenapa pendirian ini harus dikuatkan, Denangga? Pendirian ini apa dalam istilah agamanya itu? Istiqamah.
0: Tekad.
1: Ya, tekad meneguhkan pendirian. Ini yang susah. Maka dalam Al-Quran itu kadang disebutkan, jangan sampai pagi beriman, siang kembali menjadi kafir, sore kembali menjadi beriman, dan begitu seterusnya. Karena untuk meneguhkan pendirian itu agak susah. Istiqamah itu agak susah. Contohnya orang bertaubat, Denangga. Orang sudah bertaubat, katanya saya sudah bertaubat. Ternyata dia lakukan lagi. Ya, itu namanya tidak istiqamah.
0: Nah, ini Ustaz. Tak ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'ah.
1: Iya.
0: Ini termasuk menolong ini. Kita disuruh berpegang teguh kepada tali agama Allah.
1: Itu juga namanya menolong agama Allah.
0: Dan jangan bercerai berai.
1: Dan jangan bercerai berai. Manakala kita bercerai berai, itu berarti kita tidak menolong agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali atau agama Allah, dan jangan bercerai berai. Kalau kita bercerai berai, kita bermusuhan di media sosial, saling serang menyerang, saling caci maki, saling lapor melapor, ini tidak menolong agama Allah. Jadi kalau dalam ayat ini, surah Muhammad ayat 7 ini, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Termasuk di dalamnya adalah itu tadi, Denangga. Jangan saling caci maki di media sosial, jangan saling bermusuhan, jangan saling lapor melapor, sedikit-sedikit lapor melapor, sedikit-sedikit melapor, sedikit-sedikit melapor, tanpa ada tabayyun, tanpa ada klarifikasi, langsung melapor, langsung diperkarakan. Ini kan kacau jadinya. Ini namanya tidak menolong agama Allah.
0: Ada juga ini, Ustaz, saya. Wa ta'awan.
1: Wa ta'awanu
0: 'alal birri.
1: 'Alal birri wat taqwa
0: wa la
1: ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
0: Itu termasuk
1: termasuk tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tolong menolong dalam kebaikan itu juga menolong agama Allah. Itu semuanya menolong intan surullah. Jika kamu menolong Allah, termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Menjaga agama Allah itu juga intan surullah. Jika kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah dengan segala ajaran-ajarannya, syariat-syariatnya, nabinya, kitab sucinya. Itu harus ditolong, harus dibela. Iya. Memang Allah tidak perlu dibela karena Maha segala-galanya. Iya. Tapi yang dibela adalah agamanya, ajarannya, iya, nabinya, kitab sucinya. Nah, itu yang dibela, Denaga.
0: Ana ini juga Ustaz, itu karena pada surah Al-Hujurat, wa'alamu anna fikum Rasulullah.
1: Nah,
0: ketahuilah bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah.
1: Kamu harus tahu bahwa di kalangan kalian itu ada Rasul, ada orang yang diutus. Jadi karena ada orang yang diutus, maka taatilah dia.
0: Ditaati, Ustaz.
1: Ketika kita mentaati dia, itu juga namanya menolong agama Allah.
0: Luar biasa.
1: Begitu, dan
0: jadi ini pengetahuan tentang agama kita ini, Ustaz.
1: Betul, dan Angga. Jadi kesimpulannya begini, dan Angga. Hampir semua ahli tafsir berpendapat bahwa intansurullah, menolong Allah itu maksudnya menolong agama Allah. Yansurkumullah, yansurkum, intansurullah, yansurkum. Intansurullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah, yansurkum, maka dia Allah menolong kamu. Bukan sekedar menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum. Ditambah lagi, kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu, kemudian Allah tambah lagi dan meneguhkan kedudukanmu, meneguhkan pendirianmu, meneguhkan telapak kakimu di atas sirat, menancapkan dengan kokoh telapak kakimu di atas sirat. Itu. Jadi padahal permintaan Allah satu, intansurullah. Jika kamu menolong Allah, agama Allah, balasannya dua. Yansurkum, Allah menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah meneguhkanmu. Dia minta satu tapi dibalas dua. Allah minta satu, tolong agama Allah, lalu Allah balas dua, Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Masya Allah. Jadi ini sama dengan setiap kesulitan
0: pasti ada kemudahan,
1: ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi satu kesulitan yang diberikan, Allah beri dua kemudahan.
0: Luar
1: biasa. Ya, begitu, dan Angga. Jadi para ahli tafsir yang kita sebutkan namanya tadi itu, dengan kitab tafsirnya, mereka berkesimpulan bahwa yang ditolong adalah agama Allah. Jadi jangan diributkan, jangan dipersoalkan kalau ada yang mengatakan Allah itu ditolong, berarti Allah lemah.
0: Bukan demikian.
1: Bukan demikian. Bukan Allah itu lemah. Allah itu maha segala-galanya, maha kuat. Bukankah salah satu sifatnya itu Al-Qawiyu sebagai Asmaul Husna, salah satu nama-nama terbaik bagi Allah. Al-Qawiyu, Qawiyun, maha kuat.
0: Jadi sangat penting dipahami ini pengertian pertolongan ini.
1: Pertolongan Allah ini, dan enggak. Intansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah, maka dia Allah menolong kamu.
0: Apakah itu Ustaz, hadiskah itu kalau kita mulai berniat, mulai berjalan, melangkah apa semua, Allah lebih lebih cepat?
1: Iya, itu hadis qudsi itu, dengar.
0: Kita
1: kamu berlari. Datang ya, kamu datang kepada Allah dengan berjalan. Allah datangi kamu dengan berlari.
0: Luar biasa.
1: Kamu datang kepada Allah dengan sehasta apa sejengkal, ataukah bagaimana itu? Allah mendatangi kamu dengan sehasta. Jadi Allah itu lebih cepat ya, lebih cepat mendatangi kita daripada kita yang mendatangi Allah. Ya, begitu, dan Angga. Jadi itu kesimpulan itu tadi bahwa yang dimaksud ayat ini
0: ditolong
1: yang intansurullah, engkau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Yansurukum, maka dia akan menolong kamu. Tidak sampai di situ menolongmu, tapi wa yuthabbit aqdamakum, dia Allah juga meneguhkan kedudukan. Saya kira begitu, dan Angga.
0: Nah ini Ustaz, kata-kata intan itu sendiri adalah sebuah
2: semacam berliang yang
1: itu lain lain ya.
2: Oh, lain
1: ini intan semua.
2: Iya.
1: Begitu dan apa?
2: Iya, baik Ustaz, mohon maaf ini pendengar. Ya. Mungkin ada banyak kesalahan-kesalahan bagi saya ini Ustaz.
1: Iya, ya. Semua manusia ya. Punya kesalahan. Artinya kita mencoba untuk memperbaiki setiap kekurangan-kekurangan kita.
2: Saya baik, kira begitu dan pendengar di mana saja berada, demikian kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar di bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin MA. Terima kasih. Jalan Allah wa iyyakum ajma'in. Qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itulah tadi Nuansa Fajar, dialog monolog agama Allah. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan kabar Rakna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Kembali kami hadirkan kabar Rakna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, palumara adalah hidangan sup ikan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kuah kuning beningnya yang bercita rasa asam, gurih, dan pedas segar. Hidangan ini menggunakan bahan utama ikan segar seperti ikan bandeng atau bolu, kakap merah, tuna, atau cakalang. Demikian kabar Rakna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Dan jangan kemana-mana, kita akan hadirkan program Panorama Kota Daeng.
4: Demikian kabar Rakna Pro 4.

92,5 FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apakah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

masih di program 4 dari Makassar bersama dengan Lakapi. Dalam program Panorama Kota Daeng, dan Lakapi akan hadirkan beberapa informasi sahabat budaya dari berita yang berhasil disajikan oleh reporter RRI Makassar tentunya ya. Yang pertama ada dari Kota Makassar tentunya. Wali Kota Munafri Arifuddin mendorong peran guru dan orang tua cegah bullying sejak dini. Kasus perundungan di lingkungan sekolah kini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak setelah sejumlah kasus dari berbagai daerah viral di jagat maya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan penanganan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah harus dilakukan secara cepat dan melibatkan seluruh pihak. Munafri mengatakan bahwa guru, kepala sekolah, dan orang tua memiliki peran penting dalam mendeteksi tanda-tanda terjadinya perundungan terhadap anak di lingkungan sekolah. Beralih ke informasi selanjutnya, Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Bustanul Arifin menyebutkan kondisi El Nino saat ini tidak terlalu memberi dampak pada produksi beras di Sulsel. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat produksi beras Januari sampai dengan September 2026 berada di angka 2.627.505 ton. Nilai ini mengalami kenaikan secara year on year, di mana pada September 2025 capaian produksi hanya mencapai 2.575.217 ton beras. Pelaksana tugas Kepala Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan Bustanul Arifin menjelaskan bahwa produksi beras hingga September 2026 ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2025 di periode yang sama, di mana kenaikannya tahun ini sebesar 52.288 ton. Melihat ini, Bustanul Arifin menyatakan bahwa hasil positif ini memperlihatkan bahwa kondisi El Nino tidak terlalu memberikan dampak negatif dengan produksi beras di tahun ini yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2025, dan target akhir tahun 3,3 juta ton beras pihaknya optimis dapat tercapai. Beralih ke informasi selanjutnya sahabat budaya, UMKM Sulsel binaan Bank Indonesia semakin berhasil mencapai penjualan hingga 1 miliar rupiah lebih di KKI 2026. Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah BI Sulsel Aura Pandu Wirawan melaporkan rangkaian kegiatan penguatan kapasitas media dan UMKM Sulawesi Selatan belum lama ini. Pandu mengatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, diharapkan para pelaku UMKM di Sulsel makin terampil dengan terus mengembangkan UMKM di Sulsel. Apalagi kata Pandu, sebanyak 30 pelaku UMKM, mayoritas pelaku wastra dan kriya, mengikuti workshop dan studi banding ke Bali belum lama ini. Mereka belajar langsung dari Agung Bali Collection yang 90% produknya diekspor, serta inovasi tenun ikat teknik airbrush yang memberi nilai tambah tinggi. Dan ini 10 prestasi membanggakan juga dicatat penjualan UMKM di KKI tembus di atas 1 miliar. Salah satunya dari pelaku usaha asal Ewa yang telah menembus pasar internasional. Itulah 3 informasi yang sempat Lakapi sampaikan. Kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum kita kembali hadirkan informasi dari Kota Makassar.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: situ ada Gus Ipul.
1: Gak usah ah, takut.
0: Nanti kita coba tanya ke Gus Ipul ya.
2: Ada apa, Bu? Wajahnya serius sekali.
0: Ini Gus, kami mau tanya.
2: Ah, silahkan Bu. Mau tanya apa?
0: Kartu bansos merah putih punya saya dipinjam sama pendamping. Emang boleh, Gus?
2: Hah? Ya tidak boleh, Bu. Harus ibu yang pegang.
0: Waduh, gimana ya, Gus? Tadi katanya ada yang mau diproses, jadi saya kasih.
3: Kartu bansos merah putih itu sama seperti kartu ATM. Jadi, gak boleh dibawa oleh orang lain.
0: Oh, gitu ya, Gus. Nanti saya minta kembalikan deh.
3: Kartu KKS ini harus disimpan sendiri agar isinya tidak disalahgunakan.
2: Yuk, kita sama-sama menjaga agar bansos tetap utuh diterima oleh yang berhak.

Masih di program Panorama Kota Daeng, tentunya Lakabi akan hadirkan lagi beberapa informasi ini dari berita yang berhasil disajikan oleh reporter RRI Makassar. Tentunya ada dari Kabupaten Maros nih, sahabat budaya. Hadapi puncak kemarau, Pemkab Maros andalkan anggaran belanja tidak. Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk menangani krisis air bersih akibat kemarau panjang. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan di Maros kini terdampak kekeringan. Kepala BPBD Maros, Toadeng, mengatakan keterbatasan armada masih menjadi kendala dalam memperluas distribusi air bersih. Maka dari itu pemerintah membuka peluang bantuan dari BUMN maupun perusahaan swasta yang memiliki armada tangki air. Toadeng mengatakan bahwa bantuan dapat berupa peminjaman armada maupun dukungan personel untuk mempercepat penyaluran air bersih kepada masyarakat terdampak. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas distribusi, khususnya Kecamatan Marusu yang mendapat sedikit suplai 6 hingga 9 armada setiap hari. Selain kebutuhan rumah tangga, BPBD juga memprioritaskan rumah ibadah dan pesantren, terutama setiap Kamis sebagai persiapan pelaksanaan sholat Jumat. Tiga kecamatan yakni Malawa, Camba, dan Tompo Bulu hingga kini disebut masih belum mengajukan permohonan bantuan air bersih. Pemerintah Kabupaten Maros menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Distribusi air bersih akan terus dilakukan sesuai kebutuhan hingga kondisi cuaca membaik. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, pemerintah menetapkan pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SMA dan SMK pada Oktober mendatang. Pelaksanaan tes kemampuan akademik akan dilakukan pada Oktober mendatang untuk SMA atau SMK. Khusus tingkatan SMK mengalami sejumlah perubahan setelah adanya hasil evaluasi pada pelaksanaan TKA SMK pada tahun 2025, di mana salah satu perhatian utama yaitu kesesuaian materi ujian dengan kurikulum dan karakteristik pendidikan vokasi. Ketua tim TKA SMK Sulsel dari Dinas Pendidikan Sulsel, Mulyama Tanjung, mengatakan bahwa hasil evaluasi ini akan disampaikan, maksud kami telah disampaikan sebelumnya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, di mana Menteri TKA SMK pada pelaksanaan sebelumnya dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di jenjang SMK. Adapun TKA 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sementara pelaksanaan TKA susulan dijadwalkan pada 16 hingga 29 November 2026. Pola TKA SMK pada 2026 ini tidak lagi sepenuhnya sama dengan SMA. Materi ujian dan mata pelajaran pilihan akan disesuaikan dengan program keahlian serta rencana siswa setelah lulus, baik memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya lagi, sahabat budaya, ada dari Kabupaten Sinjai. Pemkab Sinjai mulai memverifikasi kelayakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebelum dimanfaatkan masyarakat. Verifikasi menyasar 3 KDKMP di Kecamatan Sinjai Utara, masing-masing di Kelurahan Lapa, Balang Nipa, dan Bongki. Tim yang dipimpin Sekda Sinjai Andi Jeffrey Antosapa selaku ketua tim Verval memeriksa gerai kendaraan operasional perangkat kasir serta fasilitas pendukung lainnya. Kepala Dinas Koperasi UMKM, UKM dan Tenaga Kerja Sinjai Haji Muh Ramlan Hamid mengatakan bahwa verifikasi validasi dilakukan untuk memastikan setiap KDKMP memiliki kesiapan yang memadai sebelum mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan informasi selanjutnya, sahabat budaya, Balai Monitor Kelas 1 Makassar selenggarakan kegiatan olahraga hingga baksos dalam rangka menyambut Hari Bakti Postel ke-81. Dalam rangka menyambut Hari Bakti Postel ke-81, Balai Monitoring SFR dan ID Kelas 1 Makassar yang membawa tema konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat menyelenggarakan sejumlah kegiatan pertandingan olahraga, bakti sosial, perlombaan, dan upacara. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Balai Monitor SFR dan ID Kelas 1 Kota Makassar, Latuse, yang sekaligus menjadi penanggung jawab rangkaian kegiatan tersebut saat dihubungi RRI. Ia menyampaikan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi Balmon
Kelas 1 Makassar bersama komunitas telekomunikasi digital dan penyiaran yang ada di Kota Makassar. Latose menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan telah dilakukan atau dimulai pada hari Minggu, yakni pada kegiatan lomba mewarnai bagi anak. Kemudian untuk rangkaian kegiatan lainnya, yakni sejumlah perlombaan olahraga dan bakti sosial, akan dimulai dengan pertandingan mini soccer antar sejumlah lembaga penyiaran dan perwakilan telekomunikasi digital hingga pelaksanaan upacara puncak acara yang akan berlangsung pada tanggal 8 Oktober mendatang. Jadi itulah informasi yang bisa Lakapi sampaikan. Kita dengarkan dulu lagu dari Darafu, Madu Merah.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Antamabala atau memasuki hunian baru bagi masyarakat suku Bugis dan Makassar bukan sekedar perpindahan fisik tempat tinggal, melainkan sebuah peristiwa spiritual dan kultural yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Tradisi yang dikenal sebagai Antamabala dalam bahasa Makassar atau Mapetetong atau Mangolobola dalam bahasa Bugis ini memegang peranan krusial dalam merepresentasikan pandangan hidup kosmologis masyarakat Sulawesi Selatan terhadap rumah sebagai pusat keberadaan manusia. Prosesi Antamabala diawali dengan penentuan hari baik oleh seorang pandrita bala atau pawang atau ahli rumah adat untuk memastikan keharmonisan penghuni di dalam dengan alam lingkungan sekitarnya. Setelah itu dilaksanakan ritual pasilia atau penyucian rumah di mana kepala keluarga memimpin jalan mengelilingi rumah diikuti sang istri membawa kelapa dan gula merah serta anak-anak mereka sebagai lambang keutuhan dan pilar rumah tangga. Demikian kabar anak perempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sesaat lagi kita akan hadirkan program Baribasa. Kabar pagi obrolan santai.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara. Sahabat Budaya, saatnya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat budaya dan saudara pendengar dimanapun anda mendengarkan siaran kami, tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani sahabat budaya sekalian dalam program Bari Basa. Dan tentunya tema kita pada hari ini adalah metode mendidik zaman dulu dan zaman sekarang, mana yang tepat? Karena kan bisa dikatakan anak-anak zaman sekarang ini banyak yang pabali-bali ya, kalau dalam bahasa Bugis ya, pabali-bali, tidak mau mendengar orang tuanya, bahannya ini yang ya mungkin seperti sekarang ini. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan kita pada pagi hari ini dalam program Bari Basa, kita akan sapa-sapa terlebih dahulu nih. Biasanya ada Ibu Sri Sinta di MU yang monitor, ada biasanya Ibu Kasmawati Dompe-Dompe, ada juga biasa Kopral Jono, ada juga biasa Delimpo di Pau-Pau, biasa juga ada yang monitor itu namanya siapa? Siapa lagi ya? Pak Marsuki di Telkomas. Kalau di TikTok ini ada Kucing Hijrah, woi, Kucing Hijrah di Bos. Terus ada juga Pak Bahrun. Pak Bahrun, apa kabar? Kucing Hijrah juga apa kabar hari ini? Semoga baik-baik di semua kabarnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjut lagi sapa-sapa aja ya. Ini ada Pak Radin di Bantimurung. Ada siapa nih? Ada Kopral Jono juga tuh tadi sudah, Bunda Dewi di Takalar, Dimas di Bolangi, Pak Arifin di Pampang, Den Rewa di Makassar. Banyak-banyak nih. Ada siapa lagi nih? Kita lihat dulu siapa ini? HNR. Ah, tuh ya ada namanya. Denompo juga ini biasa ada ini monitor ini. Kenapa ini hilang semua ini sahabat udah sekalian nih? Barusannya ini pagi-pagi tidak ada yang monitor. Jadi pembahasan kita ini mau kita tahu mana sih yang tepat sebenarnya metode mendidiknya, mendidik zaman dahulu ini atau zaman sekarang, karena bisa dikatakan saat ini kan apa ya, anak-anak sekarang ini banyak yang patotoai. Nggak tahu lihat mana yang tua, mana yang muda, mana yang bisa dia aja ngobrol. Karena kalau kita, mungkin kalau seumurannya lah Kapi itu, kalau asal-asal nyantol saja itu, wah, tunggu betis itu merah-merah. Biasa kalau tidak betis merah-merah itu nah lomboki bapakku mulukku, dah. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih mau masih menunggu apa ya, sahabat budaya sekalian untuk bergabung memberikan komentarnya, karena tentunya apa ya, ini kita mau tahu metode mendidik zaman dulu itu seperti apa sih dan metode mendidik zaman sekarang itu seperti apa sih. Bunda Daniar sih sebenarnya ini yang jago-jago tong itu biasa, nah aku berkomentar kalau masalah-masalah mendidik ya. Ada yang menelpon dari telepon biasa, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bari Basa Bunda.
1: Bari Basa Mijil Galakati.
0: Iya, apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Bunda.

0: Ini tema aku hari ini itu mengenai metode mendidik zaman dulu dan zaman sekarang. Mana yang lebih tepat? Karena kalau kita lihat anak-anak sekarang itu, Bunda, ada orang tua di depannya tidak tahu matabe-tabe. Bicara sama orang tua, orang yang lebih tua dari dia, biasa kurang ajar. Iya, jujur mami kayak ini, Bunda. Iya. Ada itu kita biasa. Kalau ya, ada orang yang lebih tua di depan ta itu, biar ya, mungkin lewat di depannya tidak mau tongki. Karena Nabila memang almarhum bapak, kapan-kapan saya lihat lewat depannya orang yang lebih tua baru tidak matabe-tabe atau tidak ambil jalan lain, tunggu betismu merah-merah.
1: Orang dulu itu betul-betul disiplin sekali.
0: Iya. Makanya itu kita tersave di otak-otak, kalau ada yang lebih tua kita hargai. Iya.
1: Lakapi bedanya dengan dulu. Kan dulu tidak ada televisi, HP, tidak ada apa dia lihat begitu.
0: Apa itu?
1: Kita dulu tidak ada.
0: Apa aja tidak ada?
1: Orang tua aja yang mendidik ada.
0: Iya betul, memang iya, orang tua aja yang mendidik.
1: Kalau kita mau lihat contoh-contoh di HP, tidak ada HP kan? Iya.
0: Tapi sebenarnya
1: televisi juga tidak ada.
0: Tapi sebenarnya menurutnya lah, tapi lebih bagus itu kalau kita yang turun langsung itu didik anak ketimbang itu HP kodok.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu dulu. Caranya orang tua mendidik kan bagus sebenarnya.
0: Iya, bagus sekali.
1: Tidak ada itu misalnya orang tua yang mau mendidik anaknya ke jalan yang salah.
0: Betul.
1: Jalan yang tidak benar.
0: Betul
1: tapi
0: sekali.
1: Tapi biasa anak-anak yang salah gunakan itu nasihat orang tua dan juga cara bergaulnya dengan teman-teman di luar.
0: Bukanlah salah gunakan ibunda, bapaknya, mama apa orang tua namentong tidak tegas.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Ada juga berangkali begitu.
0: Karena saya bapakku bunda, aku bilang memang ibunda merah-merah itu betisku kalau salah goyang kak. Iya. Enggak besar saja itulah kami begini bunda kalau tidak ditempa memang dari dulu. Iya.
1: Saya bapakku dulu lah kan kita.
0: Iya.
1: Tidak suka sih artinya memukul bet. Cuma kata-kata jadi kesingkang.
0: Tapi saya bunda, kalau saya pribadi sebagai anak bunda lebih suka ke dipukul pakai lebih suka ke dipukul betisku ketimbang dikata-katai kak bunda. Iya. Karena kenapa bunda? Itu yang namanya kata-kata itu membekas di ingatan anak bunda. Tapi kalau
1: bukan juga kata-kata apa?
0: Iya betul.
1: Kata-kata menasehat juga begitu.
0: Iya betul. Ya, tapi misalnya, tapi sebenarnya iya.
1: Gini kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau kalau ada tamu, jangan ke situ. Kan itu dulu katanya ada dua pintu. Ada pintu belakang dengan ada pintu depan.
0: Betul sekali, memang ada pintu depan dan ada pintu belakang.
1: Iya.
0: Dan pantang kita lewat di depan itu.
1: Iya.
0: Apalagi ada tamu. Tunggu-tunggu merah betis.
1: Tapi bedanya Nana sekarang istilah kapita.
0: Iya.
1: Kalau ada tamunya orang tuanya biasa.
0: Lewat-lewat saja Ji.
1: Datang je lagi di situ Nalia itu. Apa itu?
0: Apa itu? Bunda jangan meki bilang begitu bunda. Sudah ku coba satu kali waktu masih hidup almarhum bapak.
1: Iya.
0: Oh pulangnya tamu itu bunda tunggu mi sepatu laras itu terbang. Terbang sepatu larasnya bapakku, ku bilang kak hampir mentoma bunuh diri saya ini.
1: Karena itu tamu juga biasa tuh. Kalau datang ke sana, sini ke.
0: Iya.
1: Masih apa?
0: Mas Sugo saya itu cari aman maki, cari kami juga ke siang aman kepada kamu. Mas Sunap masuk pika bapaknya. Aduh baru maki sini ke sini ke sini ke ini mau mau berbeli.
1: Mungkin nanti sini ambil minyak. ini bapak atau mama udah belum bilang. Tapi nanti udah bilang.
0: Pulang biar orang.
1: Nanti pulang tamu. Kalau apa bagian?
0: Paling saya ingat itu bunda kok di matanya bapakku. Oh. Kalau kalau sipit di matanya bapakku, ku bilang kak, bah.
1: Bola.
0: Bunuh diri.
1: Balau mi baru nak kasih julim-julim mi.
0: Iya, itu makanya biasa saya sampaikan nih ke apa namanya ke adik-adikku, ku bilang. Harusnya kalian bersyukur itu nah dididik di zaman sekarang. Kalau kita dididik zaman dulu itu mit apa gerak-geriknya di matanya almarhum almarhum bapakku kuliah saya itu ku tahu mi apa mi nanti terbang ini.
1: Kalau wan terbang apa
0: nih? Iya bagus sih kalau wan terbang bunda, tapi kalau sepatu laras oh tidak ji, kalau piring gelas tidak ji bunda, itu paling kayak sepatu laras, sendal, tapi sendalnya itu yang yang tebal-tebal semua.
1: Itu barangkali yang tebal-tebal karena lekapi juga besar.
0: Iya itu mina tebal-tebal bunda karena natau anaknya besar tulangnya.
1: Yang tulang anaknya si kena.
0: Tapi itu yang saya syukurkan dari bapak itu karena almarhum bapak itu tahu batasan di mana sampai di mana anak-anak boleh dipukul. Nah saya itu bunda batasnya itu batasnya itu saya dipukul bunda. Itu di bagian lutut, betis. Iya. Iya. Itu bina di bagian pantai itu bunda kalau perkak berkelahi.
1: Banyak itu deh. Bagus ini tinggi itu kalau bagian pantai.
0: Iya. Weh.
1: Kayak itu tinggi itu seperti bola.
0: Jadi itu bapak nak bilang. Kenapa robe-robe bajumu? Ku bilang biasa. Biasa sih Pak, anu jika tadi, jatuh kata tadi. Nah lihat ya, berkelahi. Baru ada masuk laporanku. Tunggu mi besok itu bunda, merah-merah betisku atau pantatku itu merah-merah.
1: Tanah itu betisnya.
0: Makanya itu betisnya lah kapi bunda, besar-besar.
1: Tangannya juga agak besar.
0: Iya, karena ini tangannya lah kapi, terbiasa kerja keras. Iya.
1: Biasa
0: kami memang tinju Pak Umar. Kalau saya itu Pak Umar tidak bisa kamar sama orang. Sampai Pak di rumah. Iya, sampai Pak itu di rumah sembarang ku tinju.
1: Ada ngintung orang begitu.
0: Iya, enggak bisa kamar sama orang bunda. Enggak bisa kebenci orang. Makanya saya itu kalau emosi kah pulang Pak itu baru ku tinju-tinju sembarang. Pohon kah, tembok kah. Iya, karena menurutnya lakapi itu bunda. Yang namanya membenci itu bunda tidak ada gunanya. Makanya itu mending kita yang luapkan sendiri amarata daripada kita luapkan di orang lain. Iya, mending kita diluapkan di diri kita sendiri daripada diluapkan di orang lain bunda.
1: Nah, betul.
0: Panjang urusan.
1: Jadi itu mila kapita antara pendidikan dari orang tua dulu dengan sekarang agak memang ada bedanya. Karena sekarang anak-anak dengan yang dulu beda. Anak-anak yang dulu juga banyak yang besar tuh. Banyak mi pintar, banyak mi tahu mana baik, mana yang tidak baik. Dibandingkan anak-anak sekarang belum tahu apa-apa.
0: Iya, itu makanya aku bilang kayaknya perlu pendekatan ini.
1: Iya, betul.
0: Bukan.
1: Tapi diutamakan itu kalau ada anak-anak yang orang ini. kurang pendidikan begitu menerima nasihat dari orang tua, pasti orang tua disalahkan itu lah.
0: Iya, memang karena memang tugas orang tua.
1: Iya, jadi kita itu anak-anak harus juga tahu diri sebagai anak.
0: Kau Tommy dikasih hidup, kau Tommy dibiayai, tidak mau Tommy ku mendengar. Kalau ada mau mau sembarmu bilang,
1: iya,
0: cina aku gapo kepalanya.
1: Iya. Itu orang tua tidak ada itu, orang tua yang mau melihat anaknya ya, waktu tidak bahagia, tidak senang. Selalu mau lihat anaknya senang, selalu mau lihat anaknya baik. Tapi anak-anak sih biasa tidak salah gunakan itu nasihat dari orang tua.
0: Bukan disalah gunakan Ki Bunda, lebih tepatnya bukan disalah gunakan, lebih tepatnya itu salah paham Bunda.
1: Itu.
0: Iya, kalau disalahgunakan ini datu mau nagunakan bagaimana Bunda, tapi iya, lebih ke
1: ada diketahukan dia tidak mau mendengar. Dia tidak apa namanya, saya bilang disalahgunakan itu kalau tidak mau nadengar.
0: Iya.
1: Iya, begitu.
0: Nah, aku bilang jadi, saya.
1: Iya. Kita mau tak itu kan anak-anak sekarang. Jadi paru yang nakal-nakal dan tidak nakal. Supaya di anu lagi
0: dia apa itu,
1: kebaikannya man? Tuh
0: iya,
1: jangan macam begitu.
0: Siap.
1: Perlu makin sadar diri.
0: Iya,
1: kita ambil jalan yang benar.
0: Oke.
1: Ya, saya kira yang hanya itu saya tapi
0: siap.
1: Ada yang kata oke. Okay. Ya. Saya harus apa permisi. Saya selalu ya.
0: Iya, amin, amin, ya Allah, amin, amin.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nursia dan Pak Umar. Dan tentunya sahabat muda ini harus kita tahu, karena ini anak-anak sekarang tidak tahu bedakan mana boleh komentari, mana yang tidak. Iya, jujur. Karena biasa anak-anak umur segini ini kurang ajar semua. Anak-anak SMP, SMA itu kurang ajar semua. Jadi biasa kita ini mau bapukul ini, tapi kita sudah sadar diri bahwa sudah tua. Ada penelpon lagi di telepon WhatsApp kita, sapa terlebih dahulu sebelum kita beralih ke telepon biasa ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerang,
0: agak kareba ki dengerang.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat bos.
0: Alhamdulillah.
2: Tuhan kasih kita umur panjang, kita masih bisa ketemu di perempat.
0: Alhamdulillah, Dengerang, bari basa.
2: Ya.
0: Bari basa, Dengerang.
2: Bari basa, ya. Apa temanya, apa yang dibahas ini?
0: Ini metode mendidik zaman dulu dan zaman sekarang. Mana yang tepat, Dengerang? Kalau kita lihat sekarang ini perkembangannya Nana ini yang bisa dikatakan main tabrak-tabrak saja mam ini Nana yang sekarang ketimbang Nana yang dulu.
2: Itu misalnya biasa saya tanya, saya sebut saja tempat ibadah saya di masjid saya, saya sholat. Sholat itu saya sering bicara sama guru ngaji di masjid. Dulu waktu samanya saya mengaji, kita dipukul rotan, Pak. Ambil air. Ngelegi jenian, Pak. Angkat air.
0: Betul, betul. Sama, Dengirang.
2: Iya. Menyapu di masjid. Ya. Karena itu, Pak. Jadi beda sekarang. Sekarang ini baru imam bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baku hantam itu di belakang. Biar di depannya guru mengajinya. Salto-salto ya. Saya bilang ini etikanya ini, kok punya murid ini. Kalau macam saya dulu ini dihantam ke rotan.
0: Merah-merah betis itu.
2: Iya. Jadi memang sana sekarang memang jauh berbeda, Pak. Memang perkembangan memang banyak sekali sekarang, Pak.
0: Betul.
2: Sekali. Tidak aktif itu BKKBN dulu. Dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja gitu. Tidak ada. Iya. Karena memang saya punya anak saja. Kadang-kadang ada tamu lewat. Kadang-kadang dipanggil HP-nya, dia lebih cinta HP-nya daripada orang tuanya. Ya. Jadi memang kalau kita memang jauh berbeda, Mak. Karena kenapa memang jauh? Memang kita diajar dan dipukul dulu. Sekarang coba kita pukul anak-anak di dalam masjid, dilapor ke polisi.
0: Itu bedanya anak-anak dulu sama sekarang. Ya. Karena kalau kita itu dipukul makin di masjid, nah bilang komentar salah, kenapa kok di masjid begitu? Kalau anak-anak, iya, kalau anak-anak sekarang ini dengeran tuh kalau dipukul di masjid, nah lapor di mamanya, oh awas kok, ku lapor kok di polisi kau. Batin. Padahal
2: di tempat di ibadahku tuh urusan orang tua dengan orang tua.
0: Iya.
2: Nembak aja kok, ini kok. Ngapa lu baca anak-anak, ay? Karena memang dia ribut, Pak. Kita tidak tahu apa yang kita baca ini, karena
0: iya,
2: ribut.
0: Betul.
2: Caranya sholat juga saya lihat seperti dia main-main, Pak. Naik turun.
0: Iya, kalau sujud mi orang sembarang menabihi.
2: Iya, naik turun. Nah. Kadang-kadang ada yang mas begitu anak-anak. Dia masuk. Kalau dia sholat, turun. Saya bilang, saya dulu waktu masih kecil, Pak, diajar ke sholat sama guru ngajiku.
0: Iya.
2: Sholat yang baik dan benar, membaca iftitah, membaca takbiratul ihram, membaca al-fatihah yang benar. Iya, sekarang tidak, Pak. Di depannya gurunya begitu. Jadi memang guru kencing berdiri, murid kencing berlari, barangkali begitu yang kena, Pak.
0: Iya, kurang mungkin lebih ke sana sih, Pak, sebenarnya.
2: Iya, dan kita masuk di pelajaran-pelajaran sekolah. Memang dulu saya masih sempat pelajari itu PMP, Pendidikan Moral Pancasila.
0: Iya.
2: Sekarang sudah tidak ada, Mi. Pak.
0: Iya, tidak ada, Mi.
2: Tidak ada, Mi. Jadi memang sudah luar biasa, Pak. Memang beda. Saya dulu berapa kali, kalau saya pulang di rumah saya menangis, apa dibilang orang tua, kok ngapa kok? Baju guru bilang, tolong, dia kasih keluar ikat pinggangnya, dia buru lagi, saya mau dipukul.
0: Itu, Mi, dengar aku bilang saya beda anak-anak dulu sama sekarang. Ada juga komen ini di TikTok dengeran, nah bilang namanya juga ya. Anak-anak zaman sekarang orang tua harus lebih sabar.
2: Betul. Betul. Kadang-kadang ada juga segelintir itu orang bilang dia mesti anak-anak dengeran, betul. Tapi kapan dia bisa sadar, Pak? Kalau anak-anak terus, ini mesti umurnya sudah 20 tahun, belum ada yang dikasih tamat. Belum ada yang tamat, Pak. Kalau dulu kan kita dikasih makan tarangati, ada tuh yang dari kelapa dengan gula merah.
0: Iya, betul. Begitu kalau kita di Modi ini.
2: Ikra itu, kalau bacaan sudah ikra, kita dikasih makan ayam disuruh bawa balu songkolo.
0: Iya, pergi di rumahnya guru mengaji.
2: Pergi di guru mengaji, baru guru mengaji yang kasih masuk di mulut.
0: Iya,
2: orang Makassar bilang guru mengaji tan sioji kasih masuk di mulut. Ini sekarang sudah ndak
0: ada. Dia bilang ini dengeran di TikTok. Anak-anak zaman dulu sama sekarang. Apa? Anak-anak zaman dulu sekarang sudah jadi orang tua, Mi. Cucu, Mi. Jadi orang tua, Mi, semua. Harus nam. Nah, rasa-rasa itu nyitu sekarang bagaimana dibati-otoi sama anak-anak sendiri?
2: Tapi kita mesinnya anu, Pak. Saya punya cucu saja saya ajar. Jangan bisa anu, Pak, tanganmu. Itu yang begitu, Pak. Pergi sholat, itu anak-anak. Emang saya punya cucu juga sering main-main kalau pergi sholat Jumat. Dia naik di pinggangnya, kan anunya, omnya.
0: Iya.
2: Tidak apa. Memang ya, baru 4 tahun. Dia bilang, anak-anak dengar, iya betul, anak-anak. Pun anak-anak, sulit sholat-sholat dari kan neimang. Kan begitu ya, mati. Itu kan sebenarnya harus diajar, Pak, bagaimana kita diajar. Ada juga itu sering kita lihat di Facebook cara membaca Al-Fatihah yang baik. Sami katanya Ustaz begitu ya.
0: Iya, betul.
2: Kalau membaca Al-Fatihah yang benar. Jadi itu. Saya bilang 20 tahun lebih ini mesti belum ada yang dikasih tamat ini muridnya. Di depannya gurunya berkano, main yudo, main Pancasila.
0: Beda tempat sini. Kenapa nak di masjid sini main Pancasila?
2: Di masjid kadang-kadang begini. Ayo perhatikan, Pak. Saya terus terang. Karena saya sering lihat. Saya juga mau marah-marah. Aduh, stres kan kalau saya mau urusin anak-anak. Begitu imam bilang, Assalamualaikum. Kakinya dikasih di tembok, kepalanya di bawah. Itu anak-anak. Saya hilang.
0: Astagfirullah.
2: Jadi itulah memang perbedaan.
0: Perbedaannya memang. Iya. Tapi memang
2: anak-anak dengar, anak-anak lah lebih memang cocok.
0: Iya.
2: Sudah. Tapi kalau kita tidak ajar, diajar cebok yang baik dan benar bagaimana cara kencing. Saya bilang begitu masuk di masjid saya bilang, sudah mau ambil air wudu. Dibilang belum pion, bilang masuk piku dulu ambil air wudu dulu baru kau masuk di masjid.
0: Nah itu yang ya, perlu dilakukan. Artinya kita harus memberikan batasan kepada anak-anak sekarang. Walaupun tidak sekeras yang dulu metode pendidikan tapi menurutnya Lakapi ini secara pribadi orang yang dapat didikan keras ada harus ada batasan yang diberikan sama orang tua. Tidak serta-merta kayak selalu memaklumi kalau anaknya begini selalu memaklumi karena anak-anak sekarang sudah pintar mi dengerang. Sudah iya, cerdas betul, mi. Nah itu yang karena, itu yang dilupakan sama orang tua sebenarnya.
2: Dilema kita dimakan mama yang mati tidak dimakan bapak yang mati.
0: Betul sekali.
2: Iya pak. Dijewer saja telinganya dilapor ke polisi kena ke pasal.
0: Iya.
2: 3 tahun penjara, 3 bulan penjara apa?
0: Kita dulu dipukul pakai ada itu penggaris dulu itu waktu masih pakai kapur dengeran. Papan iya. Tulis kabur ada kan panjang itu penggarisnya.
2: Iya, ada panjang. Nah. Periksa kuku kita hari Senin itu periksa kuku.
0: Nah. Begitu dengar, begitu dibukul.
2: Sekarang tidak ada.
0: Tidak ada, Mi. Jadi kayak bagaimana di karena ini anak-anak kalau tidak dikasih batasan atau tidak ada orang yang natakuti semau-maunya. Anak-anak sekarang itu jujur.
2: Ya, yang penting sudah bayar uang sekolah selesai, mau panjang kukunya, mau pendek kukunya, tidak ada problem, Pak. Begitu.
0: Iya.
2: Jadi, itu memang. Saya dulu mengaji tuh hari-hari dihantam rot, Pak. Orang Makassar bilang, kan dulu masjidku itu ada gendang itu, ada masih ada beduk. Kalau bulan puasa dipukul itu, dipukul apa, kalau saya mengaji itu dulu di Jungai anunya Raja Bone Pak. Masjid Baul Firdaus belakangnya Be'anu itu Ayangkara. Saya asan di situ di menara belum ada corong, belum ada mic. Kita masih pakai corong yang kerompet.
0: Batetet.
2: 150 tahun kurang lebih itu umurnya masjid sekarang direnovasi.
0: Masyaallah.
2: Iya. Jadi itulah kalau kita berbicara nih lihat tapi mah anak-anak jangan sidik-sidik anak-anak dengar betul tapi kapan dia mau sopan Pak?
0: Iya betul.
2: Kapan dia mau sopan? Di dalam masjid saja main-main begitu imam bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hilang.
0: Kapal pejabi di dalam sedek.
2: Anak-anak dengar betul iya. Betul lah Pak. Anak Pak. Ini kalau tidak jahat saya bilang ini 30 tahun umurnya di masjid, Pak. Belum ada yang dikasih tamat. Iya.
0: Betul, belum betul. Ada, Pak. Berarti bisa dikatakan tanda tanya.
2: Apa dibacanya?
0: Tiga kul dibaca. Jadi tahu. Apa tuh dulu itu kita kayak waduh ha. Atau wati ni wazai tu ni watu risini nama hazal baladil amin.
2: Coba nanti suruh baca anu apa doa kita kalau sholat. Teran istin ni. Ini karena di situ kuncinya itu doa kita itu harus tuma nina ini tidak naik turun itu anak bermain-main.
0: Iya artinya perlu memang.
2: Perlu memang ada. Kalau orang pintar itu bilang harus ada SDM-nya barangkali benar ya?
0: Iya.
2: Sumber daya manusianya barangkali.
0: Iya, sumber daya manusianya yang perlu dibenahi sedikit pemikirannya lah. Artinya walaupun kalau, itu anak-anak tetap harus dikasihkan batasan. Jadi tidak serta-merta bilang dilepas begitu saja ketika dibawa di masjid harus dikasih batasan. Kayak semisal ini contoh kecilnya ini dengeran kalau ikumi bapak ke masjid tapi tidak boleh ribu. Kalau kapan-kapan ribu tidak boleh lagi ikut. Ah, kan begitu itu dibilang batasan.
2: Iya. Ah, ada juga orang tua lah tapi. Maaf saya potong cerita. Ada juga orang tua dia bawa anaknya ke nantama mau teten nani kamang baru bapaknya pulang. Iya. Tamu ku teten nani kamang. Dia pintar itu bapaknya bilang kamar, bapaknya pulang.
0: Jadi langsung itu iya.
2: Ini yang harus dampingi anakmu supaya kau lihat di dalam bagaimana keadaannya.
0: Betul, betul.
2: Kalau ditarik telinganya, nembak ya. Anakku masih si bagi si nempel si orang tua dengan orang tua. Jadi ini main dilema kok, maju kena, mundur kena.
0: Ditegur salah tidak ditegur lebih salah lagi. Oke, dengerang.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengeran tadi. Betul nak katakan dengeran juga itu. Apalagi yang di masjid-masjid itu ya. Kalau masuk saya kalau di bawah nak pergi masjid. Aduh ki, batas-batas ki. Kasih ki batasan anak tajang ki. Lepas saja begitu toh. Ada yang lagi model begini dari telepon biasa, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum lah Kafi. Bari basa.
0: Bari basa dengan Indah Dembaji kayaknya ini.
3: Dari mana ini? Tapi suaraku.
0: Siapa ini?
3: Rabiana, Kafi. Rabiana, Bunda Rabiana.
0: Oh, Bunda Rabiana. Ini lebih cocok lagi ini, karena
3: enggak ada ki waktunya. Nona RRI kan.
0: Ih, ada kah?
3: Di mana ki? Tidak ada kak, itu waktunya hari kami.
0: Mas, kenapa waktu jaga sama Ibu Arsina?
3: Tidak ada saya, waktunya hari hari Jumat, hari Kamis ada tuh lomba karaoke toh.
0: Oh, kalau lomba-lomba itu saya Ibu Rabiana, jurus menghilang ke itu saya.
3: Kenapa namanya menghilang ki? Batik,
0: karena suka ketidur. Suka ketidur.
3: Ada deh, tekan tidur saya, bercanda jadi sih.
0: Silakan ini Bu Rabiana, menurut tak bagaimana?
3: Apa yang dibahas ya?
0: Ini masalah pendidikannya anak-anak kecil karena ini.
3: Bahaya nih.
0: Karena beda itu pendidikannya orang-orang dulu sama anak-anak sekarang.
3: Memang.
0: Karena sekarang ini anak-anak.
3: Saya itu putar itu anak-anak dulu kan?
0: Iya.
3: Karena tua mak daripada kita kita ini kan. Jadi anak-anak sekarang biar bagaimana didiknya tetapi juga nakal. Karena kenapa baru diancang itu anak-anaknya yang punya anak kah? Nah bilang ya kalau mempukul di anakku kulapor kota di polisi. Jadi intinya itu anak-anak karena dengar sama ibunya atau mamanya, ayo tambah-tambah nakal nih.
0: Iya. Yeah.
3: Karena bagaimana mamanya saja bilang apalagi tidak mungkin itu nak pukul betul itu misalnya kalau dia punya nang guru mengaji itu atau guru toh tidak mungkin sampai di dalam hatinya itu memukul anaknya orang karena kan bukan anaknya.
0: Iya betul.
3: Nah ini anaknya dipukul untuk dididik baik-baik.
0: Iya
3: begitu. Ya begitu. Kalau cuma suara bilang jangan begitu nak. Begitu.
0: Anak-anak sekarang itu Karabiana toh tidak mendengar mi itu anak-anak itu. Anak-anak sekarang itu tidak mendengar mi yang namanya itu bilang jangki begitu nak.
3: Tidak mendengar mi itu saja.
0: Bicara saja sama yang lebih tua. Ibu Rabiana kurang ajar mi. Tidak matabe-tabe lewat depannya orang. Bicara sama orang. Bicara sama orang yang lebih tua mak koko mi. Ku bilang ke siapa memang anak ini.
3: Hingga ki puan misalnya po. Kalau mandar je puan.
0: Iya, om ya. Sini ki om. Iya,
3: kalau mandar puang. Kalau misalnya kakak daripada dia dengan kakak atau bilang tante, atau bilang om begitu.
0: Jadi kalau lebih dia, lebih bagus kurasa pendidikan zaman dulu metode mendidik zaman dulu ketimbang zaman sekarang. Walaupun dicambuk-cambuki tapi dirasa manfaatnya sekarang.
3: Iya memang.
0: Iya dirasa manfaatnya sekarang. Tapi ini anak-anak sekarang kurang patuh-patuhai semua.
3: Iya. Bilang ini Sunda lah apa tu bilang.
0: Cina aku gapo kepalanya pakai itu pakai es batu.
3: Iya, beda sekali dulu.
0: Beda.
3: Dulu,
0: karena karena kebanyakan sekarang ini Ibu Rabiana toh, Kak Rabiana. Kebanyakan sekarang ini anak-anak dididik pakai HP. Itu bedana. Karena kan kita ini dulu dididik kayak lebih diutamakan memang kayak dekat kisah orang tua tak? Ini yang sekarang.
3: Kalau orang misalnya kita orang melihat tuh baru bicara melihat nah di kita mama tak pasti ditahu. Baik-baik ini mama.
0: Iya, Nabil.
3: Kenapa kalau di matanya?
0: Kalau kode-kode matanya mi dilihat bilang, Dapat apa cambuk nanti ini?
3: Iya, dapat
0: mencambuk kamu. Iya. Langsung mengerti. Jadi artinya kayak ada hubungan emosional antara ibu dan anak lah. Antara anak dan orang tua seperti itu menurutnya lah Kapito. Makanya Nana sekarang ini kalau perkataan saja diucapkan tidak bakalan sadar.
3: Iya.
0: Kalau perkataan saja tidak bakalan sadar.
3: Iya. Jadi bahaya sekarang, biar bagaimana.
0: Iya.
3: Bagaimana pokoknya tidak ada nih mendengarkan. Begitu juga anuna sekarang anak-anak karena HP nina lihat kan, enggak peduli sama mama anak sama bapak.
0: Iya, informasi itu yang harus
3: di bilang mas sini untuk makan ya.
0: Iya.
3: Sini makan baru ai tidak mau pokoknya. Iya,
0: karena
3: diambil HP di tangan mama menentang nih.
0: Karena sudah terbiasa kami memegang HP dari kecil. Itu yang salah sebenarnya. Iya,
3: itu. Sama biasa pegang waktu anak kecil pegang terus HP ya.
0: Oke, balik ke Karabiana. Banyak-banyak ini yang mau masuk. Sehat
3: selalu lah, Kak Fidi.
0: Amin.
3: Sehat selalu. Oke, hati-hati kalau pulang. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
4: Kukira mau lagi dimatikan.
0: Mau kan mati yang sebenarnya?
4: Mati kan nih,
0: kenapa ada orang suka sekali marah-marah? Masih pagi, nah.
4: Di telepon biasa aku lamanya, nak angkat. Baru sudah itu, nak mati ikan, Ki.
0: Kenapa jika mati ikan ini? Tidak mati ikan ini, Mbak,
4: Bunyi. Mati ikan itu telepon biasa aku. Baru sebut-sebut nama aku, nak buka misalnya tembus.
0: Sudah, Mi, kenda. Sudah, Mi. Jangan mikir dulu marah-marah. Masih pagi, kasihan. Bagaimana tanggapan tak kenda, he? Silahkan.
4: Sana aku doakan aku tambah bonding.
0: Oi, jangan kibagi itu ke olahraga makasih yang
4: ya Allah, kasih tambah bonding ini adik yang satu.
0: Jangan kasih bonding, tolong. gas. Banyak pelanggan ini mau masuk.
4: Di urusan mau banyak pelanggan mau tidak. Yang penting saya tembus, Kak. Mau juga Kak komentar.
0: Ku kasih begini gitu ya. Tidak ada suara tak. Apa aja.
4: Bukan memang ya, tidak kupeduli.
0: Silakan lanjut Kak Indah.
4: Apa tuh yang dibahas?
0: Itu pendidikan. Metode pendidikan zaman dulu sama zaman sekarang. Karena beda semua outputnya ini anak-anak zaman dulu sama anak
4: beda
0: sekarang.
4: Memang. Kalau mau ketahui perbedaannya zaman dulu dengan sekarang. Jauh sekali bedanya 90%. Kalau mau ketahui Ki. Sekarang itu anak-anak itu identik itu orang tuanya. Jabe-jabekannya anak-anak. Namanya-manjakan itu. Biar sedikit Ji mengadu misalnya di orang tuanya, marah-marah misalnya orang tuanya, tidak nak tahu kita bilang anaknya yang salah atau siapa yang salah. Nah bela Ji, ya kan itu sekarang. Tapi kalau zaman dulu itu, jangan kalau kau bilang berdarah kau di sekolah, dicubit kau di sekolah berdarah, kau pun tidak nak bela-bela ke orang tuamu. Nah bilang Ji, salah mintong kau jadi nak pukul gurumu, saya saja kalau salah kau nak pukul kau ya kan. Sekarang
0: betul.
4: Baru pidi cubi sedikit atau ditegur kenapa pulang materi ini nah nuka geruk udah tapi mau ngamuk mau mana kenapa ini apa yang aku ini nak tidak nak bertanya apa masalahnya anakku sehingga dia dimarahi ya kan. Nah itulah tunggulah inilah lapor mi polisi ini mi makanya sekarang itu guru kok dong kebanyakan itu guru takut menegur siswa-siswinya.
0: Takut, betul sekali. Makanya sekarang ini tidak ada batasan yang bisa
4: takut
0: tidak ada karena, kayak tidak ada batasan yang bisa diterapkan oleh guru karena begitu seenak jidatnya mini anak-anak kasihan.
4: Zaman dulu itu guru itu fokus sekali mentongnya itu dari pembelajarannya tidak ada dibilang itu membentuk karakter itu siswa siswinya supaya bagaimana dia bisa lebih baik dulu itu kan
0: begitu
4: itu juga tuh cenderung itu memberikan kreativitas siswanya bagaimana caranya itu sehingga perilakunya etikanya itu bisa di luar sana ya kan. Itu guru-guru dulu kodon karena dia tidak punya batasan untuk mengajar siswa-siswinya. Sekarang itu ada sekali nih batasannya itu kenapa saya bilang takut Ki.
0: Tidak bisa menjewer, tidak bisa memacubi. Tidak bisa mi pukul kayu betisnya.
4: Dulu saya masih ku ingat nah, Dek nah, waktu matematika karena saya tuh agak buntut tak. Aku salah dua dihantam Kak itu Mister Papan Tulis anuku betisku sampai merah. ya kan? Iya. Jadi baru kita tidak berani melapor ke orang tua.
0: Melapor lagi, ditambah
4: kita,
0: lagi.
4: Kita lagi bilang, kami memang kebodoh kok. Jadi guru sama gurumu sekarang coba kau hantangi siswa begitu. Kalau tidak nak datang mamanya, bapaknya mengamuk, bawa parang atau apa.
0: Begitu
4: atau
0: sekali, Mika Indah.
4: Jadi makanya itu bedanya siswa-siswa dulu. Tapi yang paling utama di sini yang perlu diajari itu namanya ini orang tua. Iya, ya kan? Jangan lalu bisa lalu bela-bela si anak tak.
0: Kalau bagaimana salah-salah.
4: Ya kalau salah anak tak atau ada masalahnya terus ditegur sama gurunya. Kita datang di gurunya bertanya, yeah, ada masalah apa dengan anakku. Tak jelaskan sama kita, jangan mengamuk-mengamuk atau langsung melapor di polisi. Tidak seperti itu.
0: Kuingat sama saya, halnya. Ada kuingin ke Indah. Pernah ke itu berkelahi. Berdarah nu kau tahu, berdarah pipiku. Nah bilang bapakku, kenapa itu pipimu berdarah? Berkelahi kak. Menanjak kok? Tidak, pernah kau lagi lawangi. Iya. Menangis kau tadi, nah bilang, menangis kau tadi, menangis kak. Pernah kau berkelahi lagi kembali, jangan kau menangis. Tidak aku suka kalau ada orang menangis pulang di rumah. Artinya itu, jangan kau berkelahi kalau tidak mau kau menangis.
4: Ya, yang berkelahi kalau tidak mau kau berdarah. Karena katonji yang cari masalahmu toh. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang di lingkungan tak saja itu kadang itu orang tua itu ditegur jangan begini. Marah-marah misalnya deng.
0: Pote-pote
4: misalnya sampai tidak nanu. Jadi sudah mi deh, enggak usah mi dibahas balik. Yang di sini itu yang perlu itu mengintrospeksi diri tuh orang tua. Jangan guru terus disalahkan. Ya kan? Karena orang tua itu karena keluarnya itu undang-undang perlindungan anak itu begini nah.
0: Semau maunya mi
4: anak-anak semau mau mi masuk di akal gitu kalau baru kok SMP atau SMA itu kayak tomo kok gak guru besar di sekolahmu. Iya kan? Coba
0: kayak tomo yang paling
4: perintah gurumu itu di sana ibu. Di situ kok ika tidak masuk di akal itu kau anak siswa baru kau bilang koko sama gurumu.
0: Bagaimana mi
4: itu? Bagaimana mi itu di rumahmu tuh caramu bertikai sama orang tuamu kalau saya barangkali lah masih untung saya pendidikanku tidak sampai jadi guru kuhajar ki biar tongko bilang bagi, mau kanu lapor di polisi apa yang tidak peduli kalau nu kasih begitu kak.
0: Nah kita kayak kalau jadi guru ki mungkin sudah bisa gantung anak-anak kak.
4: Yang kau bilang jangan ke anak-anak ku gantung orang tuanya saya ku gantung kalau
0: ya
4: macam-macam daripada mau ku ajar kebaikan anakmu baru nu bela-belai
0: ya kan? Bunuh diri bunuh diri
4: ya biar tahu bagaimana coba bi bayangkan susahnya tu guru kodong yang tidak tahu anakmu itu bahasa Inggris guru yang ngajar ki bahasa Inggris ya kan yang tidak tahu anakmu matematika nak tahu ki menghitung anakmu tidak tahu ki berpendidikan Pancasila guru lagi kasihannya baru ditegur ki sedikit mengamuk tongkol kalau aku gantung lebih bagus ki atau kata mau ajar ki anakmu di rumah bagaimana caranya bedeng itu orang tua bisa anak sukses kalau selalu nubela-bela. Tidak ada seperti itu. Jadi alhamdulillah saya tidak jadi guru kak. Sehingga hilang dari marah bahaya seperti
0: itu. Iya makanya aku bilang. Kita itu tidak cocok jadi guru. Karena kita itu sumbu pendek Ika Indah.
4: Memang saya itu karakterku memang di lapangan.
0: Sumbu pendek. Karena selalu mau berkelahi. Iya. Jujur. Karena adiknya saja ini mau hantam.
4: Begini deh toh. Lihat aku dulu. Tidak selamanya itu bahasa atau karakter kita seperti itu. Dan sering mama kita mau berkelahi. Ya kan? Biasa kan karakternya Yora seperti itu.
0: Kita juga jangkit juga suka tersinggung Kak Indah.
4: Pingin aku makna kalau saya itu mau tersinggung. Sudah lama mama saya dia.
0: Aku jeli-jarikannya Kak Indah.
4: Tidak.
0: Oh, tidak juga. terus, aku bilang memangnya jari-jarikannya ke Indah.
4: Tadi aku bilang saya kalau saya mau jadi guru, masih untung saya tidak jadi guru. Alhamdulillah. Jadi yang kesimpulannya di sini, Dek Lakapito, itu orang tua dengan guru itu harus itu kodon saling memahami satu sama lain, ya kan?
0: Communication.
4: Komunikasi yang baik, toleransi yang baik antara pihak guru dan orang tua. Sehingga anak-anak kita itu bisa diajar guru tidak takut-takut memberi saran, memberi penjelasan atau apa karena guru sekarang itu kodong hampir itu semua guru yang ada di Indonesia terutama di Sulawesi Selatan itu 50% itu takut. Takut menegur, menegur itu siswa-siswanya karena kenapa? Ditegur sedikit atau dicubit pulang ngadu lapor polisi, diambil guru. Jadi kesimpulannya di sini orang tua itu pahamilah karakter atau profesi seorang guru. Karena guru memang seperti itu. Bagaimana anak tak bisa lebih maju kalau kita tidak memahami yang namanya guru, ya kan? Kalau tidak mau tahu profesinya, anak tak di rumah. Yang maki suruh di sekolah, nah seperti itu juga, mungkin seperti itu juga lah.
0: Siap.
4: Oke, sukses terus. Ya, yang ke banyak-banyak makanya bersama-sama tidak
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi Delimpo telepon, coba menelpon ulang ke Delimpo. Ini juga saya butuh arahan juga ini dari Delimpo ku ini di Pau-Pau Goa. Coba menelpon ulang ke Delimpo. Saya butuh arahannya sedikit di Delimpo dalam mendidik anak sebagai bahan anunya toh bekalnya inilah kapito. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delimpo bari basa.
5: Waalaikumsalam.
0: Halo.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Delimpo. Delimpo, bagaimana menurut tema hari ini?
5: Iya. Apa temanya?
0: Metode mendidik zaman dulu dan zaman sekarang, mana yang tepat? Kalau dilihat dari kacamata yang sekarang, Delimpo.
5: Jadi memang beda ya. Kalau dulu kan pengaruh kurang.
0: Iya.
5: Pengaruh kurang. Dan itu juga sekolah. Itu menyerahkan anaknya sepenuhnya ke sekolah. Ya, karena yang penting tidak nubul itu. Tidak. Cubit saja keberatan, itu sudah berurusan dengan polis. Iya. Jadi kalau saya pribadi mendidik dulu ungkapi.
0: Iya.
5: Saya keras. Jadi untung itu saya pensiun sekarang. Jadi guru, enggak ada aturan begini. Kalau tidak, pasti saya berurusan dengan polisi. Karena saya itu mengajar ikhlas. Artinya menyadari diriku bahwa saya ini digaji oleh pemerintah, maka enggak uang negara. Jadi kalau saya mengajar dengan main-main, itu kalau dibiarkan saja.
0: Iya, betul.
5: Semangat. Tidak mengerjakan tugasnya. Jadi kemudian juga untuk program sekolah itu kuasai lah. Halo?
0: Iya.
5: Nah, jadi kalau
0: halo?
5: Iya, nanti sebentar Pak Rik. Tadi jalan dulu.
0: Siap. Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum itu kita sahabat budaya kita dengarkan anu kita siapa lagi ini? Ada Pak Safar. Assalamualaikum. Halo Baribasa. Selalu hadir Safar Dembali bersama Tia Derano di Takalar, masya Allah. Ada lagi nih yang menelponin dari nomor tidak dikenal. Nah, kita sapa lagi terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Bunda Fatma. Tidak ada tadi nama.
6: Assalamualaikum, lakapi.
0: Bari bahasa Bunda. Halo.
6: Ya, jawab dulu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa Bunda.
6: Baribasa sudah saya sebut tadi.
0: Enggak ku dengar itu berarti. Nah, menurut Bunda bagaimana ini? Metode mendidik zaman dulu dan zaman sekarang, mana yang tepat ini Bunda?
6: Berbeda. Tidak. Halo?
0: Halo, iya Bunda. Adakah mendengar kang ini? Halo. Aduh.
6: Kenapa tidak ada suara?
0: Ada suara tuh Bunda di sini. Cuma putus-putus ki.
6: Iya. Jadi, cara mendidiknya.
0: Waduh, lagi bermasalah kayaknya ini Bunda.
6: Dikenal jangkit nakal nak, kal jangan.
0: Iya.
6: Uru marah. Kalau dia mengadu pulangnya jangan kita. Kita kan dulu tidak. Kalau mengadu tambah di apa?
0: Dieksekusi.
6: Tambah di anu ke. Jadi itu juga kuncinya. Jangan selalu bilang sama anak-anak. Anak-anak jangan selalu bilang yang nakal. Mm, 40 kali tuh ngomong sudah nakal itu nanti anak. Jadi apapun kita bicara sama anak-anak, walaupun itu anak, anak dan cucu kita yang kita pernah anu kok ambilkan saat itu, anu jadi ya kembali juga nanti bicara sama kita ambilkan saat itu kapiti dia tidak bilang. Ambilkan dulu minta tolong itu kak, minta tolong kapi kialanga anuki. Kita kan orang mungkin Makassar anuki Pak Koki jadi dia bicara juga sama kita begitu. Jangan pernah bilang anu ko, itu nanti juga dibawa sampai ke sekolah ke karena, teman-temannya.
0: Karena ya. tutur dari orang tua itu.
6: Tutur orang tua dulu. Anuki naa, jangan kik nakal ya, begini kik naa.
0: Tapi kalau sudah begitu bunda orang tua nama si nakal kia terbami itu sapu terbami tidak, itu kan
6: ya, jangan juga dulu main keras ya lembutlah kan ada juga ada juga anak-anak mau dirangkul-rangkul dikasih nasihat
0: betul,
6: jangan bunda. Kita main kasar jadi saya cara aku mendidik pribadi ya pulang sekolah makan dulu. Setelah makan, istirahat.
0: Iya.
6: Tidur. Pergi mengaji.
0: Siap.
6: Itu mengaji. Pulang atau tidur, sudah tidur siang kan baru pergi mengaji.
0: Iya.
6: Artinya, nonton TV atau apakah? Memang tidak ada dulu HP saya tidak kasih anak. Saya belum ada HP memang. Jadi dalam makanan kalau makanlah ini tidak mau jangan anu.
0: Artinya kayak ketika ada yang dia inginkan anak tak ya kita kasihkan persyaratan jadi dia tahu dia nurut.
6: Enggak juga.
0: Kalau saya kemarin bunda tuh kayak mau pergi nih di sawah pergi main bola kah di sawah kalau sudah orang panen atau pergi cari belut. Aku tanya bapakku pak mau pergi di sawah mau apa mau pergi cari belut. Iya tapi jangan pulang sore.
6: Ya, itu kan bunda. Kita dengar itu nunya anak orang tua dulu ya. Sekarang kalau kita mau sama anak-anak bilang begini, misalnya makan ya, makan itu saya harus begini bang. Satu kali saya ngomong, kutinggal kami sebentar itu makan sendiri. Begitu jangan kita meraih satu kali dia menangis. Atau apa tinggalkan jangan di depannya situ pote-pote juga jadi tidak takut.
0: Iya.
6: Begitu dicubit, begitu dimarahi. Dia menangis jangan dipujuk dulu.
0: Biarkan dulu.
6: Tinggalkan. Biarkan saja. Nanti selesai baru kita maksudnya lama-lama kita peluk-peluk cium-cium begitu. Jangan juga kita saya bilangin begini. Iya, gitu saja. Betul. Jadi dia takut sama kita. Atau kali mau jangan orang tua kita memang dulu tidak banyak bicara, matanya yang bicara.
0: Matanya yang bicara, bunda.
6: Matanya yang bicara.
0: Kalau sinis itu matanya bilang, oh tunggu mako.
6: Dia apalagi mau pergi. Tidak pergi begini. Sekarang ada mode dulu, yang dulu. Nanti orang tuanya ngomong mau kemana. Jadi saya ini paling lama ya. Di rumahku ada cucuku cewek, cowok. Baru kelas 6 ini saya tidak tahu bahwa dia datang tengah malam saya kira kakaknya kan di luar di situ di sepupunya kulihat baik-baik ini begitu lagi besok malam saya tidak akan buka pintu
0: tidur
6: biar
0: kau
6: tidur di luar biar kau menangis tidak saya tidak buka pintu
0: nggak bilang mau saya, pernah masih dikasih begitu bunda
6: iya saya kasih dengar mamanya orang tuanya bapaknya. Kalau bapaknya marah terserah kamu anakmu kok saya kan di rumah. Kau per anak bertanggung jawab. Jadi bilang yang dah lapar sudah pulang.
0: Iya.
6: Saya tidak ngomong. Waktu itu cocok-cocok dah. Mbak ngantongnya dah. Kutabur ke bang. Ini kan kemarau.
0: Betul.
6: Jangan. Saya bilang, ah, pote-pote pukul. Saya bilang, saya tendang itu pintu kamar mandi masuk, yeah. Kalau kau tidak berhenti pote-pote. Nah, dia, diam. Keluarkan kata, lo,
0: yeah.
6: Nakal. Jangan, itu pesan orang tuaku saya. Kapan besok lagi kau katakan ini?